Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
2: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
2: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
2: Ini infonya.
5: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Minggu 28 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Pariwisata Kota Batu menyiapkan beragam destinasi dan atraksi unggulan untuk menarik kunjungan wisatawan selama libur sekolah 2026. Konsep yang diusung memadukan wisata modern dengan edukasi budaya dan edutainment agar memberikan pengalaman liburan yang lebih berkesan bagi keluarga. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan salah satu destinasi yang menjadi unggulan tahun ini adalah Mikotopia di Desa Tulung Rejo. Destinasi tersebut menghadirkan agenda bertajuk Journey of Wonderful Land yang berlangsung sepanjang Juni hingga Juli 2026. Untuk libur sekolah, tahun ini strategi adalah menyajikan perpaduan antara wisata modern dan edukasi budaya dan juga edutainment. Begitu disampaikan pada 27 Juni 2026. Menurut Oni, wisatawan dapat menikmati berbagai wahana modern di Mikotopia seperti bumper car dan beragam atraksi lainnya. Program tersebut diharapkan menjadi alternatif rekreasi yang menarik bagi anak-anak maupun keluarga. Selain destinasi baru, Kota Batu juga mengandalkan berbagai objek wisata yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Di antaranya adalah Jatim Park, wisata selekta, serta sejumlah destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk khas pegunungan. Oni menambahkan beberapa air terjun di Kota Batu yang juga menjadi pilihan favorit wisatawan untuk menghabiskan masa liburan. Kondisi cuaca yang sejuk dinilai semakin mendukung kenyamanan wisatawan saat menikmati keindahan alam. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan kita akan beralih ke informasi atau berita kedua.

0: Baik, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Batu mulai mempersiapkan sektor perhotelan menyambut liburan sekolah 2026. Meski diperkirakan tidak setinggi libur Natal dan Tahun Baru maupun Idul Fitri, periode liburan sekolah dinilai tetap berpotensi mendongkrak tingkat hunian hotel. Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, mengatakan karakteristik libur sekolah berbeda dengan musim liburan besar lainnya. Menurutnya, jumlah wisatawan yang menginap umumnya masih berada di bawah tingkat kunjungan saat Nataru dan Idul Fitri. Meski demikian, pelaku usaha perhotelan tetap optimis menyambut libur sekolah tahun ini. Hal tersebut didukung oleh durasi masa liburan yang lebih panjang dibandingkan musim liburan utama tersebut. Sujud menjelaskan libur sekolah tahun 2026 diperkirakan berlangsung hingga sekitar 3 minggu. Durasi tersebut memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan wisata ke Kota Batu. PHRI Kota Batu berharap periode libur sekolah mampu memberikan dampak positif terhadap tingkat okupansi hotel dan mendorong pergerakan sektor pariwisata dengan masa liburan yang lebih panjang, dan pelaku usaha optimistis kunjungan wisatawan akan tetap memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berlibur bersama keluarga.
1: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam songo.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

3.4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Wilujeng Enjang. Oh, ini tanya biaya ya. Oke, nanti saya kasih nomor teleponnya ya, Ibu. Oke.

Dwi Santo. Budi ibadah dulu, semoga sehat selalu semuanya. Oh iya Pak Dwi, sekarang hari Minggu ya Pak Dwi ya. Selamat ibadah ke gereja nih Pak Dwi ya. Oke baik, terima kasih banyak. Dan juga untuk pendengar ge, terima kasih matur sembah nuwun ingkang tasik ngawiji kalian kulo Budi Mengge, para katang pamireng. Semoga ingkang padinya

0: Assalamualaikum Buriaten Wilujeng Enjang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Radionya kecilin keten.
0: Iya, dikecilin dulu.
1: Iya. Bu Deme.
0: Ya.
1: Nanti kula sekaranipun Lintang Asmara.
0: Lintang Asmara. Radionya Bu, radionya Bu.
1: Ya. Senengnya bisa masuk.
0: Nggih, Lintang Asmara.
1: Teman-temanku semuanya. Mm-mm. Jangan lupa musim pancaroba. Iki medang jahe putih lampu ini.
0: Nggih.
1: Minum medang jahe. Mm-mm. Betul?
0: Betul.
1: Deme.
0: Nggih.
1: Halo?
0: Nggih, Bu. Loh. Kok ombe wedang jam, wedang jam, wedang jahe. Nggih, Bu, monggo buten, monggo.
1: Sekarang ini pun Lintang Asmara nggih.
0: Salamnya damel sinten langsung mawon.
1: Dalam Bu Anggi, cepat sembuh Bu Anggi ya. Jangan lupa minum kunir madu ya. Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Utami, Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi, ayo. Sinten iki benderiaten lho. Pak Ismoyo. Ayo Pak Ismoyo, pariane ditarik. Pak Eko Rembun, ayo. Pariane ditarik. Benderiaten nomor 1 lho. Paris, benderiaten nomor 1. Sapitri, Pak Jono, Heri lo Andeng. Putih Titi Wagir, benderiaten nomor 1. Bu Yatemi. Ada Bu Supatmi, Bu Ningse, Bu Ati. Ada Mama Leha, Bu Nawang Wulan. Aceng, Aceng, benderet nomor 1 lho, senengi, senengi. Pak Grandong, oh Pak Sulianto ya senengi. Pak Sulianto, benderet nomor 1.
0: Nggih.
1: Ayo Tanteni.
0: Terus, Suranto. Sedaya mawon.
1: Iya, sedaya mawon nggih, Bu Demi sehat-sehat, segera selamat sekeluarga nggih.
0: Amin, ya Allah matur semanuan ugi panjenengan. Ya.
1: Assalamualaikum, dadah
0: lala. Dadah po, waalaikumsalam Ibu. Oke, matur semanuan. Lintang Asmara ya Bu, langsung aja tak wae Ibu, riatin.

0: Satos Kansel Koma 3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara. Para kadang pamirang saat menikokan bulan surong ge. Nah niki wonten informasi kagem panjenengan nih Wali Kota Batu Bapak Nur Rohman saat meniko niki menghadiri kalian membaur nge, kalian masyarakat wonten kegiatan jenang surno. Wah, iku kaya ono apa iku jenenge wajane sing gedhe ngoten nge. Jenang surno wonten res area Desa Bumi Aji wonten dinten Kamis, kalau winginane Kamis Juni nge, kali 16 dan tradisi sak menika pancene rutin digelar mekaten para kadang pamireng nge, dados setiap memasuki bulan surno niki menjadi wujud rasa syukur mekaten tirose. Terus juga sekaligus melestarikan warisan budaya nggih yang diwariskan secara turun temurun. Nah, kegiatan sameneika ugi dihadiri Kepala Desa Bumi Aji, Ketua TPPKK Bumi Aji, perangkat desa, unsur TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, kalian tokoh budaya. Nah, suasana wonten menika para kadang pamireng pastinipun nggih lek pas jenang ngono kum suasana penuh dengan kebersamaan pasti ya. Wis pokoke alhamdulillah. Wow, apa kok kudu gawe jenang ngono ya. Ya wis lah ya. Apa lek ngarani apa? Oh, sapa? Oh, ana telepon doh, aku sampe enggak fokus ya. Ya wis apa jenenge tak angkat di segi wangi tutup telpone. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sugeng enjang Bu Deme.
0: Sugeng enjang.
1: Gie kan ngeten tak Bu Dela. Jenang surangi uri-uri budaya Jawa. Gie mau tinggalakan kersane ditebiakan saking balak. Ngeten do Bu De.
0: Gie leres leres.
1: Lagi. Gede tepi akan saking balak dicedhek no rejeki ne. Ya sing duwe gaman budhe disa budhe gamane.
0: Oh nggih leres. Disa nggih.
1: Langgeh ra. Nggih lek budhe sadayan ngeten iki sadan pecel nggih mugi-mugi laris.
0: Amin ya Allah.
1: Tos budi kabar.
0: Alhamdulillah sehat Mama. Alhamdulillah. Gimana panjenengan?
1: Kalau nggih Bunda Riate nah. Alhamdulillah sehat Bude.
0: Bunda Riate nomor 1. Nggih
1: tengriki kalau wingi anu Bude ngelersi kali santunan anak yatim.
0: Masya Allah, alhamdulillah nggih.
1: Nggih tatose nggih ten masjid-masjid. Kalau wingi wonten pengawasan.
0: Nggih. Siap.
1: Sekedap Bude kula alitaken Bude radio niku Bude kersane mboten cemluwit.
0: Nggih, kegedhen niku volume ne.
1: Lagi Bude pengen tak nambah ya Bude.
0: Saking
1: Pak Eko.
0: Nggih, matur semanuan. Waalaikumsalam.
1: Iki wonten Pak Ismoyo.
0: Nggih, terima kasih.
1: Iya. Kalau Bunda Riaten kalau wau nggih. Wonten Mama Dika, ugi wonten Bunda Marlena. Terus ugi wonten sinten mulih Bu. Oh Bu Sri Purnomo, Bu Pandan. Terus wonten Mbak Titi, wonten Mama Upi.
0: Ya. Yeah.
1: Kula lelagone Bu De.
0: Heeh, napa niku?
1: Bumi Ponorogo kemawon.
0: Oke, okay, siap.
1: Nggih. Kagem Bu De nggih sugeng ngajijiban mugi-mugi mboten saya. Lha Bu De menune napa Bu De enjang menika?
0: Ah, menune tasik lengkap iki ya.
1: Oh, tasik lengkap. Nggih, kula bungkuse tambah sedaya kemawon Kang Tasik manunggal raos kalian Bu Deme enjang menika. Mugi-mugi paringi tansah sehat-sehat kemawon kadar rezekine. Rezeki kang barokah, yuswa kang barokah. Nggih wonten Mas Faris Bu De nggih.
0: Oke.
1: Okay. Wonten Ladan Batu. Sembah nuwun Bude.
0: Terima kasih banyak loh. Terima kasih banyak. Oke, okay, lagunya ditenggo.
1: Sami-sami
0: Bude. Nggih. Sembah nuwun Mbak Rehana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jenang suro, jenang suro. Nggih, para kadang pamireng lek ne masyarakat napa? Masyarakat Jawi nggih, masyarakat Jawa. Niki mempunyai cara khusus dalam merayakan Tahun Baru Islam, ya satu Muharram atau satu suro. Ngaten tetes biasane niki damel jenang suro karanten niki tetes hantaran rumah tetangga utawi saudara mekaten nggih untuk menjalin silaturahmi. Nah ini perlu kadang pamireng tamtunipun kedah dilestarikan ya, apalagi tujuannya baik membuat jenang untuk mempererat tali silaturahmi kemudian dibagi-bagikan sama tetangga di sekitar nggih. Terus punti wonten nggene panjenengan, terus juga tadi kata Mbak Rehana ini juga salah satu tradisi kita, budaya kita bahwa itu dengan jenang suro itu maka ini bisa menjadi tolak bala begitu ya. Oke deh kalau begitu, matur sembanung sangat. Kagem panjenengan sedaya nggih, para kadang pamirang, semoga saat ini kula puteraken dalang pur kagem Mbak Rehana.

0: pas jam 09. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat, Minggu 28 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Pasuruan menggelar kegiatan Fun Bike pada Jumat 26 Juni 2026 sore. Acara bertemakan Gowes Sehat Ulama dan Umarah bersama Masyarakat Kabupaten Pasuruan ini dihadiri Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori, Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan Wahyu Ismari, Kadim 0819 Mayor Infantri Sugiarto, perwakilan Yonkav 8 Tank, pejabat utama Polres Pasuruan, serta para Kapolsek jajaran. Tak ketinggalan, pimpinan Pondok Pesantren Dalwah Habib Zain bin Hasan Baharun dan Habib Segal bin Hasan Baharun dan ulama lainnya juga hadir memeriahkan event olahraga ini. Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono mengatakan kegiatan ini menjadi momentum mempererat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Pasuruan. Tak lupa Harto juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban sebagai modal utama pembangunan daerah. Sementara itu, rangkaian kegiatan diawali dengan kedatangan peserta dan sholat asar berjamaah. Setelah sambutan doa-doa bersama, rombongan diberangkatkan langsung oleh Kapolres Pasuruan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Peserta menempuh rute sepanjang kurang lebih 12 km dimulai dari Mapolres Pasuruan menuju Pegadaian Bangil, Simpang 4 Kancilmas, Simpang 4 Kali Anyar, Simpang 4 Kali Rejo, Kantor Perikanan, Simpang 3 Oka Bawes, dan berakhir di Pondok Pesantren Dalwa sebagai titik finish. Setelah seluruh peserta tiba di lokasi finish, kegiatan dilanjutkan dengan salat maghrib berjamaah, hiburan, pengundian door prize bersama, dan ditutup dengan doa. Baik, sudah mendengar demikian tadi pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 12.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
4: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
3: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
4: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
3: Lah, kok gara-gara abang?
4: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
3: Lah, apa hubungannya?
4: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
3: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
4: Bukan global, bang, global.
3: Iya. Yeah.
5: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
8: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
9: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftar. mendaftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
8: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantoro wasa.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu Skansa Kamatika, Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Mister Siara, selamat pagi. Salam sehat, penuh semangat. Adios, mi amor. Terima kasih, Briatin, sama-sama. Bu Sri Purnama, sampun kula puteraken nggih, Bu. Matur sembahnuun. Sedoyo pamireng, salam saking Bu Sri Purnama nggih. Kagem budhe tansah pinaringan kesehatan. Amin ya Allah, sekeluargi. Amin, niku donga sing kula rantos nggih. Para kadang pamireng, sembahuun sak menika sampun jam pinten sak niki? Jam 09.00 kliwat. Kliwat punjul. Kliwat ambek punjul padha ae budhe. Iya wis, jam 09.00 punjul 37 menit. Waktu Indonesia Barat. Sembahuun. Kagem panjenengan nggih, para kadang pamireng. Oke, sami-sami budhe.

Semanuan nek sampun nyawiji kalian kula kalau mau nggih pun supe iki wonten tradisi jeneng suro. Oh, iki koyo ana model macam-macam ya jeneng suro ya. Jadi iki jeneng sengkolo sajian khas biasane malam Sabtu suro iku koyo jeneng abang putih ngono ya ana ya dulur ya. Jadi iku lek wong Jawa iku koyo biasanya lek awake dhewe lahir ndek weton-weton apa tertentu itu biasanya disengkalani sengkolo ngaten nggih. Nggih para kata pamirang semanuan sangat kalau wau nggih ugi sampun kula informasi akan kagem panjenengan nggih. Lek ni napa manfaat jeneng sekolah tadi Bapak Wali Kota ku Bapak Wali Kota Batu ngaten nggih ugi ngajak masyarakat membaur dengan masyarakat membuat jeneng suro mekaten nggih ini untuk mempererat silaturahmi mekaten dirasi nggih semanuan para katang pamirang tetap stay tune wonten 103.3 Pro 4 RRI Malang suara budaya Nusantara.

Aduh suaranya Bu Demi wis katente. Nggih para kadang pamireng matur semanuwun. Kagem panjenengan. Sakmenika sampun jam pinten niki para kadang pamireng? Jam 09.00 punjul petang pulo 09.00. Panjenipun kula Bu Demi pamit undur diri saking ruang dengar panjenengan. Semanuwun sanget nggih kagem sedaya kemawon ingkang sampun nyawiji. Oke, tenjang wau antena di Jero Warung Gaul. Tetap salam sehat bahagia. Pun supe pro kadang pamireng. Cuacanya memang agak ekstrim. Iki BMKG ugi ngimutaken kagem sedaya pun supe konsumsi air putih yang cukup, kemudian juga nutrisi makanan yang kita konsumsi harus diperhatikan. Mekaten nggih, ugi vitamin pun supe. Nggih. Semanuwun Bu Demi pamit undur diri. Salam sehat lan bahagia. Salajengipun wonten Mbak Yuyaya nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya. Ayo, jaga alam kita dan manfaatkan tumbuhan alam di sekitar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Malang.

0: dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI

Selamat pagi anak-anak di rumah. Wah, bersama Bu Eli lagi. Wah, sekarang kan cuacanya ya, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Jadi anak-anak di rumah yang hari minggunya sedang bersama RRI Malang, seperti biasa Bu Eli menemani kalian ya, bersama libur sekolah duniaku ceria. Wah, sudah ada dengar suara nih. Nah, Bu Eli juga lagi gak enak badan ya. Suaranya lagi serak-serak bagaimana begitu ya. Juga untuk anak-anak, jaga kesehatannya. Oke, nah sekarang di depan Bu Eli ini masih bersama seperti minggu kemarin. Nah, dengan KP3 Bani Hasyim The Living School ya, dari Singosari ya. Nah, penasaran teman-teman kali ini dari TK Bani Hasyim yang kelompok B lo. Nah, yuk Bu Eli sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur sekolah. Iya, anak Indonesia harus bahagia karena anak Indonesia adalah masa depan bangsa. Nah, anak-anak di rumah, minggu yang cerah ini kita akan bersama KB3 Bani Hasyim yang tepatnya di Jalan Persada Bayangkara, Singhasari, Blok LK, Pagentan, Kecamatan Singosari. Wow, sekarang tidak asing kan kemarin ibu kepala sekolahnya yang suaranya merdu sekali ya. Ibu kepala sekolahnya adalah Ibu Emmy Widiarti, SPD AUD. Wakil sekolahnya, wakil kepala sekolahnya Ibu Nur Amina dan Ibu Amelia. Dan ibu gurunya yang begitu ceria dan kreativitas, Ibu Misari, Ibu Dia, Ibu Novita, Ibu Yan Masita, Ibu Miftahul, Ibu Christian, Ibu Arifa, dan Ibu Durotun Nafisa. Ya, anak-anak di rumah tetap duduk manis ya. Kita akan dengarkan lagu pembukaan dari KB3 Bani Hasyim. Ya, kita akan dengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Bani Hasyim dinyanyikan seluruh santri KB3 Bani Hasyim.

Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi sebuah lagu Max Bani Hasyim sudah kita dengarkan bersama-sama. Selanjutnya anak-anak, kalian pasti penasaran ya, ada apa saja ya nanti yang dihadiahkan di minggu yang berbahagia, di minggu yang ceria ini. Ya, kita akan dengarkan seluruh suara merdunya seluruh TKB Bani Hasyim, yaitu dengan sebuah lagu Asmaul Husna.

0: biasa, bawa belakangnya sabar. Iya, itulah dunia anak-anak. Anak-anakku di rumah, itu tadi kita sudah dengarkan begitu merdu suaranya teman-temanmu dengan menyanyikan sebuah lagu Asmaul Husna. Dan selanjutnya kita akan dengarkan surat At-Takatsur, surat Al-Khari'ah, dan surat Al-Adiyat oleh Ananda Azril Nisa Arya Alesa Avitsa Zara Bidadari El Fatih Adam Kentaro
1: memberi salam.

Alhamdulillah, lantunan surat-surat sudah kita dengarkan ya, begitu merdunya. Anak-anakku di rumah, itulah tadi teman-temanmu dari kelompok B KBTK Bani Hasyim. Selanjutnya kita akan dengarkan hadis kebersihan dan hadis kasih sayang. Ananda El Fatih dan Ananda Bidadari.

Iya, bagus sekali ya. Itulah tadi Mas Fatih sama Bidadari. Dan selanjutnya kita akan dengarkan doa kedua orang tua dari kelas kelompok bermain Jabal Rahmah. Anak-anakku di rumah, ini dari KBTK Bani Hasyim, kelas yang paling kecil ya. Nah, harus memaklumi, inilah kelas paling kecil yang akan membacakan doa untuk kedua orang tua.

0: Roma 2.
1: Luar biasa. Maaf ya tadi ternyata langsung ya Saidul Istighfarnya luar biasa. Tadi sudah dengan KB Jabar Rama, yaitu Ananda Ara, Tita, Raisha, Banin, Bara, Raska, Sastra, Ryan, Melvin, Kenzo, Nisam, dan Cleon. Wah, iya luar biasa anak-anakku di rumah. Walaupun masih kecil suaranya sudah keras sekali. Selanjutnya kita akan dengarkan suaranya temanmu dari TKB, Ananda Hanum, Fania, Nadif, Hafiz, Ahsani, Kentaro, dan Sahrul dalam sebuah lagu 25 Nabi.
0: Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Membaca, menyanyikan lagu Nabi.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itulah tadi lagu 25 ayo. Nabi. Selanjutnya kita akan dengarkan doa menjenguk teman sakit, doa sesudah berwudu, dan doa sesudah azan oleh Ananda, Aisyah, Riko, dan Afta.
2: Memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, bagus sekali ya. Itu tadi sebuah doa. Ada tiga doa sudah didengarkan, yang suaranya merdu oleh Ananda, Aisyah, Riko, dan Afta. Anak-anakku di rumah, kalian tetap duduk manis. Kita akan dengarkan sebuah lagu Jawa, Nama-nama Anggota Badan, oleh Atala, Azriel, Aizan, Rayi, Altaf, Akila, Aviza, dan Malika.
1: Mamari salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hiji, roro, telu.

0: Iya, itulah tadi lagu Jawa nama-nama anggota tubuh. Selanjutnya kita akan dengarkan Solawat Busro.
1: Aku menih.
0: Iya, anak-anakku di rumah, sambil menunggu teman-temanmu untuk bersolawat, kita mau dengarkan dulu ya, bahwa KBTK Bani Hasyim itu adalah sekolah The Living School. Yuk kita panggil ya ibu kepala sekolahnya. Kepada Ibu Emmy, dipersilakan. Teman-teman menyiapkan saja, enggak apa-apa. Iya, disiapkan untuk solawat busronya. Duduk di sana ya. Nah, kita akan dengarkan. Inilah ibu kepala sekolah KBTK Bani Hasyim. Kepada Ibu Emmy, disilakan.
2: Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sih masih konsentrasi enggak? KBTK Bani Hasyim. Ternyata kurang konsentrasi ya. Perlu kami kenalkan bahwa saya nama Emmy Widiyati selaku kepala TK Bani Hasyim, KBTK Bani Hasyim yang beralamat di Perum Persada Bayangkara Blok LK Singhasari Kelurahan Pagetan Kecamatan Singosari. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini masih dibuka pendaftaran santri baru. Kebetulan kami sudah membuka pada tanggal launchingnya tanggal 7 Desember tahun 2024 dan sampai saat ini masih dibuka pendaftaran mulai dari KB, TK, Bani Hasyim. Monggo, ini adalah pekan budaya yang biasanya kami lakukan setiap bulan sekali di sekolah. Dan alhamdulillah pada bulan Februari ini ada istimewa bahwa kita memperkenalkan pekan budayanya di RRI Malang. Terima kasih Bu Eli selaku pengasuh panggung gembira RRI Malang yang selalu menghubungi kami apabila ayo kapan Bu Emmy Bani Hasyim siap, dan alhamdulillah selalu rutin. Mulai tahun-tahun kemarin kita sudah ikut siaran secara rutin di RRI Malang. Terima kasih kepada segenap kru RRI Malang yang telah membantu kami. Namanya juga anak-anak, dan mohon maaf Bu Eli jika tapi Bu Eli gak kaget karena Bu Eli ini juga guru TK. Jadi seprofesi dengan saya, dan alhamdulillah. Terima kasih Bu Eli, terima kasih RRI yang selalu memfasilitasi dunia anak-anak. Cukup sampai di sini. Jangan lupa kalau ingin bergabung dengan KBTK Bani Hasyim, monggo langsung datang ke Perum Persada Bayangkara Blok LK. Dari sana masih dalam untuk Februari ini gelombang 1. Monggo dipersilakan jika ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itulah tadi suara merdunya ibu kepala sekolah TK Bani Hasyim yang keunggulannya sekarang tuh ada di depan kita. Mungkin anak-anak yang di rumah yang mendengarkan, nah sebentar lagi kita akan dengarkan suara merdu solawat busro mereka yang akan dibawakan oleh Ananda, Awan, Zafir, Kavi, Azriel, Jason, Arya, Adam, Rai, Aidan, Atala, Altar, Altaf, dan Bilal. Mamba.

0: risalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, itulah tadi. Rasanya masih kurang ya. Bagus sekali ya. Itulah tadi teman-temanmu sudah bersolawatan di RRI Malang. Luar biasa. Dan selanjutnya kita akan diberi hadiah sebuah tari ya. Inilah tari topi oleh Ananda Nesya Bidadari Hira Fania Rumi Hanim Aisyah dan Rara.

0: Iya luar biasa. Topi, tari topi ya. Anak-anakku di rumah, sebuah tarian yang menceritakan bahwa anak Indonesia cinta negaranya dan anak Indonesia bermain bersama di luar garis khatulistiwa tidak lupa membawa topinya. Topi saya Bunda Ria. Tepuk tangan dulu semuanya. Iya, selanjutnya tadi kita sudah dengarkan, sudah lihat ya, yang di rumah juga kita sudah dengarkan musik topi tadi luar biasa. Selanjutnya Ibu Eli panggil kelompok bermain Jabal Rahma, ada Ananda Ara, Tita, Raisa, Banin, Bara, Raska, Sastra, Ryan, Melvin, Kenzo, Nizam, dan Cleon. Nah, mau menyanyi apa ya? Anak-anakku sayang ini, kita mau menyanyikan lagu huruf vokal. Dan dilanjutkan menyanyi lagu kricik-kricik-kricik ya, lagu air. Yuk, kita dengarkan sama-sama.
1: Mbak Ara di tengah, suaranya yang keras Mbak Ara.
2: Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengali mulutnya giginya mulutnya

0: nha. Ô u u nha sẽ nhung nha. E e e mu lu nha. Ô ô ô
1: itu huruf fok.

0: Pior.
1: Iron. G. Sing. Sing. No. Le.
0: Air untuk mencuci.
1: Sing. Sing. Sing.
0: Dan gosok gigi.
1: Sikis. Salah.

timbul tenggelam. Wah, memang kalau adik kelompok bermain sudah berani maju ke depan, itu sudah luar biasa. Dan selanjutnya kita akan dengarkan sebuah lagu Sahabat Nabi yang akan dibawakan oleh Ananda Rara, Zahra, Arfan, Kiki, Rizky, dan Hira.

dan Aizan. Inilah jangan main HP.

0: Iya, jangan main HP ya. Anak-anakku, kalian tetap duduk manis bersama kita, bersama KBTK Bani Hasyim. KBTK Bani Hasyim masih semangat? Masih semangat? Libur sekolah? Iya, masih semangat. Sekarang kita akan melihat sebuah tari. Wow, anak-anakku di rumah yang ada di depan radio, jangan sedih karena ada di YouTube juga ya. Kita akan dengarkan dan kita akan melihat tari Hompimpa. Inilah tari Hompimpa oleh Ananda Alesa, Zara, Aviza, Nora, Akila, dan Malika.
1: Hompimpa layum gamreng, ne ija pakai baju rombeng, isan jaga. Hompimpa layum gamreng, ne ija pakai baju rombeng, bawa.

0: akhir. Selanjutnya kita akan dengarkan kelas Kautsar. Ya, seluruh santri kelas Kautsar. Ya, kelas Kautsar bisa naik ke atas panggung. Anak-anakku di rumah, inilah teman-temanmu dari seluruh santri kelas Kautsar dari TK Bani Hasyim dengan akan membawakan sebuah lagu kendaraan dalam bahasa Arab, Jawa, dan bahasa Inggris.
1: Memberi salam. Assalamualaikum.

0: Iya, itulah tadi. Bagus sekali. Sebuah lagu bahasa Arab, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Anak-anakku di rumah, tidak terasa ya. Tapi kalian jangan kemana-mana. Tetap duduk manis. Kita masih dihibur dengan sebuah lagu Posisi dalam bahasa Arab oleh Ananda, Aviza, Arya, Azriel, Alessa, Adam, Bilal, dan Altaf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.

0: memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, luar biasa. Itulah tadi sebuah lagu dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita akan dengarkan puisi Ramadan oleh Ananda Arya, Rumi, El Fatih, Hafiz, dan Bi.
0: Memberi salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ramadan tiba, bulan Ramadan, bulan yang paling kutunggu. Aku sambut dengan sukacita. Mari kita berlomba meraih pahala.
3: Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang nanti yang selalu aku cintai. Bulan Ramadan.
4: Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang bulan puasa sungguh mulia. Belajar menahan lapar dan haus sejak fajar hingga senja, tapi aku akan sabar menjalankannya.
5: Saat azan maghrib telah tiba, hatiku sungguh senang. Rasa lapar dan haus menjadi hilang. Semoga puasa hari ini penuh berkah.
6: Bulan yang mulia, aku ingin kau selalu ada di bulan penuh pahala. Selalu aku rindukan.
7: Selamat menyambut bulan Ramadan, teman-teman.
0: Memberi salam.
1: Iya, bulan Ramadan. Anak-anakku di rumah, memang sebentar ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, mungkin saat ini sudah mengikuti belajar dari TK ya, belajar berpuasa. Iya, begitu juga anak-anak di rumah pastinya sudah pandai. Apalagi kalau penasaran, bisa loh kita bermain ke KBTK Bani Hasyim. Ibu gurunya welcome, semuanya baik-baik dan cantik-cantik. Ya, yuk kita ke Bani Hasyim. Selanjutnya kita akan lihat sebuah gerak dan lagu. Wah, sebagai penutupnya luar biasa ya. Ini kita akan dihibur seluruh santri KBTK Bani Hasyim dalam sebuah gerak dan lagu gundul gundul pacul.
8: Enggak rebutan ini cantik, cantik yang halus.
9: Oh, nomor piro, nomor loro.
10: Aku ndek kene.
9: Nomor loro.
11: Mundur. Yang kau tinggal.
9: Iya.
1: Anak-anakku di rumah, dengan berakhirnya gerak dan lagu gundul-gundul pacur, tidak terasa ya kita sudah sampai dari pagi sampai siang masih semangat. Coba Bu Elisa apa dulu sambil menata ya. Wah, libur sekolah. KBTK Bani Hasyim. biasa, masih semangat. Begitu juga teman-teman di rumah, jangan lupa ya, bersama-sama yuk kita lihat di mana KBTK Bani Hasyim. Boleh, gurunya welcome semuanya. Dan sekarang kita akan dengarkan inilah gerakan lagu Gundul Gundul Pacul.

0: Luar biasa itulah tadi gerakan lagu Gundul Gundul Pacul. Iya, anak-anakku sayang, itulah kebersamaan kita dengan KBTK Banyasin. Semoga minggu depan lagi kita bersama-sama lagi di libur sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayang, anak-anak semangat ya.
1: Semangat.
0: Anak-anak menyanyi lagi Indonesia Raya mau. Anak-anakku di rumah, kita akan bersama KPTK Bani Hasyim, The Living School, sekolah yang ada di Singosari. Nah, inilah teman-temanmu akan menyanyikan sebuah lagu pembukaan, lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Bani Hasyim yang dinyanyikan seluruh santri dari TKB dan kelompok bermain KBTK Bani Hasyim.
2: Semuanya biar gak diulang yang bagus. Siap, grek. Siap, grek. Tanpa suara. Siap, grek. Konsentrasi di Ibu Amel. Jadi nanti nadanya biar cocok dengan lagunya. Ulang-ulang lagi.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

105,3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng, pripun kabare dinten niki? Mandhar mugi senantiasa diparingi kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini. Wiwit jam 11 nganti jam 3 sore mengke ya. Dan bakale di siang hari ini wonten beberapa program lan informasi menarik yang bisa Anda simak ya, bisa Anda dengarkan juga bersama dengan keluarga yang mungkin lagi bersantai di rumah ya bersama dengan panjenengan. Dan tentune mengke bakale wonten lagu-lagu tembang Jawa sing enak-enak banget ya, yang bakal menemani hari Minggu Anda di hari ini. Apalagi cuacanya cerah nggih, masih rada panas titik, tapi enggak popo. Sing penting bagi panjenengan yang mau jalan-jalan keluar bareng sama keluarga, bareng sama rencang panjenengan, niki lek hawane cerah nggih, pastine semuanya kan bisa terlaksana ngeten niku. Wes pokoknya bagi panjenengan sedoyo yang lagi ada di jalan, kami himbau untuk berhati-hati ya, karena biasane di hari Minggu niki nggih kata warga masyarakat yang meluangkan waktunya untuk jalan-jalan bersama dengan keluarga nggih. Selamat menikmati hari Minggu pokoknya bersama dengan kami di program 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Gosek, gosek, cakep panen tak gini, gosek.
1: Tak yang mana ni?
0: Gosek, golek, golek, golek, golek.
1: Kembang apa, ayo? Kembang apa?
0: Kembang apa nak?
1: Duh, balik-balik
0: waru. Balik-balik kembang waru.
1: Kembang apa, ayo?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.com.

0: sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
1: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
2: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu, udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
0: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang.

0: pas jam 12. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pembangunan 9 gerai dan kantor koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kota Probolinggo hingga akhir Juni 2026 belum rampung. Keterlambatan penyelesaian proyek ini disebutkan disebabkan oleh kelangkaan material bangunan. Dari total 29 gerai KKMP yang mulai dibangun, 9 diantaranya masih dalam proses pengerjaan. Lokasi yang belum selesai meliputi KKMP Kebon Sari Wetan, Mangunharjo, Wiro Borang, Tisno Negaran, Pilang, Ketapang, Kademangan, Triwunglor, dan Kedung Asem. Berdasarkan pantauan dari sejumlah lokasi, pembangunan sebagian gerai telah dimulai sejak Desember 2025, sementara lainnya dimulai pada awal 2026. Dan sesuai dengan kontrak, pekerjaan seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 3 bulan. Namun hingga kini, sejumlah bangunan masih belum selesai dan aktivitas pekerja di beberapa lokasi juga tidak terlihat. Salah satunya di gerai KKMP Kebon Sari Wetan, di mana bangunan tersebut tampak belum selesai dengan bagian atap yang belum terpasang. Aktivitas pembangunan di lokasi itu pun juga dilaporkan telah berhenti selama sekitar 1 bulan. Bintara Tinggi Komunikasi Sosial Batik Komsos Staf Teritorial Kodim 0820 Probolinggo, Peltu Supaidi membenarkan masih ada 9 titik pembangunan yang belum rampung. Menurutnya, secara umum struktur utama bangunan telah selesai dikerjakan dan saat ini pengerjaan tinggal menyelesaikan bagian atap dan pemasangan pintu. Meskipun mengalami keterlambatan, pihaknya memastikan bangunan akan kembali dilanjutkan dengan material yang dibutuhkan tersedia. Pemerintah juga berharap seluruh gerai koperasi Kelurahan Merah Putih dapat segera difungsikan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di masing-masing kelurahan. Demikian Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 13. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Wah, lha dirine. Kula niku nek semerep pipi ngoten niku, wah napa mleh sing rada putih-putih ngoten niku teng atiku macles ngoten niku.
1: Iya.
0: Rada menjuto-menjuto pripun. Nggih nek kula nggih mpun pipi niku. Ha
1: nika wedhus nika pipine teng pundi?
0: Nek rumah kula nek teng ngiringan niku.
1: Kok teng ngiringan rumah?
0: Lah nika nggen cerak. Irung nika pipi to.
1: Masalah niku.
0: Lho nek leres pripun?
1: Nek nika nek kula lho nggih.
0: Nggih.
1: Ha wedhus lanang nek mlayu wedhus wedan nika Pak. Nang bapang.
0: Wah, lha niku horor niku Bu.
2: Horor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamirang pripun kabare. Mandar mugi diparingi kesehatan lan kebahagiaan nggih. Nah niki wonten informasi nggih ten Kota Malang niki dateng soko suasana penuh sukacita dan kebersamaan mewarnai peresmian Gedung Gereja Kristen Indonesia atau GKI ten MT Haryono Kota Malang sing diresmikno langsung karo Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM Jumat sore kemarin. Acara peresmian dihadiri dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, perwakilan Kodim 0833 Kota Malang, Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang, Camat Lawakwaru, Lurah Ketawang Gede, Kantor Kementerian Agama Kota Malang, perwakilan Universitas Brawijaya, Forum Kerukunan Umat Beragama, Badan Musyawarah Gereja-Gereja Kristen atau BMGK, Persekutuan Gereja-Gereja Injil di setempat atau PGIS, Toko Agama, Toko Masyarakat, Pengurus GKI MT Haryono, Ketua RW 05, dan Ketua RT 01, RT 02, dan RT 03, Kelurahan Ketawang Gede dan masyarakat sekitar. Rangkaian kegiatan diawali dengan doa yang dipimpin langsung oleh Pendeta Immanuel Gunawan sebagai ungkapan syukur atas selesainya pembangunan rumah ibadah tersebut. Dalam sambutannya, Pendeta Didik menyampaikan rasa syukur atas terselesaikannya pembangunan gereja yang berlangsung selama kurang lebih 10 bulan ya. Dia juga menjelaskan bahwa bangunan sebelumnya yang berdiri sejak sekitar tahun 1968 ini sudah mengalami penurunan kondisi sehingga tak lagi layak digunakan untuk beribadah. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Malang, khususnya Wali Kota Malang yang telah memberikan dukungan sejak proses perizinan hingga peresmian gedung ya. Jadi ucapan terima kasih ini turut disampaikan ke berbagai pihak serta masyarakat sekitar yang selama proses pembangunan terus menjaga suasana kondusif dan penuh dengan kebersamaan. Dan menurutnya gedung gereja yang baru ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah tapi juga menjadi pusat pembinaan karakter, penguatan spiritual dan pelayanan sosial bagi masyarakat luasnya Tanikung nggih. Jadi harapannya juga dapat bermanfaat bagi seluruh umat Kristiani yang ada di MT Haryono Kota Malang ya Taniko. Mungkin juga masih ada beberapa informasi lagi, jadi pastikan panjenengan masih bersama dengan kami di 105,3 Perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: .5,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
5: Kusen tupo kumalut

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.

Sedaya pamireng, momen libur sekolah yang bertepatan dengan akhir pekan mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api. Ning wilayah PT Kereta Api Indonesia, daerah operasi 9 Jember. Wonten KAI niki nyatet kenaikan jumlah pelanggan, baik yang berangkat maupun datang di sejumlah stasiun selama periode liburan. Berdasarkan data ning dino Sabtu 27 Juni 2026, KAI Daop 9 Jember melayani sebanyak 23.597 penumpang. Jumlah iki terdiri dari 11.893 penumpang berangkat dan 11.704 penumpang datang di berbagai stasiun wilayah operasi Daop 9 Jember ya. Dan angka ini meningkat hampir 3% dibandingkan Sabtu pekan sebelumnya di tanggal 20 Juni 2026 yang mencatatkan total ada 22.935 penumpang. Sementara itu pada hari Jumat 26 Juni, KAI Daop 9 Jember melayani 25.012 penumpang atau meningkat 17,8% dibandingkan dengan Jumat pekan sebelumnya yang mencapai 21.239 penumpang. Sementara itu manajer hukum dan humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, peningkatan jumlah pelanggan didominasi keluarga yang memanfaatkan libur sekolah untuk bepergian. Kemudian pada hari Sabtu ya, di stasiun Jember menjadi stasiun dengan aktivitas penumpang tertinggi yang melayani 6.975 penumpang. Sementara itu stasiun Ketapang mencatatkan ada 3.284 penumpang, menjadikannya salah satu titik keberangkatan dan kedatangan favorit selama masa libur sekolah. Dalam rangka mengantisipasi tingginya permintaan, KAI Daop 9 Jember menghimbau kepada masyarakat untuk memesan tiket sejak jauh hari agar tidak kehabisan. Di mana penumpang juga disarankan untuk memanfaatkan fasilitas check-in mandiri lewat aplikasi akses by KAI, layanan face recognition maupun loket check-in box untuk mengurangi antrean di stasiun. Dan selain itu, KAI juga mengingatkan kepada para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka selama berada di stasiun area maupun ketika perjalanan menggunakan kereta api ya. Jadi supaya liburan juga tetap aman, orang tua dan anak-anak juga bisa menikmati momen libur bersama ya, dengan menciptakan suatu kenangan yang berharga tentunya. Baik, nanti di jam 1 siang ya pendengar, ini akan ada suara budaya Malang Raya. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.

0: binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
1: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
0: Lah terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
1: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan. Atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
0: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
1: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masyarakat Kota Probolinggo yang ingin menunaikan ibadah haji reguler masih harus bersabar, yang mana saat ini masa tunggu keberangkatan haji bagi para pendaftar baru diperkirakan mencapai sekitar 26 tahun. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Probolinggo, Didik Haryadi, mengatakan calon jemaah yang mendaftar haji reguler tak dapat langsung berangkat dikarenakan harus menunggu sesuai antrean nasional. Ia juga menjelaskan, sebelumnya masa tunggu haji di Kota Probolinggo sempat mencapai sekitar 35 tahun, namun setelah dilakukan penyesuaian sistem pemerataan antrean secara nasional, waktu tunggu berkurang menjadi sekitar 26 tahun. Terkait dengan jumlah calon jemaah yang telah memiliki nomor porsi, Didik mengaku tak dapat memastikan dikarenakan seluruh data pendaftaran dan antrean dikelola secara nasional lewat sistem komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT. Meski demikian, ia memperkirakan kuota jemaah haji asal Kota Probolinggo di tahun 2027 akan mengalami peningkatan. Jika pada 2025 kuota hanya sekitar 200 orang dan pada 2026 menjadi 312 jemaah, maka tahun depan diproyeksikan akan mencapai sekitar 400 jemaah. Kemudian Didik juga menambahkan pemerintah lewat Kementerian Haji dan Umroh akan terus mengupayakan penambahan kuota haji Indonesia, termasuk dengan memanfaatkan kuota yang tidak terserap dari negara lain. Menurutnya, sejumlah negara tidak menggunakan seluruh kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dikarenakan jumlah umat Islam di negara tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Ia berharap kebijakan pemerintah Arab Saudi yang terus meningkatkan kapasitas pelayanan dan fasilitas penyelenggaraan ibadah haji dapat berdampak pada bertambahnya kuota bagi Indonesia, sehingga masa tunggu keberangkatan jemaah haji juga semakin pendek. Dan harapannya kuota Indonesia terus bertambah dikarenakan masa tunggu masyarakat untuk berangkat haji ini bisa semakin berkurang. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang. Wedari ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

pamireng saniki wonten suara budaya Malang Raya nggih. Nah, di siang hari ini ya bertepatan dengan momen libur sekolah ya. Anak-anak sekolah pada libur, yang kuliah juga libur ya. Kecuali yang kerja ini enggak libur. Enggak semuanya ya. Di hari Minggu tentunya banyak juga yang libur ya di hari ini ya. Jadi paling pas kalau kita bahas soal pariwisata atau tempat-tempat wisata yang ada di Malang Kota, ngeten niku ya. Nah, niki wonten informasi ya terkait dengan jembatan kaca Bromo Seruni Point yang sudah mulai dibuka. Wonten pemerintah Kabupaten Probolinggo menyambut dimulainya pre-launching jembatan kaca Bromo Seruni Point di kawasan Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura di hari Sabtu 27 Juni 2026. Kehadiran destinasi wisata baru iki diharapkan mampu memperkuat daya saing pariwisata Kabupaten Probolinggo sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan penyangga Gunung Bromo ya. Wonten jembatan kaca yang disebutkan iki sebagai yang pertama di Indonesia. Jadi mulai dibuka untuk masyarakat dengan tarif Rp55.000 bagi wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara. Dari jembatan sepanjang 130 meter yang membentang di atas jurang sedalam 83 meter itu pun, wisatawan dapat menikmati panorama Gunung Bromo, Gunung Batok, dan Gunung Semeru dalam satu bentang alam. Nah, sebelum dioperasikan, kesiapan jembatan telah diperiksa oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau PU ya, dan juga telah dicek juga oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BPTNBTS, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimka Sukapura untuk memastikan seluruh aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung telah memenuhi standar yang berlaku. Sementara itu, pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur atau BGTS Kementerian PU, Agung Wahyudi mengatakan, jembatan kaca Bromo Seruni Point dirancang memiliki umur layanan hingga 50 tahun. Dan jembatan ini menggunakan laminate glass ya, berbahan tempered glass dengan tampilan Sentry Glass Plus atau SGP setebal 25,52 mm. Jadi material ini telah melalui serangkaian pengujian laboratorium termasuk uji beban statis maupun simulasi operasional sehingga dinyatakan aman digunakan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Sementara itu Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi mengaku bersyukur dikarenakan salah satu atraksi wisata yang telah lama dinantikan akhirnya dapat dinikmati oleh wisatawan. Menurutnya, keberadaan jembatan kaca ini akan melengkapi beragam destinasi wisata di kawasan Bromo sehingga memberikan pengalaman baru bagi wisatawan. Ia juga mengajak masyarakat untuk mempromosikan potensi wisata daerah agar citra Kabupaten Probolinggo sebagai destinasi unggulan semakin dikenal luas. Di sisi lain, wonten General Manager The Lawu Group Ahmad Ridho niki negesno, pihak pengelola akan mengedepankan aspek keselamatan lewat inspeksi dan pemeriksaan serta pemeliharaan rutin terhadap seluruh fasilitas. Pihaknya ya berharap destinasi iki memberikan pengalaman wisata yang berkesan sekaligus berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar Bromo. Dan lewat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Probolinggo dan juga pihak pengelola, jembatan kaca Bromo Seruni Point diharap now menjadi ikon wisata baru yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat sektor pariwisata daerah, dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.
Jadi saniki ning Bromo niki enggak cuma naik gunung saja nggih sedaya pamirang, sekarang sudah ada wahana baru yaitu jembatan kaca ya ala-ala ning drama Korea. Tapi enggak perlu jauh-jauh ke Korea sana karena di Bromo sendiri ini sudah ada jembatan kaca Bromo Seruni Point yang sudah mulai dibuka nggih. Monggo bagi panjenengan sedaya yang penasaran niki jembatan kaca ini modelnya kok ya apa, mungkin bisa langsung saja ke sana ngeten niku nggih sambil menikmati wisata pegunungan mumpung cuacane lagi cerah-cerahe nggih. Jadi cuocok banget niki panjenengan mengunjungi nopo niku jembatan kaca Bromo Seruni bersama dengan keluarga tercinta. Mungkin kita sih wonten niki nggih informasi seputar pariwisata dan juga kegiatan budaya yang ada di Malang dan sekitarnya nggih. Jadi panjenengan niki ojo nandi-nandi, pastikan panjenengan tasik bersama dengan kami di Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompak RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Sudahnya Pak Mirang lek wau niki wonten informasi terkait dengan jembatan kaca Bromo Seruni Point yang sudah mulai dibuka. Nah, kali niki kula badhe ngajak panjenengan sedaya jalan-jalan ten wisata Taman Candra Pandaan. Nah, wisata iki lokasinya dadi siji ning kawasan Taman Candra Wilwatikta, Desa Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Jadi salah satu pilihan destinasi wisata yang terjangkau nggih. Ning tempat iki siapapun pengunjungnya tidak perlu membayar tiket masuk alias gratis. Bukae setiap hari mulai pukul 5 sore sampai 9 malam ngeten niku nggih. Dan inilah yang membedakan wisata Taman Candra dengan tempat wisata lain. Wonten owner wisata Taman Candra, Suhartono, mengaku ide untuk menggratiskan tiket masuk pada jam 5 sore sampai 9 malam ini semata-mata untuk memberikan kesempatan kepada warga lokal Pandaan supaya bisa menikmati beragam wahana permainan yang telah disediakan. Kemudian untuk pagi hari, setiap pengunjung yang ingin datang di pagi hari, tiketnya cuma Rp15.000 dan ini sudah termasuk kolam renang dengan view Gunung Penanggungan yang menawan. Kemudian semua wahana ada di sini ya, mulai dari playground lengkap dengan rainbow slide-nya, ada kereta bus, ada mini roller coaster, ada perahu transparan, ada bom-bom car, ada ATV, ada juga photo booth dan kamera 360 derajat, ada dino dan mobil antik, ada shuttle keliling Candra sampai berkunjung ke mini zoo dengan aktivitas memberi makan satwa. Menurutnya sampai sekarang jumlah wahana masih separuh dari total wahana permainan yang masih dalam progres pembangunan. Lebih lanjut lagi, Suhartono menegaskan bahwa hadirnya wisata Taman Candra maupun Lemba Pendawa semata-mata agar semakin banyak tamu dari luar Pasuruan yang datang ke Pandaan Kabupaten Pasuruan. Meskipun baru dibuka pada akhir bulan Mei 2026 lalu, namun antusias pengunjung yang penasaran datang ke wisata Taman Candra ini luar biasa. Baik itu wisatawan dari Pasuruan hingga kota kabupaten lain yang ada di Jawa Timur. Salah satunya ada Sania, pengunjung dari Mojokerto yang menjadikan wisata Taman Candra sebagai tujuan piknik dengan keluarga. Alasannya tak lain dikarenakan murah, kemudian wahananya beragam, dan udaranya yang sejuk. Jadi ketika capek keliling ke semua wahana, ini saatnya menikmati kuliner khas wisata Taman Candra, yaitu jukut goreng. Hidangan renyah berupa sayuran hijau dari selada putih, selada air maksudnya, plus minuman segar seperti es timur selasi, es blewah, dan lain-lain ya. Jadi yang bingung mau kemana, panjenengan monggo niki saged berkunjung ning Pasuruan, tepate ning wisata Taman Candra Pandaan nggih. Kalau pagi tiketnya harganya Rp15.000, kalau sore hari sampai dengan jam 9 malam ini gratis ya, alias tidak dipungut biaya apapun ngeten niku nggih. Semakin banyak pilihan wisata yang bisa Anda kunjungi bersama dengan keluarga tercinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

aktivitas dan rutinitas harian ge wonten wisata alam yang menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk melepaskan penat. Salah satunya adalah destinasi yang menawarkan suasana tenang dan asri, niki wonten Kebon Raja Malang. Lokasinya yang kian diminati sebagai tempat berkemah bersama dengan keluarga, sahabat ataupun komunitas. Hamparan area hijau yang dikelilingi oleh pepohonan rindang menjadikan Kebon Raja sebagai tempat yang ideal untuk menikmati keindahan alam. Udara yang sejuk khas kawasan Malang semakin menambah kenyamanan pengunjung yang ingin menghabiskan waktu di alam terbuka. Apalagi ada aktivitas camping di Kebon Raja memberikan pengalaman berbeda dibandingkan dengan menginap di penginapan konvensional. Pengunjung dapat mendirikan tenda, menikmati suasana malam yang tenang hingga berkumpul di sekitar area perkemahan sambil berbincang bersama dengan orang-orang terdekat. Pada pagi hari, pemandangan alam yang segar dan udara yang bersih menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi lokasi berkemah, kawasan ini juga cocok untuk berbagai kegiatan luar ruang ya, seperti piknik, fotografi alam, hingga kegiatan edukasi lingkungan. Kondisi alam yang masih terjaga membuat pengunjung dapat lebih dekat dengan lingkungan, sekaligus belajar pentingnya menjaga kelestarian alam. Dan bahkan tidak sedikit wisatawan yang memilih Kebon Raja sebagai destinasi akhir pekan dikarenakan aksesnya yang relatif mudah dijangkau ya. Adapun suasana yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan menjadikan tempat ini sebagai pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin beristirahat ya dari kesibukan sehari-hari begitu. Dan camping di Kebon Raja ini bukanlah sekedar aktivitas rekreasi, tapi juga menjadi kesempatan untuk membangun kebersamaan dan bahkan meningkatkan kepedulian terhadap alam. Dengan tetap menjaga kebersihan dan mematuhi aturan yang berlaku, pengunjung pun dapat menikmati keindahan alam secara bertanggung jawab. Nah, sementara itu keberadaan destinasi seperti Kebon Raja ini menjadi bukti bahwasanya wisata alam masih memiliki daya tarik yang kuat di tengah perkembangan sektor pariwisata. Menyatu dengan alam lewat kegiatan camping tentunya dapat menjadi alternatif liburan yang sederhana, tapi juga memberikan pengalaman berkesan bagi setiap pengunjung. Wah, ini ya cocok banget, apalagi cuaca juga ini cerah, kemudian hawanya itu nggak yang panas banget tapi juga nggak yang dingin banget ya, alias pas banget. Apalagi ketika berkunjung ke wisata alam tentunya hawanya menjadi lebih sejuk, kemudian juga suasananya lebih asri ya, lebih enak juga dipandang mata. Jadi cocok banget bagi panjenengan sedoyo yang mencari wisata alam dengan pemandangan ijo royo-royo khas kota Malang ya. Mungkin Anda bisa berkunjung ke Kebon Raja yang ada di kawasan Malang ya Teniku. Baiklah, ini merupakan informasi terakhir ya seputar pariwisata yang ada di kota Malang. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya, dan semoga ini bisa menjadi ini ya alternatif pilihan bagi Anda yang mungkin ingin jalan-jalan atau liburan bersama dengan keluarga tercinta. Kemudian nanti di jam 2 akan ada Jelajah Nusantara. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: jakarta.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau andau tu?
2: Kita ini butuh wanita.
3: Hanjiu tanya lagi ngan Anwar.
4: Hai, dia nak bisare?
5: Burung ujung tanam tahu.
4: Iya.
6: Bungu nisa.
7: Oh, iya.
8: Hei mas, ngebel apa? Ngebel dahar? Pak Le, monggo dahar.
9: Itu ada buku polo. Yes, kon, yerus, mama, yuk.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.

0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mendengar perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI dinilai membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Namun kemajuan tersebut juga harus diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi agar tak mudah terpengaruh kabar yang belum tentu benar. Hal ini pun disampaikan budayawan Ki Joko Setiono dalam obrolan Pesona Budaya RRI Malang. Menurutnya, teknologi AI ini mampu menghasilkan berbagai visualisasi yang semakin menyerupai kenyataan. Ia juga menjelaskan masyarakat perlu membiasakan diri melakukan penyaringan informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Langkah sederhana ini pun dinilai mampu mengurangi penyebaran hoax maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat. Selain itu, Joko juga menilai AI dapat dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya, termasuk dalam memperkenalkan wayang kepada generasi muda lewat animasi maupun visual 3 dimensi. Meski demikian, ia mengingatkan agar penggunaan teknologi tidak menghilangkan pakem dan nilai filosofis yang terkandung dalam budaya asli. Menurutnya, perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan seiring waktu masyarakat akan menentukan sendiri bentuk budaya yang tetap bertahan dan yang akan ditinggalkan. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal ulang. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Serang, Provinsi Banten. Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, budaya, dan ekonomi. Dikenal pula sebagai kota santri serta pusat peradaban kerajaan Banten di masa lalu. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Serang, Provinsi Banten. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4,

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Kota Serang yaitu Taman Wisata Mahoni Bangun Sentosa. Wisata ini mengusung konsep keindahan alam Indonesia dengan arsitektur ala Eropa. Populer sebagai spot foto dengan replika kincir angin, rumah warna-warni, dan menara jam. Tiket masuk sekitar Rp25.000 per orang, dengan tiket wahana berkisar Rp5.000

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Kota Serang, yaitu rape. Merupakan salah satu makanan khas Kota Serang yang terkenal dengan cita rasa manis, gurih, dan kaya rempah. Hidangan ini diolah dari daging dan jeroan kambing yang dimasak dengan bumbu seperti jahe, lada,

Sambal burok menjadi salah satu oleh-oleh khas Serang. Terbuat dari kulit melinjo yang diiris tipis dan dimasak dengan cabai, bawang, serta bumbu lainnya. Memiliki cita rasa pedas, gurih, dan sedikit cepat dengan aroma yang khas. Biasanya disajikan sebagai pendamping ikan bakar atau ayam goreng. Karena dimasak kering, sambal ini

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Serang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Serang, Provinsi Banten. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, jumpa lagi dengan saya ya. Ini seluruh pecinta dendeng yang ada di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Bersama saya Jack Pendol melalui FM 105,3 Radio Republik Indonesia Malang. Kita bergoyang senggol lagi. Harapan saya semuanya ya, selalu sehat, selalu diberkahi, dan selalu banyak rezeki. Saatnya kita bergoyang single.

Sebuah tembang sudah mengawali jumpa kita di sore hari ini ya, mendengar semuanya. Yang satu baru, yang dua tadi dari Bang Haji Roma Irama, Joget. Dan sekarang sebuah tembang lama lagi dari Bang Haji Roma Irama ya, dulu dengan Umi Elvi Sukesi, tapi sekarang ada versi barunya, Asam Garam.

0: Assalamualaikum Candi Panggung, hadir siap Candi Panggung. Mbak Elvi ya. Ini untuk yang baru saja hadir, baru bergabung, terima kasih juga. Nah ini ada yang kundet. Kepada saudara-saudaraku semuanya, pecinta dendang dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung silakan langsung aja di kutik-kutik-kutik. Ditekan-tekan nomornya di 081-555-69-1053. Barengan saya Cak Pentol tentunya ya. Sore hari ini menemani penjenengan semuanya, para pecinta dendang. Untuk yang pertama, siapa ini yang mau bergabung? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana, dan sedang apa?
1: Sedang mengoncai kentang dengan saya yang ada di sini di Desa Petung Sewu Wagir. Mm-hmm. Dengan saya namanya
0: Sulasmani.
1: Ngawur, Sulasmani tanggaku ya.
0: Bapak wis. Bapak.
1: Aku dikira Sulasmani saiki on air radio lah ngono
0: malian. Mosok Sulasmani tanggo iku suarane ngene ya ndak mungkin to ya Las, Sulas.
1: Lah iki Sulas.
0: Sules, su senengane mules.
1: Iya.
0: Sehat semuanya keluarga yang ada di sana, Cak To juga dua putri.
1: Alhamdulillah, Cak sehat. Mm-hmm. Putri yang satu lagi ujian untuk pramuka tingkatan Garuda. Semoga lancar sukses.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Mm-hmm. Terus Pak Tonya lagi nonton TV. Mm-hmm. Terus butonya legang, legang. Butonya lagi koncek-koncek.
0: Oh lagi koncek-koncek. Oh besok bersih desa. Ini dapat salam dari dapat salam dulu dari Cak Kuntet 67 yang ada di Pagak. Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore juga Cak Kuntet 67 yang ada di Pajak. Di
0: agak bleset terus sih.
1: Mbok kok rada aku soalnya konsen karo lading kuwi lho, Cak.
0: Oh gitu. Oke deh. Ada juga nih siapa ya? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Oh, ini dari Bu Farida yang ada di Palu sana. Bu Farida sehat ya, Bu Farida?
1: Oh, Bu Farida lama tak dengar suaranya.
0: Soalnya di Palu.
1: Iya. Paling sik rada elu.
0: Ini jawab dapat salam juga dari artisnya Pro 4 RRI Malang, Bunda Riatin.
1: Oh, selamat sore Bunda.
0: Ya, ya.
1: Selamat sore juga untuk semuanya. Cak.
0: Dalam.
1: Cuman mang tak ungak no.
0: Apanya?
1: Tak ngak netane telon.
0: Ya iku aku mang tak komeni. Aduh dalanku biyen aku ngono. Kasih de.
1: Ade de.
0: Biyen ono akeh momoke biyen.
1: Iya cah lek nek kono ku yo anjene yo. Jalan yang terseram lek menurutku ya zaman biyen, tapi alhamdulillah saiki kan padang.
0: Di samping momo.
1: Aku pernah kok. Aku pernah cak di kono iku.
0: Apa?
1: Karo bapak diketoki momo.
0: Iya, di samping momo, momo yang temenan juga momo yang jahat. Begal iya. Barang biyen di sana itu banyak lho.
1: Iya, memang lawangane ya dalan koyo ngono iku.
0: Sekarang aja jalan. Sekarang aja jalannya sudah hitam mulus kayak kulitmu.
1: Cek ta. Awak di lonong ini kita katene nesu apa guyu ngono ku
0: lho. Iya ndi cak. Yo ndak boleh nesu wong anjene ya iya.
1: Terus kongkon guyu.
0: Yo guyu karena diakui.
1: Sedangkan kau menghinaku.
0: Loh, ndak lho anu sumpah ini demen, bukan masalah hina menghina. Ini masalahnya saya harus berusaha jujur. Kenyataan. dengan apa yang saya lihat.
1: Dengan kenyataannya.
0: Daya toh.
1: Ya hitam bukan yo manis.
0: Oh iya blek.
1: Wong aspal lho ya hitam ya, tapi berguna.
0: Nah. Manggis itu hitam, dalamnya putih.
1: Putih.
0: Wah, kopi itu hitam, lo disukai kaum lelaki.
1: Aku ya suka,
0: Cak. Lah iya maksudnya kan ngono. Jangan mangaji, jangan terus tersinggung atau rendah hati ketika dikatakan hitam lo.
1: Loh, kalau saya tuh suka lebih baik hitam tapi manis.
0: Lah itu lo black sweet. Nah, anggur black sweet timbangane black isi karak. Black isi karak.
1: Black ini daripada ada, putih puyeh.
0: Lah, ada salam juga ini dari Mbak Elvi.
1: Selamat sore Mbak Elvi, yang ada di mana ini?
0: Ya? Jangan di panggung sini, tonggo dewek sini.
1: Oh begitu.
0: Ini salamnya cuman salamnya cuman buat Bunda Riatin ternyata.
1: Oh bukan buatku.
0: Bukan.
1: Oh ya wis, nek ngono gak tak bolo.
0: Ireng-irenge sepur senajan ireng akeh sing ngenteni.
1: Ireng-ireng anake Pak Pur, senajan ireng.
0: Loh.
1: Ya, ya ireng.
0: Biyen sekolah Nek Janti.
1: Iya, Nek Pegri siji.
0: Aku wae aku.
1: Nek Pegri siji, lek bolot.
0: Ini jari Mbak Elvi, salam kenal Bunda Titi dari Elvi yang ada di Candi Panggung.
1: Salam kenal juga Bunda Elvi.
0: Oke deh, ini sudah saya siapin. Ini sudah saya siapin lagu Cinta Abadi.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin la abadi ya.
0: Abadi cinta abadi. Kau pendusta.
1: Ya wakaca aku
0: maafkanlah sayang. Kau durjana. Aku maaf, tak kuasa. Cintailah. Aku cinta
1: aku cinta padamu.
0: Kau istrinya.
1: Walau aku istrinya.
0: Selamat tinggal wahai sandal. Sandalku lho maksudnya.
1: Aku saiki gawe sepatu.
0: Aku saiki bengkiaan. Oke. Lagunya apa ini? Pilihannya ada Dawai Asmara, ada juga Cinta Abadi.
1: Aku apa ya cak sing dawai asmara ya, aku sora no asmarane ya, di dawai opone
0: gaya ya kono aduhai
1: cuma kamu
0: mubus mari yuk.
1: Iya ta
0: mubus mari
1: njene ku mang tangi turu ya langsung absen dadi aku ora buka radio ya sing kok
0: tak. Oke deh, terima kasih banyak kehadirannya sore hari ini. Sekali lagi ini ada Bu Sopo Gimau yang ada di Palu sana.
1: Bu Farida, selamat sore di Palu. Sehat selalu untuk Bunda Elvi yang ada di Candi Panggung. Selamat sore, salam kenal, salam sehat. Untuk cacakku yang ada di situ, selamat sore juga, selamat bertugas, sehat selalu, bahagia selalu, jangan pernah lupakan aku.
0: Siap. Aku pokoknya ngomong apa ae ora krungu. Intinya jangan pernah lupakan aku, pokoknya aku ngomong apa ae kon ora krungu aku ngono. Nang golek uange lho.
1: Oke, terima kasih, Cak.
0: Oke, deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Titi Widya Lestari ya, juga terima kasih banyak ini untuk keluarga besar yang ada di sana, ada Cak To, ada Babe Mus. Selamat sore Babe Mus juga yang kali ini hadir dengan siapa ini? Halo, assalamualaikum Kota Palu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jauh dari Palu Mas Bentol.
0: Gimana ini kabarnya ini? Kok ya lama banget ini ndak?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat baik ya.
0: Keluarga yang di sana sehat semua Bunda.
2: Alhamdulillah sehat baik. Iya, ya. Cuaca hujan di sini sore-sore hujan.
0: Oh, masih aja hujan di sana.
2: Hujan. Malang gimana?
0: Malang beberapa hari ini sudah enggak hujan ya. Kalaupun ada itu hanya gerimis lewat gitu aja.
2: Sehat Mas Pentol ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bun. Bunda sehat semuanya.
2: Asik. Ya, amin. Asik ya sore hari ini. Malang ketemu Palu.
0: Nah, ya. Ya kalau kalau di saya di Malang, situ di Palu gak enak banget.
2: Ketemunya asik ya. Nah, Malang, iya. Palu.
0: Lihat. Pokoknya berapa tahun ya kita ndak omong-omong ini.
2: Oh, biasa sering monitor, biasa cuma pro satu biasa
0: gabung. Oke gitu ya. Oke.
2: Iya. Alhamdulillah masih sehat-sehat semua ya.
0: Siap, Bunda.
2: Tadi yang barusan lewat siapa itu ya?
0: Bunda Titi Widya Lestari yang ada di Wagir.
2: Oh iya, salam dari Bu Farida ya. Ada Pak Ismoyo, Pak Hairul ya. Ini ada Mas Wandi, ada Mama Diga, ya. Ada Kiguria Jakarta, Ayu di Mas Hoisana. Ada Panasrun masih ada ya?
0: Panasrun kadang-kadang kita juga masuk. Nah, jarang-jarang tapi ya, Panasrun. Ada Babe yang ada di Jakarta juga loh ini.
2: Siapa ada Mas Gilang, Mas Faris,
0: supaya
2: itu teman-teman kami di udara. Masih boleh request lagu ya?
0: Boleh, disiapin tentunya.
2: Boleh minta lagu dari Mila di A7 sama Valen.
0: Lagunya judulnya apa? Judulnya
2: Meleleh Bahagia.
0: Meleleh?
2: Iya, Meleleh Bahagia.
0: Oh, Meleleh
2: dari Bahagia. Ya, Mila di A7 sama Valen.
0: Coba saya carikan lagunya dulu. Nah, lagunya judulnya udah ketemu. Ini Mila DA7 dan Valen DA7 toh?
2: Iya, iya.
0: Oke, jadi siapin Bunda.
2: Makasih Mas Pentol udah dicarikan lagunya. Siap. Luar biasa, sungguh bahagia ya. Orang jauh Malang ketemu Palu. Akhirnya jadi
0: akhirnya
2: bahagia kan?
0: Akhirnya aku di Malang, Diko di Palu.
2: Lucu ya, dari tadi Bu Farida ketawa Palu, iya, Malang. Aduh, betapa malangnya nasibku ya.
0: Iya, udah betapa malangnya nih aku di Palu.
2: Tapi bahagia loh, bahagia. Iya.
0: Ini, ini ada juga salam kenal dari Mbak Elvi yang ada di Candi Panggung juga.
2: Oh, Mbak Elvi, ya salam kenal juga ya. Baik-baik semua, sehat-sehat semua ya.
0: Iya.
2: Ya, semoga-moga kita tetap menjalin silaturahmi yang baik, komunikasi yang baik ya. Mas Pentol dilanjut, di belakang masih ada yang gabung. Salam untuk semua-semuanya, salam sehat, salam kompak selalu. Mas Pentol, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida ya. Ini yang ada di Palu sana. Di sana juga di luar Jawa kadang-kadang ada Panasrun juga ya. Salamnya sudah, barangkali sudah didengarkan semuanya. Mas Ali Vianto, selamat sore juga ya. Udah bergabung sore hari ini. Bu Riyadin juga titip salam pada Mbak Bu Farida dan juga Abah dan Umi Widi. Jangan pentol, semoga diberi kesehatan, amin. Lagi setia sampai apa? Oh, lagunya setia sampai ke kiamat untuk semuanya. Yang lain sabar dulu ya, saya tetap saya tunggu di 081-555-69-1053. Saya cari lagu tergoda. Ini gak ketemu, tapi yang ketemu ini adalah Saling Tergoda dari Elvi Sukesi. Tapi coba dihadirkan bersama teman-teman kita yang satu. Ini ada Anisa Rahman. Betulkah ini lagunya? Untuk dobeng El Paijo, selamat sore juga ya.

0: Ada juga barang berguna. Request kertas dan api. Rizal Balevi dan Pendol Asia. Rizal Balevi.
1: Terima kasih.
0: Ada juga Yudi Fitriawan. Request kertas dan apinya ditunggu ya. Akan terputar sesuai antrian.

0: Kita tinggalkan dulu saling tergoda. Setelah saling tergoda, kemudian menyatu dan meleleh di dalam kebahagiaan.
1: Merah.
0: Yang ada di Palu tuh, selamat mendengarkan semuanya.
1: Seperti yang aku rasakan.
0: Mami Yati, selamat sore juga ya. Ada juga Bunda Marlena. Request Ida Laila, maafkanlah. Ditunggu.

Terima kasih banyak nih untuk ya senyum hotel buan terbangket. Sopo toh yang nyetel katanya Cak Rebin Subener. Ya juga Kang Dudo selamat.

Untuk keluarga besar Abah dan Umi Widi ya. Yang tadi pesan lagu Setia Sampai Kiamat. Yunita Ababil.

Selamat sore juga nih, dan salam kenal kalau memang baru kenal ya. Tapi kayaknya udah lama banget ya kenalnya. Maesa Birawa. Dan untuk Bapak dan Ibu Widi, terima kasih sama-sama.

0: Beberapa buah tembang permintaan sudah saya hantarkannya. Semoga yang menginginkan lagu-lagu yang sudah terputar lagi. Tadi kok lagi ya. Ini pokoknya bersukaria, senang dengan lagu-lagunya yang sudah terputar. Ada yang minta maafkan dari Dalaila. Juga tadi Bunda Riatin minta tunggu lama. Jangan tunggu lama-lama, ditunggu aja ya. Mbak Rehana, selamat sore. Gimana kabarnya ini Mbak Rehana? Terima kasih ya atas tap-tapnya nih. Terus ada tadi sudah sulung Maulana. Babi Musing ada di daerah khusus Ibu Kota. Selamat sore aja, sehat terus pokoknya ya. Yang mau bergabung di 081-555-69-1053 monggo lah, saya tunggu. Tapi kalau tidak ada, saya akan lanjut dengan menghantarkan beberapa buah permintaan ya. Jadi ada kertas dan api, ada juga jangan lama-lama. Terus kemarin ada yang hitam. Iya ya, hitam torere, kulitnya hitam. Sing hitam sopere. Nah, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore.
0: Dengan siapa, di mana dan sedang apa?
1: Sedang duduk.
0: Heeh.
1: Heeh. Oh, ya. Dimana punya kabar cacakku?
0: Alhamdulillah, ini lagi kukur-kukur.
1: Lagi kukur-kukur.
0: Iya.
1: Walah, lah sakno, sakno.
0: Lah ya memang gatel.
1: Oh, memang gatel, ini lah gatel kudunya dikukur. Lah ini tadi loh cak, aku dapat info katanya di Pagedangan sekarang ada kirap suroan cak.
0: Loh iya tau?
1: Iya, tapi aku gak delok.
0: Lah kenapa gak delok?
1: Aku enggak delok, aku lagi di luar iki, Cak.
0: Loh, di luar apa? Di luar mana ya? Ayo mbambong ae.
1: Aku lagi di Blimbing, aku lagi di Blimbing.
0: Lho kan cedok sini mampir ta.
1: Hah? Aduh laleren ngulo ni.
0: Ya mesti ae lek ngetan yo nang tumpang kok ya.
1: Senen ono, senen ono, senen ono, Cak.
0: Jare ini titik ngene. Duar Rehana.
1: Ya duar, duar Rehana.
0: Ini lagi di rumah saudara, Pak.
1: Ya lagi di rumah saudara, di rumah gitu. Saudara bule.
0: Ada.
1: Bule, di Ciliwung bule, Cak.
0: Oh, Ciliwung cedek loh Ciliwung
1: sini. Ya, di Ciliwung. Okay. Kan tadi aku liburan, enggak. Tadi aku mang wis gak ngladeni sego pecel emang sing dodol aku ngongkon budeme esuk mang.
0: Oh, wis percaya karo budeme.
1: Tadi aku iso klinong-klinong.
0: Warungnya tutup berarti.
1: Enggak kak, anu cak buka.
0: Enggak kak, enggak tutup kak.
1: Ya, coba salam
0: cak.
1: Tengok Bunda Marlena.
0: Oke, Bunda Marlena tadi minta lagu apa ya? Aku kok lali ya, maafkanlah. Tak boleh aneh, aku mau kan tak cepat.
1: Aku kasih ngono paling.
0: Bukan aku tak sudi
1: menerima cintamu
0: sepulus hati.
1: Ayo wis aku iki lagune sembarang wis aku wis pasrah apa jare cacakku wis.
0: Iya kudu anu.
1: Wis aku wis pasrah tok aku wis ngene iki cak.
0: Pasrah ndak boleh melawan.
1: Wis aku tak klinong-klinong sik cak aku cak. Okay. Mbak Titi sugeng sonten. Dan Bunda Marlena, Mama Dika, Bu Pandan, Bunda Riatin,
0: okay.
1: Terus Bu Sri Purnomo, Bu Ponco, yang ada di Jakarta, yang di Maluku, Babe, selamat sore.
0: Oke, okay. Ini ada salam dari Bunda Riatin, Bu Sri Gati.
1: Terima kasih, oh iya, Bunda. Terus juga ada Pak Bojes, selamat sore.
0: Pak Bojes, Meru.
1: Semeru. Es buat semuanya cak yang mendengarkan cacak sore hari ini, semoga diberi kesehatan selalu, terus diberi rezeki yang barokah yang banyak. Terus cak kira kan sik suro aja.
0: Iya.
1: 10 suro ya cak yo.
0: Iya.
1: 10 suro ya wes. Ya wes iki wayahe ngumbah gaman nih cak, nguk bunyi cak.
0: Oh.
1: Gaman cak cak. Lah tentune lek hari suro iku mesti jenang suro ya cak ya.
0: Jangan itu pakai lupa jenang suro.
1: Gitu. Genang Suro itu tolak bala.
0: Tolak bala, iya.
1: Tolak balak. Kalau zaman dahulu ku masih ada loh, Cak.
0: Oh iya, apa
1: tapi itu? Sekarang ku beda, Cak.
0: Apa itu?
1: Zaman sekarang ku beda, tapi aku enggak meninggalkan zaman dulu, Cak.
0: Iya.
1: Uangku lek ninggal lo zaman biyen, Cak, salah kaprah.
0: Oh, salah kaprah, betul.
1: Salah kaprah kabeh. Ngarek saiki Cak lek dikandani lek ngono ae.
0: Heeh.
1: Lek dipengi koyo dikongkon.
0: Lek dipengi koyo dikongkon, kadang lek dikongkon tenan ora tandang.
1: Lah lek dikongkon temenan ora tandang.
0: Heeh. Wong iya ono.
1: Sake HP tambah wis.
0: Heeh. Wong iya ono yo ngrungokno saiki.
1: Yo ngrungokno yo bapaknya lek dipengi kok dikongkon nang ngene. Gak trimo sik munggah lek gak trimo.
0: Iya ta. Tapi gak patek wani ambek aku, gak patek wani.
1: Gak wani ya. Yo ngono anyane yo wis ono sing gak wani munggah Cak yo.
0: Oke deh.
1: Heeh, yo wis gawe wong rembun sing gowoan lho, tapi saiki anu Cak.
0: Apa?
1: Lene iku saiki nganu Cak. Duduk LDG, duduk apa ku jeneng duduk AMG.
0: Apa iku iki?
1: LDG ku malah kan ono montor ungu sih Cak.
0: Heeh.
1: Sing jurusan nang Batu. Lah iku terus nang kono Cak.
0: Nandi?
1: Jurang Kuali Cak.
0: Oh, ngadem dek kono golek kentang.
1: Iya, golek sing ngadem ta.
0: Heeh, golek kentang. Apa kentangnya ditandur di kono ya?
1: Oh paling kentangnya ditandur di kono. Mm-mm. Kono kan nandur kentang, nandur apa?
0: Wortel, sayur.
1: Oh, ya betul. Jadi kentangnya mbak wortelnya ditandur di kono.
0: Oh, gitu ya. Oke
1: deh. Pokoknya sakit yang penting podo seger waras ya.
0: Siap.
1: Ya sih kuma tak sebut jenenge lah, kak disebut jenenge kok muda ngobong, gue ngobong rembun ini lain bu, ya lek ngobong anu ngobong ati, lek ngobong kali lain.
0: Betul ya.
1: Ya wes buat Pak Eko selamat sore.
0: Pak Eko selamat sore.
1: Semoga sehat selalu. Terima kasih ya Cak waktu ini ya Cak.
0: Oke deh.
1: Halo Cacakku.
0: Halo juga Dekku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Andika. Ada ya di Vako 19. Mas Theo yang ada di Jogja. Dan juga Mbak Yati 123 di Kopi Yuk Sri sana ya.

Untuk sahabat saya yang minta kertas dan api ya. Selamat mendengar. Terima kasih sudah sabar menunggu lagunya terputar. Juga karena CS.

Selamat sore juga untuk Ladup Tour 74. Terima kasih banyak kehadiran dan sawernya tentunya. Rezeki berkah barokah lur.

Bismillah, terima kasih banyak udah bergabung. Mas Ridwan, sehat terus ya. Ada Jauharudin, Giarin, selamat sore juga.

Yang minta lagu hitam. Selamat sore. Garapan baru juga ini. Hitam, kulitnya hitam. Mas Iman Saputra, selamat sore juga. Cak Min Bambu, piye kabare Cak Min, sehat terus ya. Salam untuk keluarga yang ada di Singosari semuanya.

0: Rofi, juga ada bakso sakit jiwa, personal dik,
1: cintaiku,
0: dan juga baru Ruslan. Lagu lama tapi tetap enak.

0: Udah paripurna ya lagunya Omega Z tadi. Nah, lagunya aku timun kono duren ngono lho. Pokoke ngono kuwi. Nah, timun mungsu duren ya piye cak ya ajur ta timune. Lah durene aku yo gak tak urus. Lho kenapa ya kok gak diurus? Lah aku wegah wae ambek duren. Sampe bojoku iku nganti saiki jan kepingin, oleh kepingin mulih digawani duren. Ya gak popo aku mari ngono mulih nggo duren terus marino aku opname. Ya ndak segitunya kali. Oke deh, terima kasih banyak ini ya. 36 menit dari pukul 4 sore. Dari pukul 16 sore kita masih bersama di acara Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik. Oke deh, untuk berikutnya ada lagu yang sudah saya siapkan. Tadi permintaan-permintaan sudah saya hadirkan ya. Nah, yang mau bergabung silakan. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin digoyang semakin asik kan gitu.
0: Goyang Senggol, makin digoyang makin asik.
1: Semakin digoyang semakin asik.
0: Oke gitu. Ini abang gua Ahmad.
1: Agak batuk dikit ah.
0: Kenapa kok batuk? Jangan nyaman-nyamain.
1: Begadang terus nonton bola sampai pagi.
0: Ya bukan sampai pagi, emang mainnya sudah hampir pagi loh ini.
1: Ya iya, tapi kan dari mulai tengah malam juga ada aja betul nonton terus berbincang. Udah aja tanggung gitu,
0: mengumbola. Nah, ini risikonya suka pada sesuatu ya kayak gitu.
1: Padahal itu ternyata kesehatan tidak terjaga.
0: Nah, itu dia. Tapi kalau diimbangi makanya, mungkin dengan
1: kata adik saya, depannya itu dibikin sendiri jeragan gitu.
0: Kalau memang
1: ini kan
0: harus
1: sate dari Bandung, ini kan ada anak buah KDM.
0: Oh, yang itu
1: yang Ahmad Irwan
0: ya, yang itu sehat ya.
1: Iya, anak buah KDM sama
0: Babe Aing.
1: Bapak Aing
0: ini salah, banter salah ya, udah kenceng salah nih.
1: Bapak Aing, Babe juga gak apa-apa dulu, Babe ya, sama dengan Bapak.
0: Iya, tapi kan kalau Babe kesannya ada dari DKI banget. Kalau Bapak ya, Aing ya,
1: di Betawi kalau Babe itu
0: Betul aja. Sekali
1: Bapak Aing. Ya, waktunya sedikit lagi ya.
0: Iya, ini disiapin lagu apa ini abangku?
1: Ya, sepana lagunya ini aja, minta lagu dari apa lagunya itu Permohonan Maggie Jet itulah.
0: Permohonan Maggie Jet.
1: Ya, gitu. Okay. Permohonan dalam nyanyinya buat semuanya aja dulu sebentar ini ya.
0: Permohonan Maggie kan Jet apa ini Elvi Sukesi ini?
1: Maggie Jet.
0: Oke.
1: Itu sama judul tapi nada beda.
0: Oh gitu ya, benar.
1: Ya, salam-salamnya buat semuanya ya.
0: Oke, abangku.
1: Terkecuali karena waktunya sedikit lagi. Mudah-mudahan yang penting, pokoknya yang penting mas semua pada sehat lah, betul kan?
0: Oke.
1: Dari pendengar semua, itu kan sama berbahagia. Yang lagi nggak punya duit cepat punya duit.
0: Amin.
1: Yang lagi sakit cepat sembuh.
0: Amin.
1: Yang belum dapat jodoh semua dapat temukan jodoh.
0: Terus kalau yang mau nambah gimana? Yang mau nambah?
1: Yang belum nambah harus izin dulu.
0: Semoga dapat izin dan tanda tangan ya, ini.
1: Semoga ya dapat izin. Makasih ya.
0: Oke deh abangku.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh dari Kota Bandung ya. Ini sudah hadir untuk membersamai kita di sore hari ini. Ada permohonan, ini diminta yang dari Maggie Z. Terus ada ini yang minta lagi Gubuk Derita. Wah, yuk sabar dulu ya, ini yang baru-baru minta harus diturutin dulu. Pendengar Radio Republik Indonesia Malang, Perompat Suara Budaya Nusantara ya. Nggak terasa ini sudah nyampe pada menit ke-40. Saya Cak Pentol membersamai saudara-saudara di seluruh wilayah Nusantara. Ada juga Damri Metsore, salam kenal yang udah bergabung. Siap saya terus Damri ya. Ada Sriati. Nah, pokoknya kalau mau sore udah pada mau ngumpul nih ya. Udah ngumpul semuanya toh? Kalau udah ngumpul semuanya, oke deh, kita dengarkan yang ini dulu.

juga untuk diadeng diadeng encit ya, atau DJ City. Ya terus, ini masih di Jakarta apa sudah pulang ke Malang ini? Masih buntut dari Kramat Jati katanya. Oh, seneng men buntut ya. Selamat sore juga untuk Katon A.

Oke, mendengar Radio Republik Indonesia Malang, merombak suara budaya Nusantara dimanapun Anda berada. Akhirnya dengan berat hati saya harus mengakhiri jumpa kita di sore hari ini di acara Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika ada guruan yang kurang berkenan mohon diabaikan. Semuanya hanya bertujuan untuk menghibur. Kita jumpa lagi pada lain kesempatan, lain waktu. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng, rahayu, rahayu untuk kita semuanya. Goyang Senggol, makin digoyang, makin asik.

0: Dinten Pawarto Enggal Perempat RRI Malang Pinanggian Malih Pawarto Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 4 Malang, dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Ikhlas. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang ikhlas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La yaqbalullahu minal amal illa ma kana khalisah." Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Hadis riwayat Ibnu Qayyim. Maksud dari amal yang diterima dalam hadis tersebut adalah amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang dimaksud amal adalah seluruh gerakan anggota badan, mencakup juga ucapan dan seluruh perbuatan. Kemudian, ikhlas yang dimaksud di sini adalah memurnikan maksud dalam ridho Allah, menaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutaba'ah artinya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkataannya dan perbuatannya, serta mengamalkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan atau dicontohkan oleh beliau. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis tercurahkan, pikiran terkuras limpahkan. Kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita semua pasti akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita ambil mutiara kesimpulannya, bahwa mari kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah, amal soleh, serta ketika melakukan hal-hal yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hari Senin main ke RRI. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
4: Ini, scanning dokumen-dokumen.
3: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
4: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
3: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
4: Apaan yang mau di-scan?
3: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
4: Dasar sotoy.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Hiki Jowo Style.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Ong Ulun Basuki Langgang, Rayu Rayu Kang Samyo Binangge. Perkataan Sunda Budaya yang satu kinormatan Binangge. Mari kalian gulo cak mendol ke. Wajan ingat dicorot Tejo Wangi Jien Grace Ball. Pamuji gula mugi-mugi penjenengan sami Perkataan yang tansari nenggoy ganan Bekjo Bagyo Mulyo Kali sing sambi koloni ring wikoro Inepiakan yang belak sengkolo Sarusiku denda cilokon. Hilang pakai woh, hilang pangri dunia jumedul kari seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Senengan kulo, cak mendol wonten ing dicara Tejo Wangi Jian Grespol. Meneng gagrak wiwitan niko bedangan wiwitan. Menika mligi kagem panjenengan sami ingkang remen jeduk-jeduk, remen bas nerotok, seneng bas jeduk, seneng sing ngetrap, seneng sing vankot, seneng sing remik. Pokoke golek keringet surup-surup. Tarik cuy. Jeng dalu menika kagem Mas Putra Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng satun jak pentol. Tejo Wangi Jian Grips Ball. Mantap jiwa. Oh, Aceng Naruto matur nuwun sanget ya, Ceng.

Wiljel Sari Kenaro Putra Gilang Cak Nurmba 2 Pak Suwono Wilujeng Yaminten Wonten ugi Kang Muhyat Febri BN Umu Alfarid Wonten ugi Asrof Eva NF Mas Jedi Trisu Sapa iki mau Cedat terus loh nyon Warang sini Wonten Kasire Edi Habib Purwodadi Wilujeng Yaminten Cak selamat katuran binara Wonten ugi jagoan mama

0: enak lagu-lagu berarti dulur. Ho,
1: perlu
0: ujian tenan pokoknya. Mas Putra Gilang, meter nuwun lagu niki pun kula horekaken. Apa Ruslan cepu puanas payungan.

0: Muhammad Tarom milih jeneng menten ki mawon. Ade Jula Indah.
1: Bisnis.
0: Desa titip belanja Arova.
1: Golem Buat.
0: Bocah desa milih jeneng menten.
1: Zaki Jaya. Fiturin Karate So.
0: Lagi olah halo.
1: Mixer Fun. Elos Production. Remake.
0: Mugi kagem budari atin lagune nderek kemawon Asia.

Wonten Mas Pendi, wonten Ki Bayu Zeus, Kin, wilujeng ya menten nggih mawon. User 3958 sekian, wilujeng sonten. Wonten Rudi Putra Ragil. Wibangga wilujeng nyawijinge mawon.

0: spesial perfum sungguh lumayan.
1: Mbak Ayu
0: Bantu
1: Pindah.
2: Bisnis spesial perfum.
3: Wonten lagi merequest mati urip karo kowe. Cak Supri Blitar mampir bos katuran binara tak udekno kopi Cak Supri. Yang kempling.

Terima kasih, matur nuwun sangat sami-sami Pak Noto Mbluro nggih. Bang Suli, RRI Malang makin keren. Siap, terima kasih Bang Suli, matur nuwun sangat. Pokoknya ya.

Jeng, assalamualaikum salam kagem panjenenganipun Mas Arifin nggih. Kersakan gerajakan Banyuwangi gagrag horek. Wet katenggo. Salam kagem dulur-dulur ingkang wonten Gasek sedaya. LNTG halo-halo juga. Sugeng dalu perempat dari Malang ya nopo kabar ya. Alhamdulillah. Sehat. Mugi-mugi pinaringan seger waras. Matur nuwun.

Winarli, bandara hadir siap. Aturan binara Mbak Winarli. Matur nuwun ugi Mbak Yu. Mbak Yu tulawang matur nuwun sangat.

0: Pak Tukio Yeni Suhut ingkang wonten coban glotak Mas Nur Hasan. Nergi jadi-jadi rembo.
1: Ada apa hari ini? Entahlah.
0: Nergi Radit Markum Superman 669 siap Depi Sasmito Rizeng Winara.

0: Perasaan siap bosku. Jadi Yunur, alhamdulillah sehat mbak bro, alhamdulillah. Sugeng santen om, kalrol tim hadir selalu, Santi Suseno.
1: DJ Andy Rizky.
0: Ribur di sini DJ. Siap, terima kasih.

Tukang dalu ki budaya ni Zuhud. Yang ada di Malaysia, ingkang wonten Malaysia, punya sehat-sehat semuanya dan jangan lupa bahagia.

dengan Fiona. Wonten iki gunjamu DJ City. Warsito Mas Iem. Mas Didi Wayanto. Ya terus Mas Didi Riwayanto nggih.

Sa gigin ka po, wantan ugi seto. Sa jawangi jian kirespon sukeng dalu lagu ni langit biru. Nyuwun Banyuwangian, matur nuwun.

0: yang kono selamat mualem banget pisan.
1: Bali.
0: Alia.
1: Tang iki tak simpen.
0: Sukadi. Cak puno kawan Mas Sokro.
1: Kali utang.
0: Mas Sukadi Sukaraja.
1: Tang suci.
0: Matur nuwun sangat terima kasih banyak sudah bergabung. Londo Kusuma. Mas Indra. Menurut gunjamu. Cak Tohir Rugi Wilujeng Yamin.

Suka di Sukara Jatengah, request Sisa-sisa Cinta Ona Sutra. Mohon maaf ya. Yang dulunya tadi jam 3 sore sampai jam 5. Sekarang campur sari. Banyuwangian juga bisa.

Yuliati, selamat malam ya Pendol, malam Mugi. Minta lagu bojo loro. Situ ae poko sih. Sumber wangine ditunggu. Atur nuwun Kang Banyumas ngapa? Priwe kabare?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilih sing dalu hadir menyapa salam saking kota Palembang. Salam buat seluruh SMPN 1 Tumpang Angkatan 90. Gimana kabarnya keluarga Ledok Sari Tumpang sehat? Lagune Tanjung Mas Ninggal Janji katenggo. Sam 20 sekian sekian Palembang hadir. Adelina Kebonagung hadir, siap.

0: muda.
1: Anjar Masin hadir, kita siap.
0: Sumber Wangi.
1: Sumber Wangi.
0: Featuring RG Audio New.
1: Kenger. Kita ngerasakan Sumber Wangi.

0: Parfum Pemuda.
1: Ini sing dalu kika gembak ya yuk Malang, saking Malang nggih.
0: Wangi.
1: Salam saking Lampung. Ini sing dalu ki Lampung.
0: New Generation Banyuwangi.
1: ADS Audio Wilujeng Dalu Alia RL Koko Prasetyo Wilujeng Binara Ngimawan Akang Damar Kumaha Damang Sadayanya Nurgis Tonox Irianto Orkes Sanjaya Saya terus dulur-dulur Orkes Sanjaya.

0: Isis, spesial perform berkah solawat bro.
1: Enggak ngerasakan Tanjung Mas ninggal janji wilujeng media nyatakan monggo.
0: Aka.
1: Kuna turakan dumateng angkatan

0: Singosari hadir matur nuwun Mbak Nunu Kustia. Katuran binara ingkang sekeca. Ngerugi mafia begicot lek di
1: Isis.
0: Salam dari Radio Bromo FM 92,3 Kabupaten Probolinggo. Ngopi ben tambah semangat. Asia.

wiwitan nggih. Mun mantun ngaturaken kagem panjenengan ingkang suka remen lelagon-lagon versi jeduk-jeduk versi Haji Bajib. Cuma ingkang bareng Kerangan nunggu kali yang suka remen lagu-lagu klasik. Yang suara kakek tua aku kangen. Kakek tua yang mana ya?

Jeng sonten. Dari dia jeng siti wasik pokoknya. Kopi mana kopi? Kopinya ge. Tas tak seruput. Semang Dewata Salamangat dari Denpasar Bali Bang siap. Kadek Bali hadir. Aku tulisannya mek Bali had. Aku petilek keliru Bali hai. Rahar ceng sarang sami. Kadek.

Sugeng dalu sedanten wargi Indonesia. Matur nuwun sanget dalu ugi Mas Suprapto. Mas Adi Bara Kediri Wilujeng Rawung. Matur ki sak critae sing duwe mandala anu armada.

Bundaku, assalamualaikum sugeng dalu cak pentol niki Bunda Raisa Chandra Mukti tulang bawang barat. Lambung hadir. Siap. Kowe sumanding sudah nggih sampun dipun aturaken kula wau.

0: Menika matur nuwun kagem Cakno NR Dapur Mbok Wit wonten Ila Pak Sardi inisial MS Agustinus Winoto Wilujeng Yaminten kemawon. Pak Kasno Jahit official sehat ya. Anu ki hoki Riyono.
1: Ratorane aku kepencet.
0: Mbak GG sabar nggih lagune. Tak golekne rondone ning slorokan sih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tejo Wangi Jien Grespol Sugeng Delu Deluki. Nyuwun lakon semoyo kagem pamireng milujeng Delu milujeng midhangetaken salam sehat. Nggih katenggo nggih Bu Pandam lakon ingkang pun kersakaken.

Perkataan sudah budaya yang satu kinormatan. Bentungga paripurna ning gading nggih kebareng kawula nyuwun pamit matur nuwun sanget gawi katosan panjenengan sedaya nggih. Sing ngayahi pakaryan ingkang badhe mangkat makarya, lajeng asu sarira ambek bilih ingkang badhe mangkat asu sarira. Bareng kawula nyuwun pamit nyuwun biagung pangaksama ambek bilih wonten sisip sembiring atur tuna dunggaming tata krami. Kawula jalma wantah papaning luput lan salah. Pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu. Namo buddhaya. Salam. Salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu. Rahayu kang samyo binanggi. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: Toba. Di sebuah kampung di Sumatera Utara, tinggallah seorang petani bernama Toba. Dia seorang petani yang tinggal sendirian. Di pagi yang cerah, petani tersebut pergi memancing di sungai.
1: Oh Tuhan, aku berharap aku bisa mendapatkan ikan yang besar hari ini.
0: Tiba-tiba, ketika dia melempar kail ke sungai, kail tersebut terhuyung-huyung dan sebuah ikan besar keluar dari air ketika dia menarik kail.
1: Terima kasih, Tuhan. Kau memberikanku ikan yang besar dan ikan ini juga cantik. Sisik yang berwarna merah bercahaya

0: emas. Hmm, ini akan sangat lezat ketika aku makan nanti.
1: Tunggu, tunggu. Kau tidak boleh memakanku. Aku akan tinggal bersamamu selama aku tidak kau makan.
0: Hah? Aku mendengarkan sebuah suara. Siapa itu?
1: Ini aku. Aku yang bicara kepadamu.
0: Apa? Ikan?
2: Dan kemudian, ikan pun terlepas dari kail. Tidak butuh waktu yang lama untuk sang ikan untuk merubah dirinya menjadi manusia.
3: Jangan khawatir, aku juga sama manusia sepertimu. Aku berhutang banyak kepadamu karena kau telah menyelamatkanku dari kutukan dewa. Aku bersedia menjadi istrimu.
0: Benar kau?
3: Tentu saja.
0: Oh iya, siapa namamu?
3: Namaku Putri. Siapa namamu?
0: Namaku Toba. Ayo, ikut aku pulang. Aku tidak sabar untuk memperkenalkanmu sebagai istriku.
3: Tapi, Toba, kau harus menutupi identitas asliku sebagai ikan. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku adalah ikan. Jika itu terjadi, maka akan terjadi bencana besar pada kampung ini.
0: Percayalah padaku, tidak akan ada satu orang pun yang tahu akan hal ini.
2: Kemudian Toba dan Putri kembali ke rumah. Setahun kemudian, Toba dan Putri mempunyai seorang anak yang mereka panggil Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak lelaki yang sehat dan kuat, tetapi sedikit nakal.
0: Bu, mana makan siangku?
3: Sudah kusiapkan di atas meja. Samosir, mana makan siang ayahmu?
4: Sudah kumakan semua, Bu, tapi aku masih lapar. Tapi tidak apalah, aku mau pergi main dulu. Dah ya.
0: Samosir, kau selalu memanjakannya. Aku lapar, apa kau tahu itu?
3: Sabar, aku akan buatkan yang lain. Ingat, bahwa dia adalah anak laki-laki kita satu-satunya. Jangan biarkan masalah kecil ini membuatmu emosi.
0: Buatkan aku makan, aku sangat lapar.
3: Baik, akan kubuatkan.
2: Petani tetap dapat menahan emosinya. Tetapi setiap manusia memiliki batas kesabaran. Sampai suatu hari, dia tidak dapat menahan kesabarannya lagi.
3: Samosir, tolong ibu nak sebentar.
4: Ada apa lagi sih, Bu? Aku sedang bermain.
3: Tolong bawakan ini kepada ayahmu. Dia pasti sangat lapar dan lelah.
4: Ibu pergi saja sendiri.
3: Ibu harus masak, nak. Bawa ini untuk ayahmu, atau dia akan marah.
4: Cepat sini berikan.
2: Samosir tidak begitu peduli pada makanan yang diantarnya. Dia tidak peduli akan sampai tepat waktu atau tidak.
4: Jalannya sangat jauh. Aku sendirian, lelah, dan kelaparan. Lebih baik aku makan sebagian makan siang ayah.
2: Samosir memakan habis makanan tersebut. Dan tanpa merasa bersalah, dia pulang ke rumah dan lanjut bermain. Sang ayah yang sudah kepanasan dan sangat kelaparan karena menunggu, memutuskan untuk pulang ke rumah.
0: Bu, mana makan siangku? Kau belum menyiapkannya?
3: Aku sudah meminta Samosir untuk membawakannya kepadamu.
0: Samosir, cepat ke sini.
4: Ada apa lagi sih? Aku sedang bermain, ayah.
0: Mana makan siangku?
4: Aku sudah memakannya semua. Aku sangat lelah dan lapar dalam perjalanan ke ladang.
0: Aku kelaparan menunggu makan siang, dan tanpa bersalah, kau bilang telah memakan semuanya? Dasar anak ikan!
4: Ibu!
3: Lari, Samosir! Lari, nak! Ayah, kau sudah mengingkari janji kita!
0: Tapi, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya emosi. Maafkan aku, Putri.
3: Kau akan menanggung akibatnya.
2: Dan tiba-tiba saja, semburan air muncul ke permukaan. Petani dan seluruh kampungnya terendam air sehingga membentuk danau. Dan terdapat pulau kecil di tengahnya. Dan pulau tersebut dikenal dengan Pulau Samosir.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: ya ki.
1: Ta ono. Semayan ta.
2: Kak ngono bae. Mas Rais nang mriki.
1: Mas Rais apa sih?
2: Aku pesen salon kuwi.
1: Kayak apa?
2: Oh, masih isan nyetel-nyetel apa-apa ya enak.
1: Lah, ya cek banter-banter, berani gak tau gak uang ae.
2: Nah, sembarang nek duwe ayo ayem sih rumah tangga.
1: Iya, tapi yo carane dirungono dhewe ngono ae lho.
2: Sing enak ya. Meni aku tuku.
1: Tuku apa?
2: Bangono.
3: Tuku untu.
2: Dulinamu lho.
1: Apa sih? Ngapas di dulinan.
2: Dulinan apa seneng kamu dakon omong kamu.
1: Wis apa wong karambol yo ana. Nganggur-nganggur iki karambol wong loro kuwi.
2: Ku dakon iki bojo ta kanca ambek aku kan.
1: Lah ya apa? Lah gak diayem-ayem dhewe ta ya apa sih rumah tangga lak butuh ayem ta. Sembarang wis pepek.
2: Lha nuwun. Monggo. Monggo. Lu monggo monggo.
1: Iki ta Mas Rae sing.
2: Ya lho.
1: Jare sampean mang tau Mas Rais iki ta wonge?
2: Kopi jeneng.
1: Lah sapa iki?
2: Wong Mas Rais kok legrek. Monggo-monggo, pinarak.
1: Pinarak.
4: Kula badhe ndandakaken iki nang apa? Dandang kula.
2: Ndandakaken apa?
4: Dandang.
2: Heh. Nyodheraken dandang.
4: Nggih.
1: Ngipi apa rek mambengi?
2: Mumpun bener ta sampean iki.
4: Nggih menten iki napa sih long niki? Napa dandang kula oleh bolong tengah ini mburine wingi jebol ndukure nggih jebol. Ha niki
2: kajeng disodheraken
4: mriki.
2: Dadi sampean mriki wae mumpun bener ah. Wong niki rumah tangga.
4: Kliru.
2: Lho ya apa sih sampean iki?
1: Iki sapa sih iki?
2: Heh?
1: Sapa?
4: Eh sing ana tukang sodher mrene.
2: Sampean namine sampean sinten?
4: Kula anu Bambang.
1: Tambah Brambang.
2: Lho, krungumu Brambang ngomongi.
1: Sopo?
2: Brambang.
4: Eh, sengakin saman wae tukang sodir. Nih sampun nek ngoten.
2: Nggih, nggih, nggih.
4: Pamit, monggo.
2: Nggih, monggo, monggo.
1: Wala. Salah alamat iku mang di. Eh.
2: Iku lak tonggo sebelah wong anyar iki.
1: Oh, wong anyar mangkane kok aku gak tau tumon.
2: Saking geleke ngomong cara Jawa malih ngerti lak wong Aceh ya asale. Kakan mangan iwak celeng lho. Meripatik mari nek tembak.
1: Aja ngono.
2: Nyincing sese.
1: Lho iya. Ya apa undangan iki pengenane?
2: Ya tetep ditekani ya, apa. Katik ya elek-elek ojek pamili ya.
1: Lah iya. Biyen dikado apa sih biyen?
2: Biyen eling gungine wis. Kon ngaduo kain-kain, aku tak bubuhan.
1: Ngono.
2: Bubuh terang-terangan.
1: Piye nek bubuh?
2: Lho cek sampe kalah karo kanca. Aku tak bawa beras 2 kilo ya, Bre.
1: Kok iso bawa beras iku? Ya nek wong wedok pantes, nek wong lanang ya garek ya diamplop ngono lho pira.
2: Ya wis biasa 5000 ah.
1: Nah iya sing tak repotno lak iku ta. Pakaian wis komplit. Sampeyan ku jajasan ono ya, jajasan lak wis ono tak
2: setel. Wis.
1: Dasi ya wis ono. Tapi sepatu lho ya apa? Sepatu wis mangap ngono dijarno arek.
2: Mosok merono kate sandalan ya
1: kapan? Lah yo gak pantes.
2: Lah karepmu ya apa?
1: Ya cocokno ambek jase iku, goleko sepatu. Rego-rego pira ngono lho, wong ana dhuwit ngono lho.
2: Iki sing 25.5 lho teko Itali.
1: Waduh.
2: Enak iku, gawe-gawenane enak iku.
1: Sing nek digolong iku.
2: Lho temenan iku, agake sikil kroso gatel titik sepatu dicoplok dikesak ngono genek iki.
1: Kok iso sepatu disaki?
2: Lho maksude dirombengno lek tipis dadi duwe.
1: Iya. Tamen iku ngono kok apa jagakno ngrombengno ae. Kasih umpul-umpul senengane kok ngrombeng ae.
2: Gawanono duwe.
1: Tak kok iso gawanono dhek sing gawa duwe.
2: Tak dolek sepatu sing apik ya.
1: Lah yo kok dhewe kono pok ono karung.
2: Eh?
1: Duwe iki lho biasa engko ndi lan laci lemari ta.
2: Wis eh,
1: takon.
2: Tak tinggal lho ya.
1: Iya, sing apik lho nek mele kelir cocok nang meja sing.
3: Iya, iya.

0: Sapa ngoncok ae?
1: Ring.
2: Eh, War.
3: Kae sesuwe.
2: Lho, HP mati ta?
3: Loh. Ketilungan nang kutho.
2: Lah, ya ngono. Perlu niku dhisikno ta, kok sesuwe iki. Apa nanti?
3: Dolek kasenu. Dolek sepatu.
2: Oh, dolek sepatu ta.
3: Meni kate undangan nang ome bule.
2: Oh, kon jangan nang toko ngono ta.
3: Ya apa?
2: Wah, war kok entek-entek isangu kon niku. Ngelapo lho kok nang toko iki lho. Sepatu kanggo sapa cangkok kon ta?
3: Ya iya.
2: Nah, nek kon pancene butuh sepatu lanang. Aku nduwe sepatu, war.
3: Lho sembarang iku ya bener kon duwe tapi tak sesuaikan karo pakai aku lho, jasku lho.
2: Lho iya, nek gak apa ya jadi tuku, war mau durung tak gawe belas yuyan.
3: Mergo tak selarasno sepatune.
2: Iya.
3: Tak apa-apa ini sak jase. Ukuran piro sih ukuran piro?
2: Ukurane on.
3: Tapi keadaan pirang persen?
2: Ya kira-kira 90% ya.
3: Wah, dikne.
2: Alah jadi gawe utan-utan rong dino tok. Kanggo gawe payung, kanggo payung.
3: Kanggo mek ping pindho.
2: Iya, ping pindho.
3: Tapi waktu iku udan jeblok-jeblok.
2: Enggak ngliwat aspalan kok.
3: Rasane dadi cecek iki rasane.
2: Si apik war, tempat-tempatnya cek apik.
3: Ukuran-ukuran piro?
2: Ukurane
3: nomor piro?
2: Wis kira-kira 40 songo ana.
3: Piro?
2: 40 songo.
3: Iku sepatune sepur iku.
2: Iku ukuran besar iki.
3: Kok wong sepatu iki paling enggak ukurane
2: 80. Pira?
3: 80.
2: Kok dhisik-dhisik, kok dhisik tak iling-ilinge.
3: Iya.
2: Iling kuwi kok. Iya, 80 war. 80, gak selamat 80 nomor.
3: Mosok?
2: Heeh.
3: Mosok kate foto ta,
2: nek nomor 80. 80.
3: Ukurane sepatu ku sing sip ngene 39.
2: Heh?
3: 39.
2: 39?
3: Iya.
2: Sik-sik iling ku kok mbok 80. Iya, 39. Tolong bola songo.
3: Tapi aja kadek foto lho.
2: Oh lah apa sih kok.
3: Sepatumu kok nurut sikilku ya.
2: Nomore lak ngubrai ya.
3: Kok tambah musret ngono
2: kok. Senang payu tak no.
3: Jaluk piro?
2: Wis tanding kancaku tukune kok. Gak larang 15.000 tukune kok.
3: Nek tak gendeni.
2: Arene saiki tak gemek ping pindho tok. Ditip-tip nulung kanca wis pek selawe ngono lho, war.
3: Iya, Pak.
2: Selawe.
3: Iya, nang anakmu tak go muleh ya.
2: Kok iso digomule anake kancane?
3: Wong barang wis dienggo tukune 15 kok digendekno kanca
2: sa. Lho, wong dodol iku wajibe to, wong tuku kudu nganyang, ngene lho.
3: Ya wis gatik. Nyang-nyang wis kok njaluk pira ngene lho.
2: Heh?
3: Njaluk pira?
2: Wis pantes ya wis 10 ae, 10.
3: 10.
2: Heeh.
3: Heeh. Lho, dhuwit 5.
2: Iki ta?
3: Heeh.
2: Ya wis tenane ya?
3: Heeh.
2: Wis iki secara apa iki? Secara bebasan ta?
3: Lho, ya apa sih kan wis tak bayar penuh ini, 10 ribu.
2: Nah, 10.
3: Iya wis.
2: Nah, terus maksudmu ya apa? Wis kan jalo apa-apa?
3: Lho, rungokno. Iki lah aku tuku sepatu nang kon sak setel.
2: Iya.
3: Terus aku njaluk sak setel.
2: Heeh. Dadi iki secara apa? Njaluk kwitansi ta?
3: Lah ya apa?
2: Kok padane tuku TV ae.
3: Nyuwun 1000 lho. Iya nek gak bareng colongan. Kaget kon mari nyolong kon dol nang aku. Tak gawe di tenger wong. Gak izin lagi
2: kok disit aku ini ndelok aku ganteng kaya ngene iki tumo tak nyolong sepatu.
3: Prasamu wong nyolong-nyolong yo wong elek-elek tok ngono.
2: Lho, sepatuku dhewe war.
3: Temen tak, tapi tetep aku njaluk surat perjanjian.
2: Njaluk kwitansi.
3: Iya.
2: Oh, kok gak percaya mek kanca kene. Piye tak kene? Kwitansi delok. Lamun ta mung gak buku. Nah, iki ya.
3: Iya.
2: Kon nggawa bolpen.
3: Apa?
2: Bolpen.
3: Pulpen ngono apa sih? Bolpen.
2: Oh iya, bolpen. Nah, iki ya. Tak tulisno rungokno. Kene kowe ringno ta kupingmu iku.
3: Wadah, kowe tak delok iki nih.
2: Ah, surat perjanjian.
3: Surat perjanjian.
2: Dodol tinuku.
3: Dodol tinuku.
2: Sing dodol safari aku ya.
3: Iya.
2: Safari, ya. Sing tuku menawar awakmu. Regane sepatu sak setel.
3: Iya.
2: 5.000. Oh 10.000 ya?
3: 10.000.
2: Sepuluh ewu.
3: Ya.
2: 10.000 kontan.
3: Kontan.
2: Ya. Jaluk sak setel. Ya, tanda lagi dulu ya.
3: Ya enggak dicek. Aku turun tanda tangan. Kon tanda tangan.
2: Tanda tangan wis. Wah, turek sama suwek ngene. Iki gak tanda tangan iki tanda bolong iki. Sawangan kabeh.
3: Sawangan iku cek temen.
2: Tenan dulu.
3: Iya, iya.
2: Iki lah. Batune.
3: Endi?
2: Nah, iki lah.
3: Lho, ya apa sih?
2: Ya apa-apa maneh, butuh mek sepatu awar.
3: Lah kok mek sik sak setel ya.
2: Oh, mecicil-mecicil lho, tak tutuk lenteromu.
3: Lho, ya aku lek tuku sepatu umur gane 10.000.
2: Iya. Lah iki apa?
3: Kok kon mek sak setel.
2: Lho lah bener ah.
3: Iya, pocon-pocon.
2: Sepatu sak setel. 10.000 kontan.
3: Kontan.
2: Njaluk sak setel iki tak kaya iki.
3: Lah sing tuku lak 10.000 sak setel. Lah njaluk endi? Ya lu
2: oh walut di
3: lu kon
2: bagel ya iki lo cak setel iki lo war
3: lu ya apa gak terima aku ah
2: kan iki samoco tak gak samoco
3: lu iki perjanjianmu diri
2: sudah perjanjian
3: kan wis tanda tangan
2: ya jodol tinuku jodol tinuku aku sing tuku kon regane sepatu
3: 10.000
2: 10.000 akontan ya lu cak setel lah ya iki war cak setel war
3: tetep aku mau
2: kok iso mau
3: sing tuku cak setel sing jaluk cak setel
2: lu istilah
3: lu berarti kurang
2: sing jaluk
3: lah iki
2: lho mangkane kok medendeng.
3: Lek panjen kon gak iso ngleksanakno iki tetep aku gak trimo.
2: Lho gak trimo apa?
3: Lho ya tak repot tenan.
2: Lho iki lho ha pomong nek telo iki. Ono polo telo.
3: Lah prek geger sak kancane. Lah gak geger ya apa lho. Wong aku tuku sepatune sapari 10.000 a kontan.
2: Lho iya.
3: Ya apa? Jaluk sak setel.
2: Wis.
3: Wes, iki dikasih sak setel aku gak terima.
2: Lho, ya bener sih. Lho, kok iso bener ya apa sampe kwitansi kok iso maca ta lah.
3: Lho, iya iki tak wacane surat perjanjian.
2: Dodol tinuku.
3: Dodol tinuku, sing dodol sapari, sing didodoli. Sing dodol sapari sing tuku menawar.
2: Nah,
3: regane sepatu sak setel A 10.000
2: kontan.
3: 10.000. 10.000 kontan.
2: Jaluk
3: sak setel.
2: Lah iki tak kei iki lho. Kayak tak kurang jaluk mana sak setel. Iku sepatune.
3: Kon sepatune bebekmu. Lah, kon aja orek-orek perjanjian lho. Lho, iki hitam di atas putih lho ya.
2: Masih aku gak orek-orek mediunan tak
3: ngandani. Lho gak ngono sapari wis gelem nandatangani aku berarti nandatangani ACC.
2: Lah ya ACC.
3: Lah bener dodol sepatu sak setel wis bener iki 10.000 dan jaluke iki ndi?
2: Lho,
3: iki lho, jaluke iki lho.
2: Iya, kamu ndeli alo
3: iki lho. Ya mbundeli ri kon iki ri.
2: Iya apa? Niku ngemis-ngemis sepatu kok njaluk sak setel ya.
3: Lho ya apa sing cocok karo perjanjian?
2: Tah sing bingung kok aku iki ya apa sih? Kok bingung aku ngrasakno wong loro iki. Lah iki apa lho ngene iki lho?
3: Sing bener iki ya jane no njaluk sak setel. Ya dikek sak setel. Lho lah bener. Lah bener pisan.
2: Tapi kok istilah njaluk ki njaluk mana? Njaluk sak setel iki.
3: Njaluk iki sepatune sapa kok njaluk iki? Lho rungokno lho. Lho. Tuku sepatu ya akontan 10.000. Terus njaluke. Lah iki njaluke iki lho.
2: Njaluke.
3: Durung ono iki.
2: Ngene lambene njaluk didondomi ta.
3: Wis ya apa aku gak terima wis.
2: Lagi apa lagi lho?
3: Iki padha salah paham. Terserah apa jare sing tuku karo ndodol.
2: Ya karepmu kok. Lah kok njaluk nandi? Ngambil tindakan ambek aku ta.
3: Repot nang wak lurah.
2: Oh, nang pamong desa.
3: Iya.
2: Saksenono lho.
3: Iya tak sakseni.
2: Sawangane ayo.
3: Ayo merana.
2: Ayo.

0: bojoku iki malu nanti pamitan metu kumpulan sing rapat wong metu rapat kumpulan wangun jam wis repot iki bojoku
1: gak
0: ngomong lho ya
1: aku njaluk lawange
0: koyo arek umur 17 taun ngalem modelmu ngono iku
1: gak ngono lawange lho bukaan apa mau nyimpen apa nang jero
0: lho nyimpen apa
1: lah ya nglawang kok tutup terus sik kelurahan sih
0: seru
1: lah kok tutup
0: anu tak tutup angin dik bojoku wong ayu
1: mbek menawa rekaman
0: warek iki ancam elek to ae dingkik to ae kon niku yo
1: apa kon nek wong wedok teko rapat iku mbok yo persiapane iku sing rapi
0: lah ngono persiapan apa sih biasa ya apa sih
1: yo masak-masakan
0: oh aku pi masak
1: lho enggak yo pembantune kan ono
0: lah kok atik ngono lah apa sih omahe dhewe rewel
1: kon ono pembantu nom kerasan ono omah
0: lha iki yo si arek iki
1: awake iki lak mari oleh babu
0: sapa?
1: Sing anyar iki apamu male murak ana omah gak tau kono.
0: Kok niku ya apa sih kene? Kaya gak putu-putu, eh. Wis padha tuweke kok sik ndek butuh arepan mbek aku lho apa kono niku.
1: Wis dadi lurah wis enak-enak kepengin dodol rokok maneh.
0: Masalah. Kon kudu ngerti. Gede cilik aku ngono kepala desa. Kepala tasiun. Kepala sekolah aku kepala
1: desa
0: ngono lho
1: yo rek tuwe-tuwe tambah pating pecotot omongmu
0: lah kon dhewe ngupuyae ngono
1: gedene irung apa marai
0: arek nek ngomel ngancam irung ae arek gadakno
1: aku gak nyene ke biyen sing tak arah kok irung sampean nek liyane ngono enggak
0: wah arek wis peringisan koyo ngono iki ngene ya dik
1: iya
0: dadi kon kudu ngerti Jo.
1: Ya ngundang apa Jojo ku lho.
0: Jenenge sapa Mas?
1: Biyen pegatane ra kijo manyene. Kok jajo jajo.
0: Saiki awakmu kudu memberi contoh kepada penduduk.
1: Nah, ngono.
0: Apa maneh kon termasuk bulurah. Kegiatan kampung kudu ngikuti asal diarahkan dengan yang baik.
1: Yang penting jalannya pembangunan.
0: Iya.
1: Harus toh?
0: Iya.
1: Iku wis iku ana tanganku kabeh nek sampean kok kari mikirno omah tok.
0: Ngono ta?
1: Lho nek lurah saiki kaya sampean iku wis tenang soal sing dampingi penting.
0: Iya.
1: Ibu rumah tangga, ibu teladan yo aku.
0: Nek perlu makili aku.
1: Nah,
0: pidato, nek perlu rapat, opo iku ta ana wis?
1: Ngono. Lah opo maneh sewaktu-waktu sampean iku dipundhut karo sing kuwasa.
0: Arek iki boleh gak tayo arek iki omongane.
1: Sing ganti ku gak ado-ado, dadi bulurah iso diangkat.
0: Ngancam aku tak kon niku.
1: Ya gak ngancam.
0: Kok sing gak enggak tak ngono.
1: Jenenge anu pasti ku gak mesti mbok. Sampeyan mari ngomong ngene engkok mati sapa ro.
0: Ngancam kon ta.
1: Lho enggak niku paribasane.
0: Paribasane.
1: Ini aku tak ndel-ndele persiapan apa-apa.
0: Iya kan.
1: Aku tak masak-masak.
0: Heeh. Tenang, mburi kan.
1: Menono tamu.
0: Lah ngono.
1: Ya.
0: Iya. Sembarang kok. Liyane temburuan sing enggak diomong.
1: Temburuan apa meneh?
0: Wis ngoping ae arek iki.
2: Ah, jari kene iki.
0: Lho, sapa iki?
2: Pompong Pak Lurah. Ono. Kulo, Pak.
0: Oh, monggo, Dik. Waduh, monggo. Wah.
3: Pun repot-repot kula mun ngombe teng warung.
0: Durung lungguh takon repot-repot barang.
3: Kula niki asenge gegeran sampean sakseni, bomong sampean niku enten.
0: Ngeten, Dik, nek sampean gegeran men gegeran mriki.
3: Kilo.
0: Wis ngene.
2: Menoke nek tak timbakne sik,
0: ya.
2: Lho lah apa timbakne?
3: Kok ditimbakne ya?
2: Lho sing di sing didusi
3: kok. Oh sing didusi.
2: Wong urusan kok mang kok.
0: Pak Lurah kula laporan.
2: Niki enten persoalan. Arek loro wong tentang edalan gegeran sak kancane.
0: Amarga. Wah, ate amarga bareng.
2: Enten persoalan iki.
0: Oh, napa nih soalnya?
2: Lho sampean takon ta?
0: Nggih.
2: Lho lah napa sampean takon?
0: Iki ya pung laporan takon gak kenek.
2: Lho kula tak kandhan, tak kondo.
0: Oh, kondo.
2: Nggih.
0: Nggih kula ringekaken mboten kondo.
2: Ringek ya.
0: Iku tak ringekno.
2: Kandhane kok ngringi.
0: Lho, dungokno dungokno.
2: Oh, dungokno.
0: Nggih.
2: Pun sakniki cek cerita dhewe sing duwe persoalan.
0: Cara pe cerita.
3: Lah niki iso ngatasi omong ta gak iso?
2: Wong aku ngurus wong lur iki bingung.
0: Ya apa? Mari apa mari iki jelentre,
2: Pak. Niki nyaten, Pak.
0: Ya.
2: Kulo ni lak kajengi undangan, nah, nekani undangan pinjing.
0: Nah, budal lah meni.
2: Ya no,
0: meni budal
2: lah. Lalu ni walu rai dua suh meni.
0: Nah, terus siapa?
2: Kulo ni dikangen tumbas sepatu.
0: Ya.
2: Kali bujuk kulo.
0: Iya.
2: Petuk sapari enten perapatan.
0: Wah, tu tepak. Iya. Terus.
2: Enten lo. Nah, di luar. Kadang nang kuto tumbas sepatu.
0: Iya.
2: Terus bangkor nado kelangan bemo. patuga tentang nono.
0: Tepat sih kata tu wes.
2: Nih.
0: Terus?
2: Ukurannya kadek cocok, kadek keadaan 90%
0: sudah tuku.
2: Ya. Ah kontan 10,000.
0: Dulu kok larang kor?
2: Enggak.
0: Iya iya.
2: Sepatu
0: ya,
2: Italia.
0: Iya api ian. Terus?
2: Kulo ngedi kwitansi.
0: Iya terus?
2: Kwitansi lah mboten siap.
0: Oh iya iya.
2: Surat perjanjian.
0: Oh iya sementara. Nah,
2: iya.
0: Tapi ono tanda tangan kan sih?
3: Mumpun sampean saged maca napa mboten?
0: Tapi ki maca gak iso, nulis iso. Saya macam macam macam. Kok kamu cukup risan apa sih atau doa?
3: Apa lagi tadi lurah nulis betul sakit mau cokok sakit.
0: Aku juga dikasih mau cokok tak tulis.
3: Ya nama siapa?
0: Aku mau cokok isan nulis isan.
2: Merkumri sakit. Merkumri tak kekaduan.
0: Si macam macam macam macam.
3: Nge, sambil ngakan nge.
0: Ya ya.
3: Surat perjanjian.
0: Oh iya iya iya.
3: Dodol tinuku.
0: Oh iya iya iya.
3: Sing dodol safari gula. Gula lah penduduk sampeyan.
0: Iya iya iya safari.
3: Sing tuku munawar.
0: Gula. Iya iya.
3: Kumpelungi. Iya rek kucing gering nih.
0: Iya iya terus.
3: Munawar. Regane sepatu 10,000 akontan.
2: Pun kula bayar.
0: Iya. Jreng.
2: Jreng.
3: Jaluk sak setel.
0: Iya
3: wis. Pun.
0: Iya tepat.
3: Nih tanda tangan gula. Tanda tangan munawar.
0: Lengkap wis.
3: Loh, mantan-mantan kalau suka nih sak setel nih muring-muring buatan perlu nompo lah ini sih salah kula nopo munawar
0: sudah mesti ini sih salah lah ya anu sih salah lah munawar sih salah
3: nge lah ini kok metenteng mawon
0: lah ini kalau maksud salah lah apa kan kempot
3: jalu sak
0: lah apa kan selop
2: wah wak lurah
0: lah apa kan sekrop
2: samen selaku kepala desa lho
0: iya
2: kakek lurah-lurah zaman pun maju
0: iya
2: pernah pak lurah nih tiap-tiap lurah pun ditater.
0: Lho iya wis.
2: Lho sampean lak ngerti surat perjanjian istilah sing ngisor niki.
0: Wes lho.
2: Harga sepatu 10,000
0: akontan.
2: Lah niki sing njaluk sak setel pundi? Wong dikemek sak setel
3: niki. Njaluk sak setel niki lho karepe ning
0: njaluk. Ya tuku lak sak setel sih.
2: Nggih tukune sak setel lah njaluk njaluke niki.
0: Lho iya riki. Iya riki.
3: Masan kok saged iya riyori niki terus pundi?
0: Lah iki tuku sak setel akontan. Iki apa njaluk sak setel.
2: Nah.
0: Dadi lak boleh rong setel.
2: Nggih.
0: Jaluke nang apa ri?
3: Dadi niki sing salah kula.
0: Iya.
3: Terus napa nek kula panjenengan salah?
0: Mm-hmm.
3: Terpaksa kula niku kudu nyukani sak setel kan.
0: Iya.
2: Harus.
0: Ngono.
2: Nek Pak Lurah gak gelem mempersetujui persoalan niki.
0: Mun
2: dina niki detik niki leren sampean dadi lurah.
3: Budi ta. Budi cita sing leren lurah, kok dadi apa? Wong kok gak dadi Pak Camat.
2: Ngomong menang.
0: Apa Pak? Kurang apa?
3: Nanti niki nanti cak setel nggih.
0: Iya iya.
3: Nah, saat niki kula kaya cak setel gas.
0: Iya iya.
3: Nggih, niki pun ta. Setel gas.
0: Rano.
3: Ada jero setel.
0: Iya iya iya.
3: Nah, kula di perjanjian hitam di atas putih.
0: Iya iya iya.
3: Ngajakin surat perjanjian.
0: Ah, nek mung tak
3: di tangan-tangan tanda tangan sampean, tanda tangan kula.
0: Iya iya iya iya. Wis tanda tangan kene sik.
3: Nah, niki iki lho, nggih.
0: Heeh.
3: Ah. Kon tanda tangan no?
0: Tanda tangan.
3: Bisa nulis. Ket mang yo ditetek-tek tok.
0: Tanda tangan dadi moto etik iki lian. Wis ya.
3: Dadi sepatu niki terhitung rong setel.
0: Ya rong setel. Pak. Ya wis ya. Rong setel kon bar ya.
2: Nggih.
0: Nah, nek iki sak setel kanggo kon sih. Ya ta?
2: Nggih.
0: Rong setel barang kanggo. Si sak setel kanggo sapa
2: iki? Lho. Niki
0: tuh. Rong setel.
2: Nggih.
0: Sastel kanggo kon.
2: Nggih.
0: Sing sastel
2: bojoku lho.
0: Ah, nek kanggo bojomu.
2: Nggih.
0: Engko nek teko omah dijaluk bojomu oleh.
2: Oleh, mboten oleh ya no.
3: Tanda tangan.
2: Mulane nah, sampe kula rewangi geger ngono.
0: Aja sampe lali.
2: Sing sak setel niki sepatu niki kula, sing sitok bojo kula. Kula nek teko omah
3: dijaluk bojone oleh.
2: Oleh, kula tanda tangan.
0: Tanda tangan
2: ngono. Wong kanggo bojo.
0: Lah iya. Wes. Kok petik notoli kuwi.
3: Nggih, jan iki napa?
0: Kulo tak tangan ya, jan ya.
3: Ampun.
0: Tak ulangi maneh ya?
2: Nggih, nggih.
0: Sepatune rong setel.
2: Rong setel.
0: Sing sak setel kanggo munawar.
2: Munawar.
0: Sing sak setel kanggo bojone munawar.
2: Nggih.
0: Engko nek wis teko omah dijaluk bojomu oleh.
2: Langsal.
0: Lah nek ngono ri, saiki budhalo nang omahe munawar.
3: Ngoten nggih.
0: Bojone juku.
3: Sampeyan tak
0: iya iya iya juku.
2: Artana dulu. Iya iya ngene gak ngene cek gak kapok.
0: Ngono cek.
2: Benar
0: ngono.
2: Kula mboten mantuk-mantuk nek mboten ngenteni sapari.
0: Iya.
2: Persoalan iki cek jelas.
0: Lho lak ngono. Lho iki apa wis ari? Ah. Tepai.
3: Ngene Dik, Dik dini.
0: Wis kon bawa tak bojone. Wis kon cukup.
4: Di arah karetrene.
2: Menunge Dik.
0: Bapak.
2: Bapak,
0: nak Kastini, bojone Munawar. Rumah mana ya?
4: Apa?
0: Bojomu tuku sepatu nang setel.
4: Nggih.
0: Sing sak setel kanggo bojomu,
2: Munawar.
0: Sing sak setel kanggo Bu Konak Kastini ya.
4: Nggih.
0: Engko nek teko omah, dijaluk bojomu oleh war.
2: Oleh.
0: Lah nek iso oleh ri wong dijaluk, jangan mule pek bojone. Dadi
1: awakmu ta iki tak jaluk dicine mek Munawar.
2: Sing engko sik hop hop hop. Pak Lurah iki ya, Pak Lurah. Kon kuwi apa sik kon iki? Wong bojo kok dekek-kekno.
0: Lah iki apa maksudnya iki apa keterangane? Surat perjanjian.
2: Surat perjanjian jual beli.
0: Lah, Munawar tuku sepatu sak setel.
2: Jaluke sak setel.
0: Jaluk sak setel akontan 10.000. Nggih,
2: berarti rong setel.
0: Sing sak setel kanggo Munawar, sing sak setel kanggo bojone Munawar. Engko nek teko omah bojomu dijaluk apa oleh?
2: Lho, angsal.
0: Oh, iya apa? Ben.
4: Nah. Wis temen ta.
2: Oleh.
1: Wis, meneh saya kan tak gawe mule bojone.
2: Lha engko dhisik.
1: Lho dhisik maneh.
2: Kon kok ngetek kae sik kan niku.
4: Iki lek gak ngerti kaitane ta.
2: Yo nopo sih Pak
0: niku? Lah apa kok teko omah bojomu dijaluk oleh
2: sepatu rong setel, sing sak setel Munawar, sing sak setel bojo kula. Ha. Nek teko omah
4: aku dijaluk oleh ta.
2: Lho gak oleh. Mboten nangsal.
1: Mang jare oleh.
2: Gak oleh ri.
1: Wis ga iso jan perjanjian.
0: Ri. Ngene cat ayo ri godokno. Iki ngono kabeh iku main coba-coba. Tak uji hatimu, tak tes pikiranmu.
2: Nggih.
0: Tapi lu nggih perkara sing salah iki Munawar.
2: Sepatu karo si PN wis bojoku balekno.
1: Wis to.
2: Tinimbang sepatuan loro kelangan bojo regane pinten juta iki.
0: Kono ku akalmu kok abun awas kok apa? Sing salah ku ngono kon.
2: Jane ngoten ah.
0: Gak ono critane tuku sepatu embo iku goblok. Ngawur ae. Ono tuku sepatu embo.
2: Njaluke niku wae ono.
1: Oh, njaluk niku mboten kepanggil bulur aku panggil bulur wah tambah dicelatu mboten karo.
0: Lah iya ibu gak kenean ibu mate watake koyo ngono, termasuk anjing laut iku. Buka mata buka mulut tartor.
5: Kenapa pak?
0: Metu punu enek ngene.
5: Rame-rame nang ngarep.
0: Iya.
5: Aku turu sami gak iso ngibing.
0: Wacut ta tak kon
5: niku. Ono persoalan
2: opo?
0: Apa
2: nak? Sampeyan terus e tumbas jempe.
0: Lho kamu apa?
2: Terus wong ngomong pun kula sediaken.
0: Iya iya.
2: Jempe niki damel sinten?
0: Iya iya.
2: Sampeyan.
0: Iya.
2: Bone dia men. Loro. Loro.
0: Barang kan jalu sik. Mungkin
2: upama dijaluk bojo sampean ansal.
0: Lho oleh.
2: Monggo Bu.
0: Wah, iki aku yo keprocet yo aku gak takno. Iku arane dengke aniru ae. Nyitak terus arek iku. Wis gak uman gonjek nyitak ae. Ku arek iku takno.
2: Ngeten lho Bu.
0: Ya apa ya apa.
2: Dadi dununge persoalan ni wau enten kulo sing salahnya.
5: Ini wau.
2: Ia sapari.
1: Soal cempe, gua lagi ni tak.
0: Tapi dalam cempe mana? Kata no.
1: Sing diurus itu sing di.
4: Bulura ini saya anu.
1: Sepatu bulura.
0: Bulu Munawar tu sing diurus.
1: Lagi ngarep wedok iso
0: apa? Iki bojone Munawar.
1: Ngawur ayo.
0: Lah ya apa?
1: Ngawur aku wis ngerti iki wis sekongkel wong sak penduduk
2: kene. Bahasa ngaran sekongkel Pak Lurah.
1: Apane wis paling mawon makani Pak Lurah.
2: Lho. Ayong.
1: Arek ndi? Gula combene ngoten ta?
0: Iya.
1: Arek lan opo? Sampeyan iki pangling ta niki?
5: Eh, iya.
1: Kastini.
5: Kastini.
0: Oh, Kastini anek reban ngono lho.
4: Eblas Pak Lurah iki.
0: Mosok karo kon niku.
1: Lah ning ngono ya kebenaran,
0: kan padha
1: ngumpul
0: saiki.
1: Bulura iki yo sithik akeh ono.
4: Napa pegel ta sampean?
1: Ono ulang tahun iki.
4: Ulang tahun.
0: Iya.
4: Pinten taun?
1: Ulang tahunku sing ke-19.
0: Iya.
4: Iya apa?
0: Umurmu piro umurmu iku?
1: Oh. 19 digedhekno iki.
0: Lah iki.
2: Suwitak songo.
0: Iki ngiras pantes ulang tahun nyelameti punuke ibumu. Aja sampe ngepang punuke
4: ngerti. Perkawinan bae ajeng kawin perak.
0: Enggak,
1: tembogo sih.
0: Nek cara kuno makuno biyen ulang tahun keemasan. Artinya
2: keemasan nggih.
0: Nek cara Surabaya iku mang kawin rujuk.
4: Nggih.
0: Ngenyar kok ansot nikah. Nek cara kuno biyen ulang tahun keemasan hari pernikahan.
2: Oh, nggih.
0: Ben aku sujar, aku wis meningkat umur 50 taun, iya ta?
4: Nggih.
0: Aku kudu ngenalno surat nikah maneh supaya selamat gak sangka dinomburi.
2: Oh, nggih nggih.
0: Lah saiki, pompong-pompong aja atik mule nak ya.
4: Nggih.
0: Ayo nang mburi kono, mangan sing enak apa sing dipangan ora rasakno dik.
4: Kok kok kula rencange bulurah.
1: Ayo ngono tuku dhewe-dhewe nak ya.
2: Ayo tuku dhewe-dhewe sing iki.
0: Wis telah disediakno kono ulang tahun.
2: Ngoten, monggo.
0: Ayo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dari mana walang?
1: Halo, wong nguntal balung.
0: Ireng-ireng arane wen.

Ini tumpleken blek wong yo gak koyok wong tani. Tani saiki ku enak nek gelem nyambut gawe sing temen ngono. Apa maneh aku iki dadi wong tani. Ingon-ingon raja kaya loro, mulai pedet tak ingu sampai gede. Bareng gede kenek dicak nyambut gawe nok sawah. Lho ngono lho. Tak cak nyambut gawe nok sawah. Sedina kepanasan. Dadak mule ngelentu ae pilek bae sapi. Ya aku gak seranten eling-eling iku raja kaya iku ngene-ngonku tak usakno nang mantri kehewanan. Tak takokno. Lah niki lho Pak, sapi kula niku ngelentuk mawon bareng diperiksa ambek mantri kehewanan. Dadak sapi ku pancen loro temen. Dunduk kono dikei resep aku dikongon tuku pil. Cek tu menikir aku pilih sapi panjene siji mbek pilih menu.

0: Bojo nyacak pilih sapi, tak cuil titik, tak campur teh. Bareng tak umbi, awak gua adem selem. Saat ni kini lu kulo ni kali sekuar sarasan suket entek rong keranjang. Loh, Bu Lurah.
1: Luri?
0: Loh, Bu Lurah.
1: Tekan dia awakmu.
0: Oke, ngudut anu, ngudut rasa.
1: Nah, ya ngomong ijen iku ya apa sih sampai terjadi kaya ngono awakmu.
0: Mbane ini kula niki napa sih Bu Lurah? Boten tahu kepethuk sampean kok. Waduh kok. Jebablang.
1: Wah, omonganmu karo Bu Lurah kok dijebablahno lho kaya.
0: Ah, kula niki lan napa sih kok jebablaken sampean?
1: Lho enggak ngono awakmu kok jebablahno Bu Lurah ngono lho ya. Iki mau aku mangko teko rapat.
0: Oh, rapat.
1: Ya aku gak jenenge bojone kepala bagian kepala desa kan.
0: Oh, sampean niku bojone kepala desa.
1: Iya.
0: Oh, terhitung Pak Lurah.
1: Iya, dadi kepala desa iku nek upamane Pak Lurah iku lunga kepalane gak ono.
0: Sampean niku ngomongi napa sih Bu Lurah?
1: Pak Lurah. Buluke Pak Lurah kan kepala desa.
0: Kepala desa.
1: Dadi kepalane wong kampung kene ngono lho ya.
0: Nggih.
1: Dadi Pak Lurah iku nek lunga
0: boten entuk sing kepalai.
1: Gak ono kepalane Pak Lurah. Nah. Kakon omongmu pating pecotet.
0: Boten lurah iku ten ta?
1: Lurah iku gak ono. Dadi kepalane
0: sampean.
1: Yo katut kepalane. Lah iki bantu-bantu wong jenenge Pak Lurah iki sajo bojo iki dadi lurah. Kemajuane kampung ini
0: lho
1: anu menonjol.
0: Maju mundur pembangunan kemajuane penduduk iki pancene ndugi pamong.
1: Sampai kaya dalane sapi iku dijembarno.
0: Nggih.
1: Dalane wong dijembarno sampai dalane bocah iku dijembarno.
0: Oh. Sampai niku yen apa sih?
1: Dalane arek cilik lho liwat sekolah lho di
0: dewekno dadi termasuk loro ngarep niku ta.
1: Dadi menjaga aja sampai terjadi kecelakaan.
0: Nggih nggih niki nggih pun pembangunan dalan-dalan padha diambakaken kabeh.
1: Lah iya terutama ngeneki kaya sing darane apa peternakan.
0: Nah, nggih.
1: Iki kabeh umume ono sing ayam, ono sing kambing. Kambing ku wedhus iku nek biasa iku tuku sing cilik-cilik kok
0: disuntik,
1: cempe disuntik. Terus iku jange wedhus iso dadi gedhe ngono. Terus mulane kuat di.
0: Nggih, nggih.
1: Lah iki ngene sebelah kan gawe peternakan anu apa? Anu iwa.
0: Oh, nggih.
1: Iwa tombro.
0: Sing kuning-kuning niku dawa-dawa.
1: Tuku wedhe iwa.
0: Nggih, nggih, nggih. Terus ana apa hasilnya?
1: Wah, lumayan. Wingi iku ya apa? Sing tas ngingu nggone tane omah kecobor.
0: Waduh sange gedhe ni wak nggih.
1: Gedhe apa umara tuwa kejegur.
0: Lurah, Bu Lurah. Umara tuwa kok saged kejegur iki lho.
1: Aku dhewe yang ngono umara tuwa iku wis anu wis pekon.
0: Oh, ampun tuwe.
1: Wis tuwe umure kari sak gongan kok ya.
0: Nggih nggih terus.
1: Terus saiki kerapiane wong nyandang anggo.
0: Oh, nggih panjenengan.
1: Berhubung pimpinane iki aku ya.
0: Ju, Bu Lurah.
1: Ketua PKK kan aku ya.
0: Nggih nggih.
1: Saiki nyandang anggone ya rapi-rapi saiki iki.
0: Oh, mboten kaya biyen nggih berlebihan ngene.
1: Oh, saiki nganggo jari rapi ngene nontok ludruk ngono wis. Oh. Mbok lungguh iku gak ana sing ganggu, wis tenang.
0: Nggih, sebab rapi.
1: Man. Rapi. Lah nek biyen nak ana sing macam-macam yang nganggo rok, nganggo anu nontok ludruk
0: ini bareng.
1: Ana ludruk rawame ngono nontok ngono lungguh sak nggon-nggon.
0: Oh, nggih.
1: Sing dikuatir ku orang-orang.
0: Ate niku dadukanan nggih.
1: Iya.
0: Kewan-kewan sing cili-cili lumetu kabeh.
1: Metu kabeh pating pacetat ngono lah wong jenenge wong orang-orang ya.
0: Ya orang-orang lak sikile sing arep lak bundel-bundel ngono.
1: Bundel-bundel ya gak karo-karo.
0: Nek mlaku niku ngeruwak-ngeruwak ning.
1: Iso tenang iki. Lah ya apa maneh wong jeneng aku iki ya apa ya wong
0: nggih.
1: Wong kaya ngono akeh wong nonton ludruk ya.
0: Nggih nggih.
1: Adek gawe rokok kaya ngono yen gak kate budal rapat ya.
0: Oh nggih.
1: Lah male orang-orang melok rapat kan.
0: Nggih, sing ati-ati Bu Lurah sampean niku selaku pamong.
1: Saiki ana untunge awakku, aku wis menyadari. Dadi wis marilah perbuatanku.
0: Pun mboten ngoten nika nggih.
1: Lah ngoten napa? Aku tau ketemu awakmu nang ndi
0: ngono. Wis derengan sal Pak Lurah niku sampean lak sok-sok ngoten ta.
1: Aku biyen nak nyambut gawe kono demen
0: ngono. Nggih, Mbak Bu niku.
1: Mbak Bu tengkulmu. Aku biyen nak hostesan.
0: Hostes.
1: Iya, saiki aku sadar.
0: Oh,
1: dadi Pak Lurah iku kebetulan Pak Lurah mau bojone wis game.
0: Ah, game niku mati ta?
1: Wis mati terus dhewe ngepek aku lho.
0: Oh, nggih, tapi nggih pun diulangi perbuatane kados ngoten nika, pun isap.
1: insap aku
0: kapan ini selapu jenis lurah
1: lah iya saya kira kalau Pak

0: Lurahku, wong aku iki karo gending-gending Jawa iku gak pati apal, dadi aku lagu-lagu barat.
1: Oh, barat saged ya, Mas.
0: Lho tegese kene ana tayub bareng aku gak iso.
1: Oh, mboten saged ta men tayuban.
0: Iya, mau sing obah ku sikil tok dadi. Biasa lah ngono nek wong joget kaya dansa bareng sing obah lak sikil ya.
1: Sikil nih.
0: Dan nek tayuban aku kabeh obah.
1: Nggih, nggih. Sampeyan
0: sing obah rata dadi kan.
1: Sama di kata-kata sih diomong bulura sama ini.
0: Saya kaya apa kemajuan awakmu saja.
1: Nggih nggih, arek nggih soalé jaga-jaga kampung iki nggih mbon klop-klopo risdo yen.
0: Saiki ya.
1: Nggih mbon aman pun. Tiang nyolong niku mboten nenten pun bersih niku.
0: Wis kan. Iki
1: mboten nenten sing nyolong niku mari. Sing nyolong niku kula dhewe.
0: Omong kamu susu ae ngene. Ngene lho, aku lak ngene, mau rapatmu, ruame rapatmu.
1: Nggih, rapat nopo?
0: Ya rapat PKK. Dadi aku munggah nang kene panggung wong kepelok kuwi apa?
1: Aduh, sambutane gembira nggih.
0: Gembira wong.
1: Saking senenge ndelok sampean.
0: Seneng apa wong aku tiba ana wong.
1: Wong munggah niku sing ati-ati lak anten undak-undakane tak kangge pidato niku.
0: Lah karepku ngono kepleset jenenge wong emosi apa meneh.
1: Oh, nggih.
0: Munggah nang kene gladak keparane
1: tiba sapa nggih
0: tiba aku
1: koyo nangka Solo ngono
0: apa mau nduwe bojo
1: dereng kita sik Joko iki Joko Dir
0: gedhemu sakmono nang rabi ya ri ngenteni apa meneh awakmu
1: anggone ni ajeng rabi niku mboten kada bondo niku bulura
0: aku musik mulih ngulon
1: mboten mboten rabi kiri
0: jare nang ngeso ngono
1: mboten pun anu pindah
0: ngono ya. Nggih. Yes, aku tak balik sik. Sewaktu-waktu nak mau butuh apa-apa teko kono.
1: Nggih, nggih.
0: Nek urusan-urusan surat apa rono nek kaya waduh iki gak milik apa-apa.
1: Oh,
0: nggih. Tegese wong jenenge kepala desa ya.
1: Nggih.
0: Kok milik anu imbalan saka penduduk enggak?
1: Mboten.
0: Dikeki yo apik enggak yo kebangetan ngono ae.
1: Niku arane nekan niku bulura kok.
0: Enggak iku mok iseng ae.
1: Nggih, nggih, Pak.
0: Kendaraanmu gak liwat ya?
1: Kendaraan sing pundi malih?
0: Enggak kan numpak sapi liwat ini. Kumengamu. Sinari ya?
1: Nggih, kula kirim salam kali Pak Lurah nek ndugi.
0: Pak Lurah lunga iku mau. Kompres.
1: Nggih, nggih.
0: Kompres.
1: Kompres.
0: Komprensi.
1: Oh.
0: Eh, Yari ya?
1: Nggih, nggih.
0: Wis kadhe tabuhan.
1: Nani ora aku duwe bojo koyo Bu Lurah temen pangan sedina gak entek. Loh. Sopo karo wedok? Wah, iki tepak. Sombong ta oleh masih kan duwe dhuwit ngene wis ta ana kotare ayu ngene iki dhuwit 12an wani. Dek kok ngrentuk mawon, Dek? Kirang hiburan ta?
2: Pusing.
1: Hah?
2: Pusing.
1: Kucing. Pusing mau, oh bingung dah.
2: Nggih, ngalih.
1: Nah, napa sing dipusingi sih? Nantun gegeran dah.
2: Napa?
1: Nantun geger kali bojo sampean dah.
2: Gegeran, mboten gegeran iku lak urusan kula sih. Melok e pedes belek
1: iku. Oh, ya mbene tipe pedes.
0: Heh,
1: nyeladu nyeladu.
0: Kok soge kendel kene bojone sapa iki?
1: Anak-anak iki soge sebab kendel war.
0: Enggak ngono kok wani-wani bojone sapa iki?
1: Lho, bojone sapa iki?
0: Lho, ayo aku iki takon.
1: Metondong-metondong-tondongane ngendoni. Iki dudu bojone sapa-sapa? Eh. Ana arek le, ayu le.
0: Nek dijak nang tukang batik.
1: Kene ngejak-ngejak to ya kagel nembo regi kon niku.
2: Nyun sewu nggih. Sing ajenge dipatekake niku anu sampean ta?
0: Lho langge kula dhewe.
2: Eh, bekne kula.
0: Lah napa sampean lak jangkep?
2: Nggih sampean ngowos ngoten kok.
0: Dah.
1: Ngomong sih semangat awak.
0: Kak ngono ali-ali ni wadah sih si waran ni.
2: Apa?
0: Kak ngono si ditimbang no di lupa.
1: Kalau ni aku seneng kamu ngoyai. Kapi wong lanang kau cakap wetu juga. Kapi kau aku ni ni lo. Kau betul wong wetu gak perlu ngoyang ngoyah. Di nono kepulasan ni yo ditampanin. Monggo zaman kali kulang.
0: Apa kali?
2: Penbundi.
1: Lo cari ngadrep no putu.
0: Iya putu ni kucingmu ya. Omong-omong
1: sampai ini kok ayu sih, sampai ini kok gak ada bojo temen dah.
2: Kula ta?
1: Nggih.
2: Mboten kadah napa sih?
1: Mana sampean mboten kadah bojo kula niki Cik Joko.
3: Tapi kan durung ngeru arek ya. Aku iki wis winginane kepethuk aku arek.
1: Ah, iki nyelati omong
3: arek. Juga arek apa wates arek iki?
1: Hah?
3: Anake Nyai Gemi.
2: Kok iso iki lho.
3: Lah iki nyenane kok nek jajak kerupuk jam 4.
2: Sinten sing jajak kerupuk?
3: Lho sampean?
2: Nggih.
3: Lho ya.
1: Oh, dadal kerupuk sampean.
3: Lho, dadal kerupuk.
1: Eh, ayuna, ayu dadal kerupuk. Eh, kerupuk.
3: Kerupuk ya.
1: Kerupuk.
3: Ah iya dadal kerupuk. Ya pokoke.
2: Kulo rabi mawon.
1: Kulo rabi mawon.
2: Lho nggih sampean niki.
1: Lho mun kuwatir sampean niku nek dirabi safari ngoten pun-pun ta.
2: Lah nggih. Sampean niki nek didadi bojo kula.
1: Nggih.
2: Pengin kula pecel napa?
1: Hmm. Kok dipecelik napa? Sampean purun ta mboten?
2: Lah nek gelem kula lek enak sampean.
1: Lah sampean purun ta mboten?
2: Mboten.
1: Mboten purun kok metendeng.
3: Mulane wong lanang gak ono ajine ya perkara lambemu iki.
1: Kok njaluk diajeni pira kono bab gak payu regane war.
3: Ya
1: kok niku kon 2000 gak ono wong gelem.
3: Sang ana timba plastik wae aku.
1: Njaluk diajeni barang.
2: Rasane kula muring-muring kali tiang sing lemu niki terus mboten muring-muring kali sampean ngoten ta?
3: Dasar Dik. Ya.
2: Nek sampean niku mboten ganteng.
1: Kang ganteng kok.
2: Semerap ta gambar sampean?
3: Apa?
2: Semerap.
3: Gerung.
2: Pecut niku lho gambar sampean, delunding.
3: Lho gede gede bongkot.
1: Ini waran pawakan pucuk bung iki.
3: Walu.
1: Wis tak kok niku wis tembung kok taleni sumpung kok mareni.
3: Ayo ayo andok ndek iki lho pipa. Ayo.
1: Andok apa?
3: Lho gak ngono ro pedak pipa iki.
1: Lah kok kok nandoki?
3: Lah aku lak ngomong ayo andok ndek pipa ngono.
1: Oh, niku kan kanthi dhuwit ngono.
2: Wah, dhuwit gak kablok arek ngejak andok.
3: Lho lho lho lha
1: iki. Kula niki lho.
3: Lho iki lho.
2: Lih, apa niku?
3: Iki korekan kari loro. Ngomong ngamuk.
1: Dudu-dudu korekan. Wah, kok niku.
3: Lah kon dudu napa?
1: Mbok ya wong iku jagan nama apa kon.
2: Amit nggih. Benere kalung niku lak kalung emas niku sih.
3: Ya begitu.
2: Lah napa sampean niku tampar sampean damel kalung niku?
3: Lho itu duduk tampar wae.
1: Niki sanes tampar.
3: Siet, siet.
1: Arek niki lak dipasang peneng ta. Kuatir niki lak kena kletekan ya, kletek.
3: Salah no anjing piaraan ni, oh nuarok kok omong kamu.
1: Mangga mangga.
2: Mboten, sak niki ngeten mawon. Sampeyan lak seneng kali kula sih.
1: Nggih.
2: Lah sing niko, nggih sampeyan nggih seneng.
3: Siapa seneng?
2: Sampeyan.
3: Hak cinta.
1: Yo. Kon kok jati ngalang-alangi aku lah, wis kadung.
3: Lho lho lho. Aku
1: wis sekonyong koter lho ya.
3: Kon ngalah lho ri.
1: Lho kon ngalah lho.
3: Lho, pembung aku wis kadung. Apane kon
2: niki? Kenrien-kenrien pun tukaran nggih. Sampeyan rungokake omongan kula.
3: Iya iya.
2: Masuk enten carane ta nek lari wedok setunggal niki dikarepaken tiyang lanang kali. Hah, nggih,
3: gak ono, Dik.
2: Enten-enten nggih.
1: Enten-enten.
3: Kok iso ngarani?
1: Lah cange iki.
2: Sampe mangkane niku.
3: Iya iya.
2: Kula ngada sayembara. Nek pancene sampean iki kali-kali saged kerah, pundi sing menang nggih niku dadi bojo kula.
1: Lho, kula dikengken kerah.
2: Nggih.
3: Kayak kucing.
2: Nggih.
3: Cakar-cakaran.
2: Elmune kudu kucing kali macan apa asu kali macan ngoten.
3: Nek kon nyakar menang nek nyokot aku gak iso.
1: Kon enak nyokotmu enak aku sing keri war.
3: Ya, Pak.
1: Ya, mung kena bamu tok ngono.
3: Omong amu
2: kok. Oh, kon iki mulai pertandingane.
1: Kon kerah. Ayo kerah, Pak. Iya, kerah.
3: Iki asu ambek apa ini?
1: Wis kucing bengkarokan keluar.
3: Wah, dadah repot
1: desa iki. Nang. Aduh, aduh, aduh.
3: Deg-deg-deg. Kok kon banting nang pager yo tapi iki. Wis
1: kon kalah keras.
3: Wis kon kalah arek wedok kecekel aku wis.
1: Endi? Lho ndare wedok endi?
3: Lho
1: lu melayu. Wah. Arek nyolong petek arek.
3: Ya apa? Ngene iki ya apa?
1: Heeh.
3: Delon sabuk upedot iki.
1: Salahmu dhewe mbelane arek wedok kon keras ya keras temen.
3: Kon
1: nyiklung sumur kon.
3: Nek kon ngajak mulih kok dhisik. Ya apa aku njukuk iku lho.
1: Apa?
3: Kok dhisik goni kok.
1: Njuk goni apa?
3: Ayo, mulih.
1: Udah lah.
3: Iya.
1: Ayo.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: sih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hai, saya Silikon.
5: Saya Midazolidinil Urea.
6: Saya Tritanolamin.
7: Saya Hidroquinon.
8: Saya Mineral Oil.
9: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
10: Saya Etil Paraben.
11: Dan kami adalah
12: Kosmetik Berbahaya.
11: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
12: bersinar.
13: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
14: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
1: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
0: Lah terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
1: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan. Atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
0: Boom. Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
1: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya. Jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam kali likur.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Untuk malam ini, dari keluarga besar Ludruk Kirun CS sengaja mempersembahkan sebuah cerita.

Pemain yang

0: bocahe yang ganteng kaya ngene iki lho, Kang.
1: Lah ya kurmasa bombong dadi lurah ing Payaman kene yen ndeleng anakku katon bagus apa maneh aku sak joge dadi lurah ana ing Payaman kene yen ndelok kabeh masyarakat guyub rukun, Bu. Anggone padha kerja bakti tanpa sambat. Kabeh sayek saeko kapti amprih disane Payaman kene iso dadi apik.
0: Iya, Kang. Aku ya ngono, Kang, seneng.
1: Iya.
0: Ya rakyate sampean iki guyub rukun, Kang. Iya. Senajan PKK niki ya maju, desane ya maju, Karang Tanur lan maju lho, Kang. Berkat sampean mimpin Desa Karangyangan iki, ya alhamdulillah lho, Kang.
1: Lah terus nggone ibu-ibu PKK kepiye?
0: Alhamdulillah, Kang. Raine kahanane apa-apa. Ya dalan iki ya lancar raine. Gangguan apa-apa ngono lho, Kang.
1: Dadi padha guyub ibu-ibu rukun, ana pengobatan-pengobatan, ana bantuan-bantuan timbangan vitamin lan gizi ku ya, Bu ya.
0: Iya, Pak, bener.
1: Cocok. Yen ngono sampean ku ya iso mbantu tugase bojo sampean sebagai lurah ana ing Payaman kene.
0: Iya, Kang. Aku sebagai lurah ya muji-muji karane Gusti supaya sampean diparingi sehat lan iso mimpin rakyat iki, Kang.
1: Mangkane bener-bener ya. Awake dhewe dadi lurah sampean dadi lurah iso dadi tepo tuladane para kawula kabeh satindak salahku ben dideleng minangka dimene contoh.
0: Iya, ta, Bu?
1: Langgo nek ngono carane kabeh masyarakat guyub rukun ing desa Payaman kene ayem tentrem kabeh kawulane di rukun kabeh lah ngono to.
0: Iya, Kang.
1: Terus sing ngene, Bu ya.
0: Apa, Kang?
1: Tondo yektine ing dina iki yen to anakku kuwi bocah sing sekti mbok menawa engko tak ungkuli keris ingkang minangka punjering landhesing ing desa Payaman kene yen kuat ateges bocah iki duweni kasekten bakale bisa sekti mandraguna ngono lho. Piye?
0: Yen pengono karepanmu kan laksanakno kan.
1: Mulane coba tegakno putramu bakal tak coba tak tes. Kaya apa kuat opora yang tetap timbul senjata menangkap punjere ing desa Payaman kini.
0: Iya, Kang.
1: Aku nyuwun marang Gusti Kang Akarya jagat muga-muga anakku bisa sembodo kuat selamat kalis rubedo sineksanan Gusti Kang Maha Agung.

0: Ojo, Pak Bayan.
1: Ya, pripun?
2: Ngene, Pak.
1: Putrane mboten rewel.
0: Iya, oleh pangestumu, pandungamu, anakku ora leren, Pak Bayan, ora rewel, ora nyungsahke wong tuwa.
1: Sajake teko lurah
0: sajake tanpa tinimbalan. Sampeyan ki nek perlu apa samane kok?
1: Gitu, biasa gitu. Toh nek jenenge kula pun dadi perangkat desa niku ya mubeng delok
0: kahanan.
1: Heeh. Pangestunipun.
0: Heeh, piye piye piye.
1: Lurahe panjenengan wilayah RT kula. Wah,
0: jos. Nggih. Iki kahanan kebersihane.
1: Oh, pun makmur sedaya,
0: Gus. Bersih kabeh.
1: Resik.
0: Lingkungan yo resik.
1: Resik
0: omah. Kamar yo resik.
1: Alah, omah kula niku malah resik.
0: Maksudnya?
1: Mboten enten napa-napa blas. Resik.
0: Mbok dol.
1: Tingkat kemiskinan.
0: Wo ngono.
1: Wah, pun demben kula hitung lingkungan kula sing
0: miskin.
1: Miskin niku wong 10.
0: 10.
1: Niki kantun setunggal.
0: Kantun setunggal.
1: Alhamdulillah
0: keberhasilane ana 90%.
1: Wong sing 9 mati yo.
0: Wo.
1: Sing 9 mati saka miskine.
0: Lah nek ngono wis jenenge ora berhasil. Lah ngono kuwi nek sakit upamane pas dong loro sakit ya ngubungi sampeyan ngubungi petugas kesehatan
1: ngono. Demben iku enten sing ngubungi kula.
0: Bre,
1: pas loro ngubungi kula. Malah pun
0: terus
1: coambat loro ngelu niku jare wis 5 dina ora mari-mari.
0: Terus
1: pengen kula
0: bosan nggone sampeyan.
1: Lah kula wis 10 dina lho. Wong padha ngelune tadi
0: ya nek
1: padha ngelune
0: sing dadi wong saomah sambat kabeh.
1: Lho, nggih. Kenapa?
3: Kakasen.
1: Kakasen pripun?
3: Piye piye? Oleh Panglembono nang lurah.
1: Iya. Panglembono piye?
3: Awakmu cek delem karo lurah. Teko nang ngene pendopo. Tanpa polo. Aku iki pamong.
1: Lho, nek perkara pamong aku ya pamong. Lho apa tak salahi bayan nang gone lurah?
3: Ya tapi ya kon kudu ngomong karo aku.
1: Kon ngomong piye? Kan ya wis semayan.
3: Hmm.
1: Jam 09 tet.
3: Teko
1: gone.
3: Gak tau tet. Ngerti kan?
1: Sebabe ora tau tet,
3: mergo gak ono wong.
4: Iya.
3: Sepi.
1: Ning nang jero kan di ruang banyak sekali.
3: Lah iku sing bahagia.
1: Nah, niku.
3: Ngene ya. Di lurah.
0: Nggih.
3: Kula niki tak ngomong terus terang.
0: Piye, Pak Bon?
3: Sampean lurah niki termasuk kali polo niki kali bayan niki kan termasuk bojo.
0: Lho. Heeh.
3: Gitu?
0: Paribasan.
3: Lah, bojo gandengan nyambut gawe noto desa.
0: Iya, iya. Nggih.
3: Sampai notong ke desa karepe api nek bayan polo mboten setuju akhirnya rusak.
1: Rusak.
0: Iya.
3: Gitu?
0: Iya, iya.
3: Kudu iso nyawiji dadi siji.
1: Nah. Iya.
3: Niki kula jam loro bengi niku kantuk wangsit.
0: Loh. Wangsit apa, Gus?
3: Ngeten. Rungokno yan kupingnya. Cetur tok ae kene.
1: Wagep butik kopi aku.
3: Ayo rungokno.
1: Mau aku ki ya wis krungu.
0: Iya, Pak Bayan.
3: Wangsit iki.
0: Aja cok.
3: Yo.
1: Glo. Wangsite teko.
3: Oh, wangsite teko. Arek-arek lho, heeng lho. Ngene. Dadi Pak Lurah iki nang duwe bayi. Iki pusere kongkon mendem nang pojoke desa Payaman sing ana pundene niku. Lah sampean kene saged mendem puser teng pojokane desa Payaman teng punden. Desa niki slamet. Penduduk sampean tentrem. Nggih, mboten enten alangan napa-napa. Paribasane maling brandal sing mlebu teng mriki ndamel kisruk mboten wani. Niki syarat nek puser.
1: Puser kudu dipendem.
0: Ngene polo.
3: Pendem nang pojoke desa Payaman. Iya,
0: tak regani usulmu pendapat menyang aku.
3: Nggih,
0: yen panjenengan niku apik bakal tak lakoni. Piye, Pak Bayan?
1: Ngeten.
0: Piye, Pak?
1: Nek pancen niku bener-bener wangsit.
3: Wangsit iki lho iku.
1: Sing apa to alane sakniki pusere pundi? Mengke kula pendeme.
3: Lho. Gak iso.
1: Gak iso
3: saged, Gus. Soale sing nata desa pimpinan niki lak sampean.
0: Iya.
3: Lah nek oleh lak aku sing mendem lan apa ngengken garangan iki.
1: Lho, ngajarene lurah polo bayan kuwi ibarate bojo.
4: Iya,
1: yo najan padha lanange ning ibarate kan bojo. Heeh. Ya ketang lanang-lanang mergo wedok yo ora ning blas.
3: Lah, pangsit iki tujuane nang nggone lurah.
0: Lah nek ngono Kang Pak
3: lurah gak oleh ono sing ngancani, ngerti kan?
0: Dadi aku dhewe.
3: Lho kudu sampean.
0: Sing penting apa sing sampean omongke Kang Poloyo nek pancene ku apik bakal tak lakoni kabeh kanggo kamulyane para kaum ing desa Payaman.
3: Kepentingane rakyat, sampean dadi lurah mergo dipilih rakyat, sampean saged ngayomi rakyat.
0: Mboten
3: lho?
0: Iya iya.
1: Lho kok aku melu, kula melu ngoten?
3: Ora oleh.
0: Dadi aku kudu dhewe.
3: Iki wangsit.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Nah, kon
0: ndi ibune mau ya?
3: Nah, dan pendet usere. Sampe ngendem.
5: Iya, Pak.
6: Bu wis mati dhisik.
1: Kita medhung ngat aduh meneng budet.
3: Iki lho wangsit.
1: Wangsit ya wangsit.
0: Wae gak. Saman lho ngene, Bu.
5: Ana apa to, Pak? Kok rame-rame karo Pak Bayan karo Pak Polo iki?
0: Sawise Kang Bayan, Kang Polo mrene iki mau sapa temon sapa jagung iki mau ana usulan.
3: Nah, ngoten lho.
5: Usulan apa to, Pak?
0: Teko nggone Kang Polo, Dik mau bengi oleh wangsit sing isine si bayi iku mau pusere dikongkon mendem ana ing isor bundan pojokane desa Payaman.
3: Lah, niki kan
0: minangka tumbal ngono
3: lho. Niki temen iki, ora.
0: Kenek digugu ya.
3: Oh, lan apa kelompok tuwek kok bojo.
0: Mbok menawa duwe usul.
5: Lah wong sik cara jawane iki ya pusri iki adari-ari ini kan ya ning ngarep omah to, Pak. Nek sane nglawang.
0: Ya ya.
5: Lek senajan iki dadi tumbale dikai pengamanan ini desa Payaman aku ya lilo legowo lho, Pak.
0: Oh ngono ya wis. Yen ngono,
3: yen apa?
0: Sak lungaku teko balik kelurahan kene ana ing pojoking desa Payaman tulung sawatara kampung kene kelurahan kene tur awat
3: pun kuatir pun kuatir
1: mbok bijing mawon nek padang
3: lho
1: ngapa lho bengi-bengi
3: kudu jam 2 bengi awan niku percuma kan nepati wangsit
0: ya ya ya
3: kok niku
1: sing meneh wangsit ki lho
0: senajan kok abot kaya ngopo ya Bu ya
5: iya Pak
0: tulung iki Bapak turutono karpe tulung jupuk
3: lah
5: iya iya Pak ya, ya. Lek ngono sik tak jumuk niku
3: sampean jupuk langsung sampean budal
0: iya iya iya iya
3: kula tungguke teng ngene pendopo kelurahan Kalibayan
0: iya Bu jupukno Bu
1: mengke nek enten napa-napa WA nggih
0: ya
3: tak WA yo sampean langsung budal mawon Gus ya
1: iya sampean ramesane Gus Lurah
3: sakjane aku dipikir
0: ngesane Bu kene Bu
3: sebab iku pimpinan ya toh pimpinannya rakyat Payaman tapi kok asing oleh wangsit ke aku lah tak pikir aku podo pamongi tapi gak masalah jadi pimpinan kudu wani kurban
1: lho kurban ya kurban ora kok wangsit kok genah men jam loro kuwi lho
3: lho lho
0: ya ya ya
3: ya iki lho
0: ngene Kang Polo Kang Bayan seksenono aku tak budal
3: nggih nggih
0: mbok menawa iki panjen dadi tumbale desa Payaman iso ayem tentrem guyub rukun rakyate tak turutane yo
1: nggih nggih ngatas-atas Gus
5: iya Kang hati-hati yo Kang

0: Pecah isik ya, Pak.
1: Nggih, nggih,
2: nggih. Putrane di.
0: Iya, sik tak kelonane sik.
2: Nggih, mengke nek kira-kira anake nangis mboten cah kesuwen.
0: Lho, terus siapa?
1: Diapakno kalau kesuwen?
2: Ya kaya anakku.
1: Apa?
2: Bengi-bengi nangis tak tuwapuk.
1: Terus?
0: Lah. Ya aja ngono, wong ya bocah.
2: Tak kira meneng supaya semaput.
0: Lho, jajal nangis kae anak.
2: Nah, nggih, nggih.
1: Wis,
2: nangis anake nangis.
1: Hei, hei, hei. Iku bojone lurah. Hei, hei, Yan.
2: Mesakne anake nangis.
1: Kok mesakno wong ana ibune?
2: Kok nangis, nangise kae njaluk.
1: Lho, ngono tak tagak.
2: Nangise njaluk
1: adik. Ya apa, Bang?
2: Njaluk adik.
1: Lah terus adik kon katene ngiting nok mburine ngono.
2: Ya ngomong Pak Lurah to.
1: Ayo apa sing dadi omongi lurah iki ayo dituruti.
2: Dituruti.
1: Ngrewangi melek.
2: Lho, melek genah aku.
1: Ana nggone pendopo kene.
2: Aku ki bengi apa tau turu to. Joko ning kene iki ki ora tau turu.
1: Ayo kuat-kuatan melek barek aku.
2: Oke. Nek perkara melek. Wong aku iki sajeke urip bengi ora tau turu.
1: Lah iya sak karepmu. Kuat-kuatan melek aku ya kuat melek.
2: Aku iki apa tau to bengi.
1: Tapi gale rokokan lho Yan. Yo. Yo. Yan,
2: apa?
1: Wong ngomong kuat melek kok motone merem
2: kedep bablas.
1: Wae ku bengi ngantuk, ngerti kok. Sing
2: ngomong ngantuk sapa?
1: Ampun. Awane enak adem silir-silir. Wae enak Yan.
2: Penak-penake.
1: Loh, ngantuk temen aku Yan.
2: Oh alah. Ora betah melek kok dadi polo. Wong iki mbok sing nek kelurahan
1: wantuk aku ya.
2: Dipo turu.
1: Melek oyan, melek oyan.
2: Melek melek.
1: Wantuk pol iki wis.
2: Melek yo melek. Banyolan lawas kemulan banyolan kemlo kan mlo tak jadi banyolan kemulan lawas turu
1: turu turu
2: nek melek roh bulurah iki was bulurah iki mesake polo to ora roh laire lahirnya operasi sesar lemblekrek itu kok cengel sakne sakne lurah lurah

0: Lah iki piye kok padha turu tangi.
1: Nang kamar kidul.
0: Layan, layan. Bayang, iki lono kejadian apa?
1: Kejadian apa?
0: Kisru apa? Ya boleh.
2: Aku gak sepuluh singgung ke juga.
0: Oh.
2: Sengaja gak baik kemalingan anak ewa itu. Nak buku bukan. Nani si cipu sokotnya awak anak si sisi.
0: Pusakan hilang nih.
2: Ya Allah.
0: Ya nopo, ya nopo. Kang Bolo. Kang Bayang, lho, bingung.
1: Kejadian apa?
0: Mosok Kang Bayang
3: ini orinya
0: orine nyidik
3: orine
0: logo
3: sama logo lah
0: wasno kono
3: wasno
0: kono sik Kang Bayang sama logo sik melek melek melek
1: ketok enten wong metani
0: lho lah iso rene
3: heh metan sapa sing metani
1: enten napa kok do
0: ngene ngene
1: niki sik
0: sik
1: nangis panjang umurnya panjang umurnya panjang umurnya tetap mulia
0: sik toh sik toh iki ora ulang tahun anakku ngerti yo sampan turu kene mau
3: kon bayar kok goke nemen goke nemen
1: iki ngekku
3: iki
0: wale pak se gak iso kalah pengalaman
3: apa
0: ngene kan
1: repot-repot enten apa
0: sakwise aku mung bali kok ono rame-rame la tibane ono kedadian
1: nggih enten kanca kula enten kanca kula njaluk rokok.
0: Ngono.
1: Kula kae jupuk ning kamar ki, takon jupuk dhewe.
0: Heeh.
3: Kok yo kok tau gendeng ngono.
1: Ngimpi ngimpi.
2: Yo apa to Pak?
3: Ngimpi dhisik baru ngomong.
1: Lho. Lah nek ngomong sik ngimpine kapan?
3: Lho yo garo.
0: Kedadian iki ora gemen-gemen lho Kang Bayang.
3: Ya ngapa niki?
2: Iki kemalingan Pak Bayang karo Pak Polo. Iki kemalingan.
0: Lho kemalingan nopo? Pusaka piandele desa Payaman ilang.
2: Ilang.
0: Ilang.
2: Yo.
0: Lho.
1: Kek kapan?
2: Kok kek kapan mamulo ki aja turu ae to?
1: Niku lho sing marahi. Aku nek rombong turu ki ingin.
2: Oh megorok
3: muk.
1: Sing ora sapa? Wong kan belajar bobo.
0: Don. Tak ngene.
3: Ya napa? Ya napa dilura?
0: Ngene Kang Molo, Kang Bayang.
1: Eh, Gus.
0: Aku rumangsa mrintik atiku yen ora bisa nemokake
1: jelas.
2: Iya, Kang.
0: Mulane
1: ora
0: aku duwe Pak Temboyo.
3: Ya napa?
0: Sapa iso nemokne Kris pusaka piandele desa Payaman?
1: Nggih.
0: Mbok menawa engko iso nemokne bakal takon.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: ngajak bocah golek kayu malah ngilang orang ngetok gak oleh apa orang ngono bocah kok iso Tom
1: weteng cedek

0: iki kaya aduh elek nyeluk. Iso. Ayo.
1: Ben kaya modern ngono lho, Pak, wong modern. Masa ya bedino bapak terus kala-kala tiru milenial. Ayo. Kan ben mengikuti zaman.
0: Kowe iki nang ndi ae?
1: Lha kula golek kayu ngono. Sampeyan winginane ora ngrasake dirasani tangga-tangga wong-wong sing do liwat ngerti.
0: Ngopo?
1: Lho, kula pas menek niko.
0: Apa?
1: Pas aku menek.
0: Oh, menek terus?
1: Menek.
0: Lah ya pas menek terus?
1: Menek, langsung diloke wong sampeyan ning ngisor. Kuwi lho, bapak rasake karo anake. Mosok anake dikon krekelan munggah-munggah wit garing kon ning
0: lah kudune
1: moklek ipang bapak ini ngisor karing lumpukne.
0: Kudune sing menek sapa le?
1: Sing menek ya bapak.
0: Kudune sing menek bapak.
1: Nggih no
0: bapak. Bapak menek moklek ipang. Pange sempal bapak ceblok bongko. Seneng kon.
1: Loh, entuk beras, Pak. Entuk beras.
0: Lambe mule.
1: Lah kan dadi ora luwe.
0: Dadi kon nek gak mateni wong tua gak oleh beras, gak iso mangan ngono.
1: Ya sithik-sithik, Pak. Tapi nek sampean
0: omong karo
1: kan untuk beras, berase oke, kena nggo adang 5 tahun.
0: Lah nek ngono ndang patenane aku saiki.
1: Lah, bapak iki senengane kok iso terus nesunan ngono kuwi lho.
0: Iki engko timbang diarep arep mbokmu ke ayo golek kayu.
1: Heeh.
0: Golek kayu nang ndi kono lho?
1: Lah biasane to, winganane kene wis mbok pokleki lho, Pak.
0: Heh?
1: Kene winganane pun sampean pokleki.
0: Ha iya. Wong sing kono ya wis tak peki lho, bengi. Dadi wong kono mau ya ora enek lho. Sing kono ki.
1: Sampeyan iku lho golek gon.
0: Lho aku ki ya golek mubeng iki lho.
1: Lah ya golek kayu sing enek kayune garing ngono, Pak. Lah dalah. Petuk ne.
0: Wis wis wis. Wis, ayo golek kono.
1: Sampeyan rono, aku rono.
0: Gawe ya.
1: Heeh.
0: Kembang Sentul kon ngalor aku ngidul.
1: Oke. Okay.

0: karo anake padha ae. Nek dinteni ra ndang mulih-mulih, mu nek mulih alasan wae. Wis dimasakke, kayune entek ra sida masak. Oh alah kebangetan. Gase ra ndek dhuwit. Gas ora yo nganggo dhuwit apa piye? Wong saiki entuk bantuan wong nak entek yo tuku-tuku dhewe. Lah piye kok jagakne neh? Yo nek oleh nek ora. Nyangur to. Piye? Anakku lak jos to. Tolahe nek mulih ngene iki. Ngalah-ngalane bos. Jan wis polahe ya wis ngono kuwi. Kaya anake londo to kandhani kok. Ya wis ngono kuwi. Ulang-ulangane Pak E ra genah.
1: Kopi ndi, Pak?
0: Apa?
1: Kopi.
0: Kopi, kopi. Lah rumangsamu kopi apa yang nganggo geni?
1: Lho. Kopi ra nganggo geni. Kopi yo nganggo banyu to, Mbok.
0: Banyune nek ora dicetiki geni apa ya iso dadi umap to lele.
1: Lalah nunut mbok kene.
0: Nunut dari sapa?
1: Nunut gini tonggo kae.
0: Tonggo bolak-balik dinunut ya ora yusin.
1: Ngene iki mulai kok alas. Lah sampean gak sedia kopi.
0: Lah wene ngalah apa
1: niatmu? Hah?
0: Niatmu
1: nek kayu.
0: Lah kayune ndi?
1: Lah kene ngguri pirang-pirang gebok kae.
0: Ki nggawa kayu to, Mbak?
1: Heeh.
0: Tenane le.
1: Tenan.
2: Bagaimana aku kan betah di rumah. Ripo.
0: Anak genah napa mboten ngeten.
2: Pulang kerja golek kayu. Engkau tiada, jangankan menyambutku dengan senyum manismu, omelai. Secangkir kopi pun tak tersedia. Oh, oh, oh.
1: Iseh tak tunggoni lho, sampean kok iso ngene. Ngene iki sampean iseh tak tunggoni. Kok karo anak wani-wanine, sandahne yo sampean tak tinggal mati.
0: Gak kuwi to nek muni sing muni ngono kuwi. Heh? Ora kuwale, kudune iki mbokmu iki sing muni kaya ngono pile.
1: Kuwale ya apa, Mbok?
0: Lah sing muni nen iki mau
1: kuwi. Lah iya, isih tak tunggoni kaya ngene. Dah nek aku wis mati. Ngene ku terus omah iki piye?
0: Pripun ngeten iki? Bocah apik apa ora?
1: Apik. Sampeyan iku karo anak, nak kuwalet lho, Mbok. Tapi daripada sampeyan
0: nyak. Kowe mau iki karo sapa? Kowe lak yo metu karo pakmu to.
1: Bapak iku nyele dhewe lho, Mbok.
0: Nyele piye to, Le?
1: Aku golek kayu karo terus? Bapak. Mari ngono, Bapak ngiwo aku nengen.
0: Ngiwo karo nengen. Lah ra petono Le sing kene ngiwo mbek nengen,
1: kan ketemu ning tengah. Lah bareng tak goleki ning tengah. Kok ora enek, aku ya terus nengen.
0: Terus bar nengen
1: nyusul Bapak.
0: Terus Bapak nyapa Le?
1: Lah, Bapak lah kok payo astagfirullahaladzim.
0: Nyapa le bapakmu nyapa le?
1: Wong tuwek lho, Mbok. Bapak iku lho.
0: Nyapa bapakmu nyapa?
1: Alah, gak setia dibule karo Mbok.
0: Ora setia piye mau bapakmu ki? Wong pakmu ki ora mengo ngiwa, ora mengo nengen, langsung ning tengah tok karo mbokmu ki lho, Le.
1: Lah kan mbok gak ngerti to. Jebul nek pas golek kayu, bapak kuwi ngaduh kuwi wih kepetuk gandaan nih, Mbok.
0: Lih, kue aja gawe ora ada-ada lho, Le.
1: Tenan.
0: Kue aja ngodong-ngodong, bapakmu wis setia karo si Mbok ki. Setia, Le.
1: Menang aku. Sampean iku gak percaya karo aku sing metu golek kayu karo bapak sapa?
0: Ya bapakmu karo pakmu to, Le.
1: Sampean kok ora percaya, kene iki seksi hidup.
0: Tenane to, Le.
1: Seksi. Bapak gendean. Eh, buktine. Bareng ngono bapak kepetuan karo cah wedok kuwi. Lah kok wis danak to,
0: Mbok? Lho, Pakmu wis danak

0: Iya, Gusti Allah.
1: Eneng opo?
0: Aja muni eneng opo lho Pakmu.
1: Iya to.
0: Ya tenan le, Pakmu kelakuane kaya asu. Lho.
1: Kose to. Piye?
0: Kowe budal mau pamitmu lo golek kayu.
1: Iya.
0: Kowe mulai-mulai kowe delondong lah. Aduh. Kepiye to Pakmu? Aku kurang apa Pakmu? Aku wis setia karo sampeyan.
1: Pancen aku nggawa iki.
0: Lah iya berarti kowe lak duwe gendakan ning jaba.
1: Si gendakan ki sapa?
0: Lah kowe sampe duwe anake ora di gendakan. Mosok enek kucing duwe anak.
1: Lah iya.
0: Lah, pilo.
1: Gagal songe cek.
2: Iki lho, Pak. Oh, iki lho. Lho,
0: iya bener le.
2: Barang bukti.
0: Ayo mbok prok
2: langsung
0: kuwanmu kase koyo ngono. Senajan aku ora iso manak, senajan aku rung dikae turun, aja koyo ngono ya Pakmu.
2: Watu, Mbok.
0: Kuwi dikapane. Aja menek pecah
1: Pak. Kose to kose. Digenahke sik, digenah.
2: Sik, Mbok. Mbok.
1: Digenahke sik.
0: Genane kepiye nek?
2: Kedhe Pak, kula tak sing jlentrehke mangke nak jenengan malah terus-terusan. Mbok. Sepurane ya Mbok, sampe aja nangis, Mbok. Aja nangis ya, Mbok.
1: Iki botole.
2: Wis wareg. Ngene lho, Mbok. Nek jenengan lenggah riyen, Pak.
1: Ya.
2: Narase.
1: Ya aku tak tunggu.
2: Asline ngene, Mbok. Bapak niki kok mboten gendakan mboten.
0: Lah piye mengke ngomong gendakan ngono kok iso?
2: Ceritan. Aku iku pengen ngerti lho, Mbok. Bapak karo Mbok kok gak pernah tukaran ngono lho. Kaya Mbah Tarem karo Ibu.
0: Arep tukaran ki piye tok? Arep tukaran ki masalah apa to, Le? Wong pangan saeneke ya iso dipangan bareng-bareng. Entuk beras ya dipangan beras, enek telo ya dipangan telo lho, Le. Arep piye meneh? Arep gayuh apa meneh aku mbek Pakmu kuwi?
2: Iki aku mau mung ngetes, Mbok.
0: Jajal.
2: Mbek menawa iso kobong ngono lho. Jadi tukaran tukar padu. Asline ngene, cerita asline. Mau pas aku golek kayu, delalah ora enek apa-apa kok. Kayu entuk akeh. Bar ngono bareng aku balik karo bapak ning tengah alas kono enek begal.
0: Terus kepiye?
2: Lah, begal nggawa bayi. Bareng bayi arep dipateni. Aku karo bapak bengok, begale mlayu. Lah iki tujune. Dioncalke lah kok ora natap lemah.
0: Dadi anakku dudu anak Pakmu.
2: Dudu, Pak.
0: Dudu alah, Pak. Sepurane sing akeh ya, Pak.
1: Aja yo mbok. Aja.
0: Jalo aja, Pak. Kuwi dudu anakku, Pak.
1: Kapok aku.
0: Piye to, Pak? Kapok. Heh? Wong aku arep njaluk sepurane sampean kok muni kapok kuwi lho. Tak kapakne sampean kok muni kapok.
1: Lho njaluk sepura kok iso nguyak-uyak kaya.
0: Lah aku mau wis kleru lho, Pakmu. Aku wis ngelok-ngelokne sampean. Aku wis ngelok-ngelokne sampean kok.
2: Lho Pak, jarine sampean mau kaya asu, Pak. Aku krungu dhewe ning kene aku mau.
1: Sampean kowe iki nek ngelokke aku kaya ngono ki kleru. Jane sing kaya asu ki anakmu.
2: Lah.
0: Masa sing gendat. Lah, berarti nek kene koyo asu, mbok ya asu.
2: Nah, mbok ya asu, pak ya asu. Buk sing kene.
1: Ini iki sawijining kanugrahan. Awake dhewe ambok tau nono windonono. Nek aku karo kowe iki tetep ora iso duwe anak.
0: Ya aja muni ngono to Pakmu. Wong tak anu Gusti Allah ki rung maringi turun ning gone aku.
1: Apa yang ngono?
0: Sapa ngerti engko kuwi mbuh taun pira aku iso meteng lho Pakmu. Wong aku ya sik sehat lho Pakmu.
2: Wong padha lanange kok meteng.
1: Lah wong aku dhewe iki
2: wedok are poso.
1: Aku dhewe iki nek turu karo mbokmu asine wedi lho.
2: Lah kok wedi?
1: Lah piye anggar tak kekep mun ki tak rasake. Lah kok gedhi ngono dheke.
2: Tapi aja ngumbar suara kaya ngono.
1: Maksud e iki awake iki lho.
2: Oh, awake sampean wis. Lah nek awakku tarah sehat, tarah awake lemu. Wong nek umur 40-an lak ya wis mulai lemu ta wong wedok ki?
1: Ya ya ya. Ngene ya mbokmu.
2: Piye pekan?
1: Gelem ora gelem iki kudu diupeni. Arep kok piye wae iki nyawa.
2: Iya pakmu ora
1: apa. Sopo ngerti iki dadi dalane awake dhewe urip kepenak bisa.
2: Iya kene. Kene coba-coba. Kuwi apa ya, Mbok? Iki anak kok omong apa piye
3: kok anak? Anak kok metrongkol kuwi apa ne?
2: Lah kok enek kerise barang to pakmu?
1: Mbah aku
3: ya. Keris piye apa?
2: Lah iki keris to.
3: Keris piye apa, Mbok?
2: Keris kuwi
1: aku
2: sing dienggo.
1: Aku tak iso sik.
2: Iya iso pakmu. Iki lho Le.
3: Ora ngono bayi kok dikareti bareng lho.
2: Iki ngono ben ora cepet. Kok iso kowe iki dadak.
3: Lodro kok mentah
2: jare ning nggur iki yo ne. Walah ngger, gek kowe anake sapa lho ngger, ngger. Iki ngono jenenge bocah
3: Krisno
2: iku. Kerese iki lho Le, iki lho.
3: Aku sajoke urip durung tau ngerti barang ngenean iki lho, Mbok. Apik, Mbok.
2: Ya apik to Le wong jenenge.
3: Keris niku napa?
2: Keris kuwi pusaka.
3: Lah fungsine apa?
2: Fungsine ya deloken dhewe to le wong mbokmu ki ora Jawa. Ger, ger. Kok ya mesakne kowe ya.
3: Ati, Mbok.
4: Mbok suminten lan kuwi slentem. Ngerti yo. Nek kuwi momong bocah kuwi mbok menawa dadi dalane kamulyaning uripmu. Mergo bocah kuwi sih kelebu anake lurah ing Payaman. Mula wigatekno kandhaku iki. Wis cukup semono wae, Sunten.

0: τέτοιο απόγευμα. Σου, εγώ τέτοιο απόγευμα. Αλλά τι ομόγει, λέτε νιγε. Ngopeni anake lurah ya sing ngene iki. Jaluk apa e keturutan? Iya bener. Iya. Wong lak ngopeni anake lurah iki jaluk apa mesti keturutan iki sesuk ngejak ning sarangan. Sarip. Sarip ndhasmu. Iki beda. Awake dhewe iki ning kene iki ngopet. Anake lurah no. Iki awake dhewe iki dadi pembantune lurah. Iki awake dhewe iki tenanan ning kene iki. Aja nganti guyon iki awake serius. Awake dhewe iki dadi pembantu ne. Sak motone, sak cangkeme ora awak tok. Ngilani lho awak tok. Kowe karo aku dadi pembantu. Iya. Wong pembantu iki sok-sok apa to nyambut gawe ne?
1: Mamu.
0: Aku ki ora paham lho kowe iki. Awake dhewe yakin pisan ki ludrukan kowe aja biayaan seneni HM sakilo
1: melu Mbak Lurah gedangan.
0: Iya. Tutu, tutu.
1: Ora ndi?
0: Beda, beda, Pak.
1: Tutu.
0: Tutu, tutu, Pak. Tutu. Teko, Pak, teko saudara, Pak.
1: Lurah ndi?
0: Panyaman.
1: Payaman.
0: Lurah Payaman. Wamu gretek-gretek mitmu. Rono sih. Lurah Payaman awake dhewe kudu sing
1: tenan. Mbah Lurah Payaman gretek-gretek.
0: Ora, maksude mikmu sing gretek-gretek. Okay. Iki awake dhewe iki ngopeni anake Mbah Lurah Payaman. Awake dhewe wis melok Mbah Lurah pirang taun?
1: 5 menit kok kene rene lho pirang taun.
0: Ego. Ngentai lo truk. Cowengah.
1: Lha nyatane ning kono karo rene iki gur pirang menit tok.
0: Gua kuwi. Ya taun-taunan cil ngono ya kena tok
1: ora wis tuwek aku taun-taunan.
0: Bih, iki ceritane lengoh-cengoh. Ngentai lo truk kok ngising
1: ngising. Jane ngono lho cil.
0: Taun-taunan lho ngomong taun-taun.
1: Pirang taun.
0: Iya nek Kak kepung 10 tahun kepungkur awe barek peno barek aku peno barek aku kuwi 10 tahun dek ini ngopeni anake lurah
1: melu Mbah Lurah Payaman.
0: Payaman aku apa didadekne RT gak gelem bro.
1: Awakmu dadekne RT
0: gak gelem.
1: Waduh BRT dipangan awakmu dhewe.
0: Lha aku lak aku dadi RT sing nyoleh BRT sapa ponakanku kabeh.
1: Jenenge jenenge anake Mbah Lurah sapa?
0: Lah iki lho,
1: mesti ra takon mau.
0: Sawet iki.
1: Mesti kowe ra takon.
0: Sutejo. Sutejo sumrambah marang sapa wae. Te tetep semangat, Jo. Joyo. Sutejo.
1: Yo.
0: Mbah Lurah Payaman, sapa jenenge?
1: Mbah Lurah Payaman, sapa Pak mau Pak? Sudiro,
0: Sudiro. Sudiro gak bes ta? Sudiro. Sudiro iki bes.
1: Sudiro bes
0: mayon. Mbah Lurah Sutejo, Mbah Lurah Sudiro, anake jenenge Sutejo.
1: Sutejo.
0: Tapi nakale ra umum anake.
1: Ya wis dipasrahne awake dhewe.
0: Lho lak pasrah-pasrah gak apa-apa tapi lak nakale ngejak dolan ning nggen
1: nakal.
0: Dunia malam. Mosok ben-bengi njaluk mangku purel ning karaoke. Aku kan yo pengen, Pak.
1: Dik ingin ning aku. Cak cak kuntet nyapa? Aku golekno micet ya. Kok yo enek to.
0: Tak omongi.
1: Apa iki apa ora?
0: Le, iki mesti didikane piceng. Kowe iki le, kowe aja ngono kuwi. Tak omong wis.

0: iki yo mangan golek warung sing larang.
1: Sing larang. Oke. Aja ngisinke Sutejo.
2: Apa-apa anake lurah? Nek mangan sing murah yo isin to.
1: Isin.
2: Anake lurah,
1: anake lurah.
2: Ngisin-ngisinke Sutejo.
0: Koe nek warung milio sak garmu. Golek panganan sing paling larang.
2: Iya,
0: engko tak bayar ono.
2: Umpam ora
1: ngerti bayar. Rungono sik.
2: Si
1: cangkeme basa ketek becah iki.
2: Piye piye? Apa tak dong kok gak sido. Kok mentah
0: rumah aku. Kowe iku golek panganan sing paling larang.
3: Kowe lek wis telung dino.
1: Alah. Mbok seso-seso mbok serasa melok. Mbok iso ora nek dapukan lho kono ki. Lek ketek ora nek dapukan ki ning isor kono lho.
0: Iki sapa to, Cil? Iki sapa?
1: Iki sing perusak.
3: Blobok barange angel era ilang-ilangane.
1: Seso
3: pilek wis telung dino ya.
1: Seso iki anu larane dapukan golek-golek nopo ngono lho ben ora ngerusak.
0: Nggih.
1: Bali ya
3: jangkrik
0: kowe mau lek
1: nyelir aku ora traktir tak apa jenenge
0: wis tok kowe iku milio ning warung kuwi milio panganan sing paling larang
1: ya
0: ombenan sing paling larang
1: ya
0: engko tak bayar ono
1: lah iki lho
0: gila iya toh
1: gila
0: Sutejo
1: Sutejo diengkulmu
0: lho apa sih
1: lho aku ngomong kamu tak bayar ono
0: lho sih bener
1: tak bayarani
0: monggo
1: lho
2: kowe duit kenantang
1: iki lho
0: Sutejo
1: Sutejo apa yang kayak gini gitu ini heh udah remek kancane kayak gini gitu hancur hatiku kok mangsamu ngomong mungkin kleru
0: tapi ya toh
2: susu
0: susu
2: jenengmu siapa
0: Sutejo
2: lho iya
1: karena
2: Sutejo su
1: dah
0: iya
1: ya jenengmu kuwi mau sampe celok te ya rapi enak biar te pete wabie betul no jo rapi enak no su
0: iya bisa ngarmu
1: iya
0: bisa ngarmu
1: iya ini lho su umpamane kowe
2: basane
1: iki sing penak tak bayarane
0: lah monggo
2: iki jelas nih lho su
1: aku jelas nih su
0: jelas nih piye to
2: mangan-mangano mangan ombenan sing larang panganan sing larang engko tak bayarane
1: monggo
0: lah lek ngono kan eh
2: su ngene lah
0: piye to ya apa
2: ya
1: ora usah dibaleni wis pokoke engko ade mangan
2: wis tanggung jawab
1: to aja ngati ngisi-ngisini jenenge Sutejo
0: meneh kuwi nang warung ana wong wedok sing ayu yo. Ah, Sutejo. Pasrahno aku.
1: Lho,
0: aja melok-melok.
1: Ngene lho, Mas ngincipi masuk gak oleh
0: kan. Gak oleh.
1: Mas
0: turuke Sutejo.
1: Berarti lak mau nenek arek ayu iki dek.
0: Heh.
1: Sutejo sik.
0: Iya.
1: Kuwi nang pira?
2: Loro no.
1: Sowi mesti kowe engko.
2: Diluk-diluk.
1: Gak kowe dikenane sowi.
2: Eh sumpah diluk.
1: Sowi. Sowi iki batange. Masa ndek sowi.
2: Sumpah diluk ae ya.
1: Wis gak iso. Gak percaya.
2: Eh sumpah aku ora kaya biasane. Diluk-diluk. Ah,
1: dikenane dia dari pitang 3 jam lho.
2: Ah tani picek lho ini.
1: Eh, ya ampun. Eh, bose kok iso maca ayu koyo ngene ya. Iki gak sing pilek mau ta?
0: Ketok e ngono.
1: Iya iya iya iya. Bah iki.
0: Ketok e.
1: Iki apik iki.
0: Mlaku ijir iki misteran.
1: Alah wis genah lah iki. Sasaran iki.
4: Piye, Cak?
1: Ya gak piye-piye.
0: Kate nanti, Dik.
4: Ya aku arep bali to, Cak. Dalane ki aja diadang-adangi, aku tak lewat kok koyo dalan-dalane dhewe to.
0: Oh,
1: 10 menit selesai.
0: Eh,
3: kamu sih.
1: Aku iya wis sik.
3: Jang, awakmu sik 10 menit. Iya.
0: Kate nanti dek
4: arep bali cak
0: bar mulai
1: lewat kene
4: ya jelas lewat kene lah tapi jalannya mbok
1: gak bisa
4: dang-dangi ngono kok e
1: tak jika ini kloso sih
4: lah tak jika ini kloso lho piye toko kok kloso barang ki lo
0: kan percaya juga kloso kowe awakmu juga apa
3: wis tak golek ne
0: ayo ojo
3: kuwatir
0: arep mulai
4: iya cak
0: ngomamu ndi
4: ya omahku kono lho
3: wis
0: iki hubungane iki hubungane apa
3: nek tekmu kodol
0: kok nek busine dol
3: terus nyeti piye
0: ya wis
3: mana iya
0: kok kijenan iki apa randi pacar apa sapa kok ngono?
4: Ya ora Mas, nek aku duwe pacar ya mesti gandengan wong loro. Nyatane ya dhewe ngono kok.
3: Ki opo? Ora nek toilet engko nguyu kene. Nguyu.
0: Wis pas pojokan. Ora ndi pacar?
4: Ya ora. Nah. Lah ngopo kok lalah iki?
0: Ya kebeneran to.
4: Lah kok kebeneran piye?
0: Yen kowe sik legan aku ya sik legan.
4: Terus?
0: Ah sapa ngerti nek awake dhewe iki jodoh?
4: Ya ora aku gak pengen kok.
2: Lho. 10 menit cukup. Ayo kancane.
0: Oh, sik to aku.
2: Lah piye wis tak meniti kok ono?
0: Eh aku ya sik pemanasan.
2: Ah, pemanasan tok iki. Jo.
4: Wis to cak, aku tak lewat dhisik dalane aja didandangi ngene.
0: Kenalan sik kenalan, kenalan. Jenengmu sapa?
4: Sarina.
0: Jenengmu sapa?
4: Sarina.
0: Sarina.
4: Sarina.
3: Guri kenteng-kenteng wis lho.
0: Gose iki lho iki lagi gandengan tangan.
3: Sowi lho.
0: Engko tak kae kode to.
4: Wis aku tak bali to, Cak.
0: Sarina. Ora sing ngerti aku.
4: Ora.
0: Lho. Rugi lho awakmu nek ora ngerti aku.
4: Lah rugi ngopo wong aku ora seneng kok e.
0: Oh sik to, maneman wong cahayu mlaku dhewe ngene dijarak wong liya piye? Hah?
4: Ya ora.
0: Sik to.
4: Wis to sak cuma aku ki arep bali.
0: Wong urip ki sing digoleki penak lan kepenak.
2: Goblok. Tunggal digletak nis.
0: Oh sik to ya.
2: Langsung tus tus tus.
0: Sapa? Sarina.
4: Heeh piye, Cak?
0: Loh. Yen kowe gelem tapek bojo mesti uripmu penak.
4: Ya karo kowe
0: mesti keturutan.
4: Ya ora perkara jaluke, nanging kan aku ora ndiroso tresno kambe awakmu kok.
0: Lho, apa aku kurang bagus? Kurang gagah?
4: Ya ora perkara ngono, Cak. Jan ya ora seneng kok.
0: Lho. Dijajal sik to. Dijajal dhisik.
4: Lah kok dijajal iki rumahsane apa lho?
0: Lho.
2: Goblok.
4: Piye to? Tolong.
0: Lho kesuwen.
2: Pikir kintang cepet lho. Gowok
3: mosok pikirane awakmu iki didikan sing cerdas.
0: Aku
3: sakmoso-moso awakmu cedhok sing kaya ngene yang cak-cak-cak-cak alah kesuwen
0: kuwi. Lah mongko sakmoso-moso yen katok kusuwek.
2: Ngola kentange metu.
0: Dek.
4: Iya kok
0: sak.
2: Gini tak cegat kene tak
4: cegat. Mau aku ki arep bali.
0: Tapek bojone kok urip mung kepenak. Lho kok mau iki lho?
4: Lah aku gak terus kok kambek sampean.
2: Eh jajalen sik penangku.
0: Su. Jajal dhisik.
4: Ora, Cak. Ora.
0: Gelem ya?
4: Mau, Cak.
0: Gelem. Eh,

0: Ya apa?
1: Mir.
0: Tamir tenggonmu.
1: Tamir, Tamir. Ojo.
0: Iya, Mang.
1: Ojo.
0: Apa?
1: Iki ta iki. Ha. Coba rebut.
0: Kok iso iku lho.
1: Ta iku teko ndi?
0: Lho. Eh. Iki calon bojoku ya.
1: Teko ndi?
0: Lho, iki mau.
1: Nek ngale teko ndi teko?
0: Lho, nek kene iki mau.
1: Takon non. Desarina.
2: Eh, hey,
1: sampean calon sapa?
0: Heh.
2: Ora calone sapa-sapa, Cak.
1: Yo, pelang. Ngomong iya, ngomong iya.
2: Ora calone sapa-sapa.
1: Lah aku gak sampean anggap ta.
2: Iya dianggap tapi kan nggone koyo ngene iki lho, Cak, aku wedi lho.
1: Ngono ya, Mbok yo ngomong. Lah wis duwe pacar.
3: Lho, alah pacarmu ta iki?
1: Lho, ya kater.
3: Alah gentenan 10 menitan yo.
1: Sowe.
0: Tambah 10 menitan
1: itu enak lah kan lagu
0: ngono omonganmu
1: asik
0: sapa so,
1: aku pacare Sarina
0: iya ojo ngaku-ngaku
1: lho aku gak ngaku-ngaku aku ancen pacare Sarina
0: jelasno le ben bener
1: lho
0: jelasno
1: eh gak ngono
0: ben ngerti
1: sampean-sampean iku lho sapa
0: lho mau lak wis tak omongke yen aku iki calon bojone si Sarina
1: jelasno
0: calon bojone Sarina
1: ya bener
0: calon bojone Sarina iki aku
1: tuh iki selamat
0: awakmu
1: iya
0: ya
1: su su
0: sapa ya ra apa
1: su
0: sapa su
1: aja sembrono karo arek
2: iki piye to iki yo kurang ajar iki jare
1: sapa tutul
2: weru
1: asik asik
0: suwen iki mau
1: suwen gue lak cuma tus selesai
0: aku gurung tahu malah digono-gono yo ya sih awakmu ngakuin calon bojone Sarina iku ngono oleh rawe tak rebut
1: gak iso
0: ya
1: lu bener nek on kate ngerebut Sarina aku udah di pepalang
0: ya apa
1: aku udah di pepalangmu
0: wangi dewe
3: yo aku rawani
1: apa mesti tawa deni
3: aku rawani
0: bagus tembok ke papan gini
1: ya
3: le Sutejo kue anak ilurali
0: iya
3: ojo nganti ngisin-ngisin hapakmu

0: diriku jenenge Sutejo. Aja ngisi-ngisi jenenge Sutejo.
1: Benar-benar. Metronomi sakmono tetep.
0: Sutejo.
2: Kok. Lawan ini. Wah, ini katup kok guri yuk.
0: Awakmu kuwi gedhe, muni angin. Kok kudu sing pinter.
2: Wah, ini kok guri.
0: Eh, ndak ayo.

0: Yo, pejal dulu. Kanjeng tuh.
1: Sopo? Mosok ae apa jenenge wong meneng ae lho.
0: Aku nurut dudu kancamu.
1: Yo. Tak akoni aku kalah. Ning entar apa puasku.
0: Leh, kok. Saya apa?
1: Sopo iki?
0: Sopo? Yo aku kancane Sutejo. Sepurane.
2: Bocah
0: ya apa sih
2: kentel
0: sapa kowe aku selamat Riko sapa
2: mbah
0: lho ya apa lah
1: lha mau ganggu-ganggu sampe beber mau
0: sapa
2: koncone Sutejo
0: koncone Sutejo nek kowe iso nglangkae bangkene koncone Sutejo tak enteni kowe
1: iso
3: sampe niki opo Mas selamat sampean iki lho tak anteni gak teko-teko
0: wong sampean ngenteni aku ya opo sampean karo wong telu ngono
3: lah piye sampean mau jarine kan sik golek kayu mari ngono nusul aku
0: lho ya mbok ya dinteni
3: aku nunggu sampean gak teko-teko aku ya terus bali
0: to Mas yo sabar to Dik sampe dibeberno kloso karo wong telu sampean ngomong duduk pacarku
3: lah yo terus saiki kedadiane lak yo ngene terus to
0: wis yo wis ana opo sampean ngenteni aku ana opo
3: Yus ngene lho Mas karepku ki nek anjane sampean ki tresno kambe aku yus aku ki ndang dilamar ngono lho.
0: Dik. Nek Dik. Sampean ngerti ya. Ancen awak dhewe iku kenal iku ya wis suwe. Ngerti dhewe tresno iku jalaran saka kulino. Yo. Nek aku sampean kongkon nglamar sampean, sampean iku tak bandani apa, Dik? Sampean ngerti dhewe. Kerjaku mung golek kayu. Maksud sampe tak bandani kayu, huh? Tak badoki kayu.
3: Iya aku ngerti Mas, sampean ki penggaweane golek kayu. Lah aku ki tresno kambe sampean ora nyawang bondone. Aku yo ora tresno karo bondone sampean. Aku tresno tenan karo sampean Mas, lahir batin.
0: Ya wis. Ya wis nek sampean ancen meksa njaluk dilamar, yo. Engko tak dolno kayu sing wis tak golekno tumpuk-tumpuk ngono. Tak gawe bondo, gawe ngelamar sampean.
3: Tenan ya Mas.
0: Iya, aku tak ngomong bapak dhisik.
3: Lah nek sampean ngono, sak durunge engko sampean nyundang kabar-kabar, dadi aku iso ngabari bapak kambe ibu kan persiapane ya akeh.
0: Iya, wis tenang. Selamat bakal ngelamar sampean, Dik.
3: Ya wis Mas, ayo nek.
0: Iya. Sampean balik dhisik ya, ngomong nang ibu nek kate dilamar karo Slamet.
3: Oh iya Mas, ya. Tenan ya Mas, sak tunggu lho Mas. Heeh.
0: Ya apa? Lagi ketemu wong piro kok wis kon nglamar.
2: Lho, la iki nek kene tak goleki.
0: Pak.
2: Apa?
0: Lah, niki aku mau bingung. Mari ketemu arek sing
4: strip. Lah, ra tenan to. Andiani ae gak ngandel
0: mau papasan ketemu iki mau.
2: Arek kambing biru ki mau.
0: Nggih.
2: Caiki mau.
0: Loh, duduk niki.
2: Ayo nggih.
0: Lho lah nggih. Makane niki
4: rumah aku nesu wak sampean.
2: Lho lah aku nesu.
0: Makane niki kula niki bingung kok ya pas ketemu sampean.
2: Heeh. Mm-hmm.
0: Terus lah niku lare wedok, aku wis kenal suwe, Pak.
2: Heeh. Mm-hmm.
0: Lah dikongkon nglamar areke.
2: Oh.
4: Loh, aku lurung.
0: Heh?
4: Aku sing tuwek lurung.
0: Lho sampean yo apa sih Cak? Cak sampean wis suwe nang kene kok gak ndang golek-golek bojo.
2: Ya,
0: gak payu paling.
2: Kok seneng tenan ta kabeh?
4: Ora payu tak iderno.
0: Ngono?
2: Seneng tenan?
0: Nggih seneng.
2: Omah endi?
0: Larene ing daerah Payaman iki lho.
2: Oh.
4: Nggih. Wong kene dhewe ta?
0: Wong kene dhewe.
4: Gak tau ngerti aku.
0: Lah yo sampean ketemune kono yo. Lho, kalau
4: nak ngerti cah Payaman dhewe nak adus tak inceng.
0: Ndak. Ketemune sampean Cak duduk klambi biru, klambi ijo, abang mau sing-sing letan mau lah ngono iku.
4: Wis banci ya.
0: Nah,
4: wis banci.
0: Ayo iku doyane sampean koyo ngono iku.
4: Niki lho Pak nyuwun rapi.
2: Iya. Ngene. Perkara iki bapak gak iso mutusno dhewe. Wong ya ana mbokmu isih urip. Ya saiki ayo dirembuk nang omah.
0: Dirembuk
2: ten kon lamar, tak lamarno.
0: Temenan, Pak. Dilamarno niki.
2: Heeh.
0: Ya pun.
2: Ayo.
4: Pak, eling ae
2: lho.
4: Pas jaman aku nyebut pusaka kae.
2: Iya.
4: Lah kuwi wangsite. Ora usah ngono, Pak. Apa iki? Ora usah dipikir.
2: Lah iya mula kuwi.
4: Ayo.
2: Mula kuwi. Ayo Le.
4: Mulai mbokmu.
2: Wis perkara kuwi kok gampang. Mbokmu mesti setuju nek kon awakmu ora rapi ambek karo iku.

0: sing ganteni nek mboten Sutejo dadi lurah.
1: Dan karepku iku ngene lho Kang Polo.
0: Ya napa?
1: Bocah cek di pengalaman dhisik.
0: Nggih.
1: Ora kesusu wong tuane ngrabekke. Ayo ngono to, Bu.
2: Ya iya to, Pak. Ngeten lho Pak Polo.
0: Ya napa ya napa.
2: Jan bocah iki ya wis gedhe. Nanging siji ya durung mapan. Pengalamane kan ya durung mateng.
0: Nah. Tapi lak mpun enten nah, enten calon sing ganteni.
3: Esok awan sore bengi niku kali kula ngaji mawon ngantos sak niki.
1: Tapi
3: nah, terus bareng sing niki pun meleh kok ngaji. Angger metu waras. Mulih niku tau mboten teko omah, turu teng embong ngarepan mriku.
0: Lho saking pegele oleh ngluyur.
3: Pegel piye? Mendem kok pegel.
0: Ah mendem ana sing diconto. Lah nom-nomamu biyen sian.
3: Lho ngaji.
0: Lho bar ngaji.
3: Yo ngaji.
0: Lah iya, wong iki aja kesusu maido dhisik. Ngono lho. Didelok dhisik.
3: Aneh mawon to Kang Polo.
0: Lah iku pantes anake lurah kok.
1: Kang Polo.
0: Ndablek kok anake lurah.
1: Aku yo gak nyalahno sampeyan, yo gak nyalahno Kang Bayan. Mbok menawa pengaruh zaman saiki kudu iki salahe wong tuwek sing kurang meretekno anak.
0: Lho.
3: Nek rumah sekolah sampean ya ora kurang-kurang. Wong kula dhewe niku nuturi ya ora kurang-kurang.
0: Nggih, awakmu maido karo Gus Lurah. Masalah anak. Awakmu nata anakmu ku wis bener apa durung?
3: Wah, la werung anakku.
0: Lah iya wong kon ya kalambare anakmu.
1: Anakku. Blasan lho lho. Kang Polo.
0: Nek kula niku pun tau dadi enom. Heeh. Lah nek tau dadi enom nglakoni kaya si Sutejo anak sampean kula nuturi ya nggih salah. Lah nek kula diwalik sampean benen ngluwi kula Pak Polo. Mboten lho.
1: Ya ya ya.
0: Lah nakale niku lak ngluwi saking Sutejo cuma kula niku men dadi pamong, kula mikir kula rem.
1: Tapi Mas ya apa-apa Kang Polo, iku tetep anakku.
0: Lho nggih.
1: Dadi yo maklum.
3: Nggih Pak Bayan. Modele kok kaya ora pantes.
0: Lho, saiki delon. Ngluyur desa, ndelok desa. Cek, soalnya kan calon lurah. Lho, iku ana benere kok ora ngluyur-ngluyur ngawur ngono enggak Sutejo iku. Seje bareng ngluyur peno.
3: Kula niku nyekseni Kang Polo.
0: Nyekseni apa ni?
3: Nembe rong dina wingi.
1: Oh, nggih.
3: Mendem teng prapatan. Kula liwat kula omongi malah aku ditawani yo.
0: Terus nek awakmu ditawani terus jawabmu ya apa?
3: Lho, aku wong cuwek.
0: Terus
3: yo mo
0: pinter.
3: Pinter apa aku yang nemen wisan. Kakean aku ngombe.
2: Ya ora patut ngono.
3: Ya wis kono, tutuk nalih aku.
1: Ya wis. Engko ya apa-apa anakku tak tuturane
0: iki. Ya ngene lho. Calon pimpinan iku gagah.
2: Nger.
0: Ridak lho.
2: Nger anakku.
1: Ana apa le? Ana apa?
2: Ana apa to, Nger?
0: Kon ditawur bolone bayan. Ngomong karo Pak Polo. Ngomong, Jung.
3: Apa sing tawur kancane Polo? Omong karo bayan.
2: Ana apa to, Nger, anakku?
1: Halo.
2: Kok sajake ati aku susah, Nak?
3: Lah kok lakon nawur.
4: Sampe rasa melu mau.
0: Sepakne bayan iki.
3: Pripun?
4: Sampeyan gak usah melu-melu.
3: Ya ora melu kene melu ndi liyane prei. Enenge yo mung iki kok. Ora melu. Musul
2: kene nak kene
1: nak
2: kene nak
0: ngomong sing enak Sutejo sing enak ngomong
3: pripun pripun nek kenapa
0: ya apa
2: lho
4: umur kula niku wis pinten
2: ya wis gedhe wis joko lho le
1: slawe
3: wis tanggung jawab
4: suwe niki ben srangkung luwe nggih
1: ya
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سسوله كانغ حمن كواتيب إنسون هنغ روات سكرتانين بروكاتن مغر سئرر كتلارود للارانين تمه بركه سوكو كانغ سيلاندان
6: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
7: Losparining budoyo adamel raraketing Nuswantoro wassalam.
8: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Nek sangkung luwe niku pun wayahe rabi napa teneng?
1: Wis la iki mengaku curiga gara-gara kae percil kae pengaruhi awakmu iki mau.
2: Lho. Nggih.
1: Nah, tenan to.
2: Nek cawedak wis diperkosa.
3: Lah, bener. Sing merkosa sapa?
2: Karena ini dipangan kono. Akhirnya tak pangan dhisik.
3: Lho, bocah saiki ning ndi?
2: Ning mburi. Lah, apa ning ndi?
3: Heh, heh, heh. Kon kate lapo, Yan?
2: Arep melu mangan.
4: Lah, ya apa, Yan?
1: Awakmu gak usah ngelokno sing ngomong Sutejo kaya percil barek gundet. Ngengkei contoh ini kue sapi, arek cek kendel, nyali ini cek gede.
2: Bener.
1: Ya jelok-jelok toh.
2: Nah ini ku, nek nyali gede, nek singgui anak ini ku sampeyan pantes.
3: Tuh, nembih maun lu tak ajak.
1: Kok mantes-mantes naku
2: nih lu anakku? Anak lurah niku ge, wis toh. Kaya Pak Lurah niku wong tuwa ni ibaratnya kendi. Nah gitu.
1: Ya. Kendi. Ya terus no.
2: Tingkah polayan. Nah ini mesti gawa jenenge wong tuwa. Mergo jenenge kendi kuwi. Kebak yang kesangking. Kong yang kesangking.
0: Sekia-kia teko.
1: Aku
0: kuatir. Ngomong apa Gundet? Harus ngomong apa?
5: Niki mau nembe kula cak teng Bandengan.
4: Nggih.
5: Sosialisasi. Calon lurah no.
1: Oh,
5: sosialisasi.
1: Ya bener
5: nggih.
1: Bener.
5: Sane ngertos. Niki lho calon lurah.
0: Aja kaya percil.
2: Lah kok teko teng andalan ketemu cah wedok. Lagi mau akhirnya tukaran rame.
1: Tukaran?
2: Rame niki mau. Karo bakul cilok.
4: Lho.
1: Lah kok iso?
4: Kok karo bakul cilok?
2: Kok gak bakul cilok?
3: Bakul cilok ning ndi iki?
2: Ning kono. Eh, apa ning ndi weh?
5: Arep ning ndi?
1: Kok kate lapo ya?
3: Arep kate lapo kon?
2: Njaluk cilok.
1: Kok njaluk cilok? Terus kon ngakhir iki ya apa mbare wedok mong?
2: Ya apa ya apa? Ya wis. Kowe tak sikat lanange wisan.
5: Pun beres.
2: Beres.
1: Beres.
2: Wis.
1: Terus iki njaluk rabi.
2: Njaluk rabi.
1: Turuti mawon.
2: Turutan ora.
1: Turuti.
2: Oke. Sama turuti wis.
4: Sik sik sik.
0: Kok ngene lho ya cak kundet cak percik.
2: Aja ora usah gek karep. Sowi kok.
3: Langsung ae. Malah sing marai ben luwung karep iso sedelet. Nek ora patek karep malah sowi.
1: Yo,
0: ngene. Mas yo apa ya apa? Nek pancen ki yo anakku njaluk rabi.
1: Turuti. Ya ta, Cil?
2: Iya.
6: Isen kowe.
1: Lah,
6: mlaku-mlaku dhewe ning warung dhewe.
0: Ya ya.
6: Anake lu ora payaman.
0: Ya ya.
6: Sutejo.
1: Lah,
0: ya apa Sutejone mau?
6: Sutejo.
0: Aku mau ngiling noto
6: nggih
0: ben gak kari
2: Sutejo.
0: Lah iki sing ngomong
2: nang jero barang yo melu-melu ngapa ini lho Kang.
0: Piye-piye
4: aku ya tak sekedar wong tua wajen Sutejo iki ya bener wis umure wis siap cemawis Kang. Senajan siji wong ya durung mateng pikire ngono lho Kang. Lek aku sakjane Sutejo kate rabi aku kaya tega ora tega ngono lho Kang.
0: Ngene Bu ya. Pengalaman iso dipelajari ambek mlaku.
2: Ya.
0: Omah-omah. Suwe-suwe nang yo pinter to.
2: Pinter-pinter lah.
0: Ana sing
2: saiki ning di-download nek ketok.
1: Sutejo. Nggih. Arek sing arep rabi ku ayu ta elek?
6: Ya ayu.
1: Ayu.
6: Ya ayu.
1: Areke mbok jarene po gak?
2: Sutejo. Jajal cah-cah elek sik. Ngantuk ora.
6: Yen pegantenge payaman iku setuju.
1: Ya Sutejo gak ono maneh. Arek blater kiwer-kiwer gak ono maneh arek payaman. Ya sih Sutejo anake lurah.
2: Ya.
1: Blateri kiwer-kiwer.
2: Ha.
1: Iku arek wedok mbok disenengi Sutejo iku wis api jamune mbokne lho Gus.
6: Angel sing antri mboten karo-karuan.
1: Lah iki sinten iki?
2: Ya. Sopo ora nek sapa-sapa?
1: Kok gemeran? Heh.
2: Ora.
1: Kok iso?
2: Dalam.
4: Monggo, monggo.
1: Duwe kang iki. Kok kenal, Cil?
2: Cil. Hey.
4: Monggo, monggo, monggo.
2: Nyawa ini.
1: Monggo.
2: Heh, nyawa. Wajah bayi wajah cok dasmu.
1: Nih pak
2: krek cak kamu
1: nyun sewu
2: iya iya aman
1: niki sinten niki
2: sikat kowe
4: monggo monggo kula aturi pinarak monggo
1: nggih nggih nggih
4: monggo monggo
2: mar ngomong apa
1: apa
2: ngomong apa matane kae mung iso
4: wong iki mau monggo kula aturi pinarak
1: niki sedaya warga kelurahan Payam
0: nggih monggo sing kalih niku lho kula kok jeneng Semerep jinan
2: sapa aku anak buah Sutejo
1: asmane
2: Setro Kumitir
1: lho nyong
6: Pak iki ketingale ngene iku Sarina
0: wong ngono
7: Kini. Coba Pak, lunggu di sini Pak, monggo, monggo.
8: Eh, lunggu wong kiri. Eh, wong kiri.
4: Kene,
8: betul sanang inggil, barah. Iki sanung kiri-kiri.
7: Nggih, nggih.
2: Sabar. Sabar.
4: Aja ya. Monggo, monggo pinarak mriki ten inggil, monggo, monggo. Monggo pinarak. Kene, Dek, kene, Dek.
7: Sawah sing ngono. Sawah, sawah.
8: Anu,
2: stop. Kau mencuri hatiku, hatiku.
7: Ibu,
8: ibu, ya, sorry, sorry.
2: Ibu, Suntejo.
7: Gil,
8: ya.
7: Kan lo uang kaya tutuk gula benang pendopo payaman kerasan hatimu ya.
8: Runte hatiku.
7: Jejak ono. Aja ono kedua.
8: Dapat setem.
7: Anu.
2: Oh.
8: Hisap.
2: Kowe gak gacok ndasmu aku. Kowe iki nek karo aku ngono gak popo ning mesake bulurah ngono nganti bulurah nesu.
8: Nggih.
2: Wingi cincin jarik teko bokong.
8: Ketok.
2: Ana nek toe.
8: Eh, lungguh-lungguh kae mangkene.
7: Lungguh nggih. Tak ono nek ngurus surat kan.
2: Nggih, nggih, nggih, nggih.
4: Enggak boleh, enggak boleh. Kene pinarak mriki, Pak. Kene nduk, kene nduk, kene lungo kene.
2: Pinarak, pinarak.
4: Kene, kene, Nak. Enggak apa-apa, Nak.
7: Paman wae, Bu.
8: Eh, sing lanang
7: menapa leres pilih suwan kula menika sampun ngadep wonten ngarsanipun Bapak.
8: Yen mangkono kamar wulan.
4: Nduk.
8: Mana wajah kau yang musuh kutok, ya kau aku tadi minat jinggo,
7: bawa soalnya jelingan itu loh.
8: Saya, kau kita tiopo. Eh, ngomong eh, ngomong, ongkere, ongkere ngomong.
7: Ribon berpulau,
4: Ribon
7: Pak Lurah. Kriya kula saking dusun Sempu.
2: Mas, mas, mas. Kau lebar ditimpal yo.
8: Lah mu lugo sing apik le.
2: Lah mu lugo lo. Nek sudul tak aleh.
8: Darmo,
2: kula nderekke Bapak.
7: Sing apik iki ning kelurahan,
2: sopan.
8: Sutejo. Kaget deh. Sutejo.
7: Wong lu Sutejo aku sing kaget. Duwun sewu.
8: Tak unggulne jenengmu.
7: Nika jane pangkate napa to?
8: Masinis
7: dengan sanjang balura
4: pun boten jenengan gagas niku niku dibal
7: batur to
4: nggih
7: kaya batur to iso ora meneh karo aku Bosot, wong jegetak kon nunggu ngisor kon nggo dhuwur.
8: Ya bene ta.
7: Bingungke.
8: Bene apik.
7: Buntet.
8: Nggih.
7: Aku urung rangkul awakmu wong rokok rangkul.
2: Sampeyan arep
7: rangkul. Ayo padha lanang.
2: Eh, arep rangkul sapa? Sapa iki? Kali sing biru niku.
7: Sing biru
2: niku.
7: Sarina. Oh, sadu.
2: Aja karo kuwi.
7: Terus sing pinten?
2: Getun wae iku.
7: Kok iso getun?
2: Aku karo kuwi ping 4.
7: Ngaten, payah gak tukur-tukur awakmu.
2: Eh.
7: Kon niku pamong gawe contoh rakyat.
2: Aja, aja.
4: Monggo, monggo Pak
7: Bayan. Niku wong tua sing lagi ditangisi anak mergo anak kula niku lanang dasaripun gedhe. Dheke niku karepe kepengin rabi lah. Sing cetha niki bocah pun kula jak ngriki karep kula ngriki menika kula ajeng nyuwun tulung atep nyalikun Pak Lurah. Awit menapa nek kula niku mboten iso nuruti anak sing napa niku
2: wae. Ayo dibuntel wis mateng. Sampean iki lak omongke alon-alon Pak De. Dadi enek ambekane, aja nganti ambekane untek, nggih?
7: Oh, nggih, nggih.
2: Satu dua kata langsung muncul
7: ambekan. Ya kesusu-susu ya ngene iki.
2: Nggih, ngeten niku. Ambekan, ambekan.
7: Anak lanang niku nek kepengin rabi.
2: Nah,
7: ora-orane sing maleni lak kudu wong tuane.
4: Nggih, leres.
7: Mongko. Mongko kula niku dadi wong tuane.
8: Lho,
7: kula niku dudu wong tuane sebab biyen iki bocah lek kula nemu kowe iki rejak
8: eh
7: kok kowe nyapa
2: lah iki lho ketek wong matane kono dhewe kok nyalano kene
7: niki anak lek kula nemu
8: eh
7: nalika semanten wonten jabang bayi engkeng badhe dipun pejahi dening tiyang delalah niku konangan kula. Kula getak banji niku diunsalke kula tampani terus kula openi. Terus nah, bari ngoten bayi niku wau sa nalika sing teng anu wujud bayi niku wau nggawa keris ngoten. Lah niki keris niki. Lah niku mung ngajeng njaluk tulung.
3: Terus
7: kira-kira wong tuane niki sinten ngoten lho.
3: Wah, ono ya.
8: Lah iki. Ora tega menak.
3: Gampang. Gampang percaya sing kaya ngoten
8: niku. Aja gampang percaya.
3: Tenan. Akon-akon saged mawon niku.
8: Akon-akon tok.
3: Tak gojeni ngomong.
4: Kang?
3: Piye-piye Bu? Ngeten bangso. Hm? Lah sampean mung genah nek mriku gawa keris. Sampean kok ya muni akon-akon, akon-akon piye?
1: Nah, saiki kerise tindhe desa Payaman niku lho. Sing palsu akeh pasar turi Solo keris macam-macam palsu akeh
3: ning ra yo kudu dibokekne
1: buktine apane
3: iki keris tindih desa
8: Payaman
3: dok Payaman to
8: Payaman
3: Payaman mergo guyangan
8: Payaman
3: Payaman niku biyen yo duwe keris tenan
1: ala wong keris e gak tayo ngono kok
7: anane kula gawa ngriki
8: iki
4: ini Pak Polo Pak
3: anane piye anane mung tresno
7: kalih keris niki kula beto ngriki riyen keris niki tau didudut
3: nggih
7: kalih niki
4: kalih kula
7: nah terus nalika keris niku diajengake ngoten niku wonten swara swara niku mbok menawa
8: tut ngoten
3: swarane pripun
8: kula tanglet suantene pripun Pak Darmo
7: gak kue jane kudune ndelok ning kono terus karo
8: oh alah ora omong mau
7: nah ndelok ning kono
8: ya ayo monggo
7: ngeten keris niku suwat
3: angkrik
7: kaget tenan aku suarane niku keris niki nyatake nek jari
3: nggih
7: bayi niki turune lurah ing Payaman.
8: Ya iso tidak mungkin tak
6: timba sampean ampun kaya woro. Anak lurah Payaman
8: iki. Niki Sutejo.
7: Ah, monggo menawi menika putra panjenengan mboten napa-napa. Kula nggih ngugemi unine keris niki sakniki. Lah sakniki kira keris keris niki sing duwe sinten?
6: Sawetara kene keris.
8: Cukup. Oh iya ora.
3: Kuwi ora. Wis sebage apa?
8: Lho, kok ora iso. Monggo-monggo.
1: Sampeyan kan pon iki. Nene enten wong sing ngawu-awu masalah pusakane sampeyan iki.
7: Yo.
1: Sampeyan percaya king pundi?
7: Aku senajan kaya apa iku jute keris paling gak aku kepengin buktekne awit
1: nggih
7: si Sutejo ki ya anakku anak lurah Payaman.
1: Lah niku kok ngakuane sampeyan
7: ana maneh sing jenenge
3: Slamet
7: yo ngaku anak lurah Payaman apa maneh di
4: timbuli
7: timbul karo keris iki nggawa keris iki
1: maksud sampean sampeyan timbul terus itu
7: bakal tak uji yen to iku bisa sekti kuat tak ungkuli keris ing minangka piandeling Payaman iki
1: iku
7: tak aku anak nah aku wis sampun buktekaken kanthi pusaka
1: kono mumpung durung kon kelangan anakmu gawon mulih
8: ya
1: ini iki Pak Lurah wis percaya
8: nggih
1: pusaka tindih ing kelurahan Payaman
8: nggih
1: nek ditimbul sampai anakmu mati kon kelangan anak
8: ah kelangan anak
1: antum ngono
8: sampean alung mulih niki wonten pusaka mulih mbok bilih gadan
7: jenengan oh iya
8: oh iya mbok bilih lho niki
4: iki pusaka ampuh
8: nggih
4: mani ra le
7: mun tak kon karo anak kula mati mboten napa-napa wong niki dudu anakku
8: lho oke
7: pancen ditakdirke mati mergo gaman niku
8: mboten
7: napa-napa
1: wis sampeyan kuat dong kuat dong kuat yo
8: iso
7: Sutejo lungguh kene
3: ngerti aku ya kuat
8: le tenang le
3: tenang le
8: ayo le
4: kuat ya aja
6: itu anak itu
4: ya
7: nak
4: ya ya nak
7: rumono bewan lagi bapak yang tau kowe kuat tak ungkuli senjoto menunggu piandeling Payaman gini

0: Korone mati kok seneng.
1: Sutejo.
2: Anakku Sutejo.
1: Yen ngono ngene Bu ya. Dek nek kok semono. Bayine dhewe, anake dhewe. Diungkuli keris minangka piandele disa payaman.
2: Iya
1: kuat bune. Iki nek gak kuat.
0: Ngeten-ngeten. Ampun kesusu percaya kan.
3: Nggih, Kang Kiai.
0: Niki lek mboten kuat niku jane ora perkara keris.
4: Oh, perkara apa?
0: Keblebeken teluk ki men.
1: Ora
4: keris. Kare dijajal.
3: Nggih, ampe adile.
1: Selamat.
5: Apa-apa, Jung? Sutejo.
6: Gak apa-apa. Dunia berputar.
1: Aja kok. Ya.
5: Sing ngerti kon
1: wae. Sabar yo Le yo.
0: Lah tenang Le. Tenang Le. Ya, tenang dah. Ayo. Tenang Le.
4: Tejo epilepsi.
1: Bu, nyedak rene Bu.
0: Le, tenang Le.
1: Kon senenge selamat. Kepengen buktekne ngaku-ngaku yen anake Pak Lurah Payaman. Aku ora mung percaya ngono wae tanpa bukti. Slamet. Tambah ono senjata piandeling desa Payaman.
2: Ngomare
1: iki lho menut.
2: Loh, ora apa-apa ya. Ora apa-apa.
1: Anakku Slamet.
0: Mesti kuat toh, kuat dong kalau tak parah nih Rono.
1: Bes, Kang Bolo,
0: G,
1: Kang Bayan, sama ngerti Dewi.
5: Bolo,
1: ik, yo.
4: Ini siapa?
1: Lo ini siapa?
5: Aku,
2: siapa?
5: Bade nake, Pak Bolo.
4: Sorry.
5: Lo nake apa? Lo nake janji, nake janji nih apa Pak Bolo?
1: Nah,
5: iki, yo apa?
1: Kon iki lanang lapo aku janji merek kon. Aku lanang kon lanang janji apa aku mbek kon?
5: Nagih janji Pak Polo.
1: Lho, nagih janji. Aku janji apa mbek kon?
4: Janji apa iki?
5: Ya apa kon niku?
1: Oh.
4: Bosane yo.
5: Kon. Oh ya, aku eling janji nih.
0: Yo wis. Alhamdulillah.
1: Eling alhamdulillah. Janji apa?
0: Tak eling alhamdulillah.
1: Ya, eling iki.
0: Oh, alah
1: eling ate. Santai. Janji apa?
2: Sik tak kayak ibu sokok lah yeah. Yes. Pak Polo toh
0: gitulah
2: nah. Temen kayak gua
0: kowe lak sampai janji murah eling ora buyar iki ku rumah saku alhamdulillah eling dek
1: Pak Lurah aku siji kowe siji janji oke
0: janji apa
1: badhe nagih janji Pak Lurah kok badhe janji ngomong ya ampun yo ngomong tas ngeten Pak Polo jenengan ngengken kula
3: nah
1: ndak melontran-lontran dateng desa mriki nggih mumpun kula laksanaken nggih kula sakniki nyuwun janji janjine jenengan pundi kurangane Pak
3: niki wong awu-awu
1: lho
3: boten
1: wong awu-awu wong aku gak kenal mbare dapuramu iki terus janji iki
0: kesuwen janjine biar ludruke ya
4: wong iku lho Pak
3: ngkirin
4: yo mel wong
0: aku iki lho Pak
4: si lho kursine
3: kula pinangka seksi
4: isih eling aku Pak
1: nggih
3: nggih tiyang niki
1: nah
3: sing nalika semanten beto bayi ajeng dipateni nggih niki
1: janji sing
3: niku
1: kula
3: rundi nah sakniki niki perlu diinterogasi
1: lah
3: sing jelas-jelas
1: janjine sitoke lho apa lho
3: lah alah lah
1: mangkane nek penuangan nglumpuk cuk keluyuran Polo
5: nah niki lho niki sing eling janjine iki Pak
3: tekono sing ngerti wose ning awake dhewe
1: wose beras yo
3: ngene lho kon itu
0: iya
3: aduh
1: saya ngomong pernah berjanji pada saya kita
3: ya kenapa ya
1: terus
3: aku gak ontran-ontran
1: lo
4: dorong
0: kesowen lo kayak kesowen janjinya apa yang jadi omong nih
1: sowi aku gak kenal aku kok dadak ngomong
3: eling kok
0: aku rasa nih cacai
3: jami
0: jane opo?
3: Kon pernah diutang arang. Kon deleke iki kurangane engko.
1: Opo? Opo kurangane opo? Kurangane opo?
0: Mas, omong karo aku iki. Pun buyar, monggo.
1: Masuk, Mas.
4: Wong bar pengen nonton
1: kan buyar. Jam iki dikekne Polo.
0: Iki jame Polo.
1: Jame Polo.
0: Iki mbok colong.
1: Ora.
0: Ya terus
7: iki minangka DP nggonku gawe ontan-ontan desa.
0: Wis ngene.
7: Kon gawe piye?
0: Ngene. Payaman. Iki perkara jam. Sesuk ana rejo, rejane jaman tak jenenge Jamil.
7: Ya apa pasen. Kon pernah ngomong
0: apa?
7: Yen aku iso nyolong bayi ning lurah.
0: Entek wis entek.
7: Mbok ijoli bondo.
0: Kandutan, Bro.
7: Iki DP-ne wis jam. Lho, aku njaluk janji. Bayi bayaranku. Bayi wis colong.
8: Dadi sing nyolong bayi lurah sak gamane
7: kula aku.
8: Sampean.
7: Sing ngomong sing ngomong sing ngomong polo.
0: Eh, lho.
7: Nah, iku lho.
8: Ora itu. Kowe tetep salah.
0: Salah lho kowe lho.
7: Ngene.
0: Kowe salah
8: kok. Apa kok ngomong?
0: Ngene lho, ngene lho.
8: Ngene lho.
0: Ayo lungguh. Lah, lungguh lho. Lungguh. Kowe dadi pengadrepe desa ngene koyo ngono lho kelakuanmu.
8: Bayan pembelaan pelene.
0: Aja koyo ngono.
2: Aku tak takon. Lah sing sak rumah iki anake sapa? Anake sapa?
7: Pak Lurah kuntet karo Percil. Pancen niku si Joyo Kuat niku kula kengken nukaraken anak kula tenggene sampean. Soale napa? Anak kula saged to dadi wong sing mukti.
9: Kepengin dadi lurah.
7: Lah, dadi pimpinan sampak kula tukar niku.
9: Aja ngono carane, Kang.
0: Lungguh. Aku ora setuju menungso kaya anak awakmu limo rusak desa iki
7: lho. Eh, diangkrik iku. Diangkrik ae lungguh.
8: Eh lungguh ki kowe
0: sing kowe.
7: Wis gak lungguh aku.
0: Lungguh. Wis sing kleru lho.
8: Aku wingi bar di ngonoke langsung lara lho iki. Tenan iki.
7: Nggih, kula sing salah. Kepingin nempilno anak kula kamukteng teng sampean sampe anak sampean kula tukar.
0: Duh,
7: sebabe apa? Mbayine iku bareng, tapi bojoku mati.
0: Kok
7: enak no uripe anak no aku.
0: Mbok pateni baik. Duh. Kula.
8: Ayo. Piye? Mati piye?
7: Kok jare ngrungokke wong ngomong apa ora? Kok gendeng kon
0: mati tiko gurine.
7: Kaya suwe kok gak tambah waras tambah gendeng.
0: Gendeng perkorane awakmu
7: kan bayan.
0: Aku didapune kok ngene.
7: Yen ngono bojone dhewe dipateni.
8: Wece niku.
7: Mangane.
8: Ayo ngaku.
7: Gak kadet. Gak.
0: Wis mulai pertama kleru mau.
7: Gak, aku nek bojoku gak tak pateni.
8: Kowe males kowe. Salah kok males.
7: Jeneng males ku.
0: Loh, rusak loh. Polo iki rusak males.
7: Kok niki gebuk aku ngene. Wis. Wis kan.
0: Wis. Ayo omong loh, kowe sing kleru loh.
7: Piye piye salah, kula ngakoni salah.
0: Ayo omong.
7: Gak salah, aku salah.
0: Kuali, kuali,
8: kuali. Ben salah tak kuali.
7: Nggih.
0: Ya kowe salah.
7: Kula kepengin anak kula niki iso dadi lurah, sampean cek mboten semerap, mboten lho. Pak,
0: dene ngene. Yen ngono.
8: Anu Pak Pengir, aja dibarno sik.
0: Tak dungke.
8: Ngosik.
0: Ayo Pak, piye Pak aku njaluk pitulung
7: sampean. Teni niko. Daya kuat niko.
0: Nggih pun ngeteng-ngeteng-ngeteng.
7: Pripun bener Pak?
0: Saniki aja ngopripun.
7: Saman tak tuweke Pak nang kene ya Pak ya.
0: Wong nyatane anak sampean yo slamet. Nadyan to dipitenah ning wal saka Boboyo Pak.
7: Iya iya iya. Panggah slamet ya Pak ya.
0: Nggih, entek-entekane nika lak iso diarani Satriya Piningit. Nggih to?
7: Nggih.
0: Lah nggih.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Akhir kata, kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedoyo pamireng. Sakniki barengan kali kula Mbak Yaya yang bakal menemani panjenengan sedoyo ing dinten iki nggih. Wiwit jam 5 kal sampai jam 10 siang menggenggih. Dan kita awali di pagi hari ini dengan cahyaning ati, nanti bersama dengan narasumber yang akan menemani panjenengan sedoyo, dan akan dilanjutkan juga dengan warung gaul ya, di jam 7 pagi sampai jam 10 siang. Jadi pastikan panjenengan sedoyo tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

0: Rahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya pamireng, sakniki barengan kali kula Mbak Yaya tan program Cahyaning Ati. Edisi di hari ini Senin 29 Juni 2026, yang mana pada kebersamaan kita di pagi hari ini kita nanti akan membahas terkait dengan jalan kembali selalu terbuka ya, bersama dengan Ustadz Ahmad Fakhrur Rosis SHISH yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kami via telepon ya. Jadi bagi panjenengan nanti yang mau bertanya, monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053. Baiklah, kali ini kita sapa terlebih dahulu Ustadz Ahmad Fakhrur Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, baik. Ngapunten sangat Pak Ustadz, ini untuk sambungannya masih terputus nggih. Iya, masih terputus Pak Ustadz. Mungkin ada gangguan sinyal, nanti kami hubungi kembali nggih Pak Ustadz nggih.
1: Oh, nggih, Mbak.
0: Baik ya. Baik pendengar, bagi Anda yang mau bertanya kepada kami dalam Cahyaning Ati ya, dengan tema jalan kembali selalu terbuka, monggo silakan bisa langsung aja ya via telepon nanti di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053 ya. Jangan lupa nanti temanya adalah jalan kembali selalu terbuka ngeteniku. Dan saat ini kami kembali terhubung bersama dengan Ustadz Ahmad Fakhrur Rosis SHISH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, untuk penerimaannya bagaimana Pak Ustadz untuk di tempat jenengan?
1: Oh, alhamdulillah jelas Mbak.
0: Alhamdulillah sudah jelas nggih. Di sini juga sudah jelas kembali Pak Ustadz, alhamdulillah. Nggih, baik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Kabar baik nggih?
1: Alhamdulillah. Pangestenipun. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga Pak Ustadz. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan nggih.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz, nanti akan dibagi menjadi dua segmen nggih Pak Ustadz. Untuk yang pertama, jenengan memberikan mukadimah terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab nggih.
1: Siap.
0: Nggih, baik. Baik, monggo silakan Pak Ustadz langsung saja jenengan memberikan mukadimah terkait dengan jalan kembali selalu terbuka. Monggo.
1: Nggih, matur nuwun Mbak Yaya.
0: Nggih, sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minal dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil ayatil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanallahu lazim wa sadaqallahu rasulil karim. Pamirang ingkang dimilakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ingkang jinten menika Allah tasih maringaken rahmat lan hidayahipun dumateng kula majelis sedaya. Allah tasih maringaken nikmat iman, Islam, sehat dan sempat kula kula lan panjenengan saged kepanggih malih wonten program kesenengan kula lan menyantun niku wajib bagi jenengan ati. Dan terus kawan saudara budaya sementara dari Malang, insya Allah lepas kawan-kawan yang sehat walafiat. Salawat salam mungkin tetap tercurahkan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sampun maringaken uswah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin rahimakumullah. Dan kesempatan izin menika tema ingkang badhe dibahas niku terkait taubat, jalan kembali yang selalu terbuka. Amirul rahimakumullah, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana sabda Rasulullah, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah berbuat salah, tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah taubat. Pasti ada kekhilafan dalam ucapan, pasti ada kesalahan dalam sikap, pasti ada keputusan yang kita sesali, karena memang manusia itu tempatnya lupa dan salah. Namun yang membedakan seseorang hamba bukanlah apakah ia pernah salah ataukah tidak, yang membedakannya adalah apakah ia mau kembali kepada Allah atau justru akan menjauh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Selama seseorang masih memiliki kesempatan hidup, maka pintu taubat masih terbuka lebar. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat di ayat 17, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su' bijahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan karena kebodohan, kemudian mereka segera bertaubat, merekalah yang terima Allah taubatnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Amin rahimakumullah. Lantas bagaimana cara kita memahami makna taubat itu? Taubat itu bukan hanya sekedar mengucapkan astagfirullah atau astagfirullahaladzim, tetapi taubat itu adalah kembali kepada Allah dengan penuh kesadaran. Berarti taubat itu adalah meninggalkan kesalahan, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, bertekad memperbaiki diri, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di lain waktu kesempatan. Taubat adalah berjalan dengan hati, dari lalai menjadi sadar, dari jauh menjadi dekat, dari gelap menuju cahaya. Maka jangan pernah kita merasa terlambat untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bisikan yang sering membuat manusia itu jauh dari Allah adalah dosamu terlalu banyak, Allah tidak akan mengampunimu, kamu sudah terlalu jauh. Padahal itu bukan jalan keluar. Allah lebih mengetahui kelemahan hambanya, dan kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kesalahan manusia. Selama hati masih ingin kembali, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyal ladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bagaimana tanda-tanda taubat yang tulus itu? Dan bagaimana kita tahu bahwa taubat kita mulai membuahkan hasil? Maka ada beberapa tanda. Yang pertama, dalam hati muncul penyesalan terhadap sebuah kesalahan. Bukan hanya takut akan akibatnya, tetapi penyesalan itu muncul karena sadar bahwa kita telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua, ada keinginan untuk berubah. Orang yang bertobat tidak berhenti pada penyesalan, tetapi ia mulai memperbaiki dirinya. Kemudian yang ketiga, lebih berhati-hati dalam bertindak. Tentunya orang yang bertobat ia belajar dari masa lalu agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama di lain waktu. Kemudian yang berikutnya, semakin dekat dengan Allah. Orang yang taubat yang benar, taubatan nasuha, akan membuat dirinya lebih rajin beribadah untuk memperbaiki akhlaknya dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin rahimakumullah. Kadang seseorang ingin berubah secara besar-besaran, Tetapi perubahan terbaik itu seringkali dimulai dari hal yang kecil. Mulai menjaga sholat, mulai memperbaiki ucapan, mulai senang untuk meminta maaf, mulai untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Jangan pernah kita meremehkan langkah yang kecil, karena langkah kecil yang istiqomah bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Taubat bukan hanya ketika melakukan dosa besar. Setiap hari kita perlu untuk memperbaharui taubat kita. Karena mungkin ada kata-kata yang menyakiti orang lain, ada sikap yang kurang baik, dan mungkin ada kesempatan berbuat baik yang kita lewatkan. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu melakukan evaluasi diri, agar senantiasa bermuhasabah. Sebelum tidur ia akan bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang sudah saya lakukan hari ini? Apa yang perlu saya perbaiki untuk esok hari? Dan inilah cara yang bisa kita tempuh untuk menjaga hati kita agar tetap hidup. Pemirsa rahimakumullah, salah satu kesalahan yang seringkali manusia lakukan adalah merasa masih punya banyak waktu. Seringkali mungkin juga kita seringkali berkata, ah nanti saja berubahnya, nanti kalau sudah tua saja, nanti kalau sudah selesai semua urusan. Padahal kita tidak tahu berapa panjang perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu sampai kapan Allah dengan kesempatan kepada kita untuk hidup ini. Maka kesempatan hari ini adalah nikmat. Jika Allah masih memberi kita kesadaran untuk berubah hari ini, maka segera kita ambil kesempatan itu, karena itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Ada seorang pemuda yang merasa hidupnya penuh kesalahan, kemudian ia merasa tidak pantas mendekat kepada Allah. Kemudian datanglah ia kepada seorang alim, kemudian ia bertanya, wahai orang alim, aku ini banyak dosa, apakah Allah masih bisa menerima saya? Maka orang alim itu menjawab, kalau Allah masih membuat hatimu ingin kembali, itu adalah tanda Allah sedang memanggilmu. Akhirnya nasihat itu bisa mengubah hidupnya. Ia mulai memperbaiki ibadah, ia memperbaiki hubungan dengan keluarga, ia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Masa lalunya mungkin tidak berubah, tetapi masa depannya menjadi berbeda. Karena taubat itu adalah membuka pintu perubahan. Pamirang rahimakumullah, jangan biarkan masa lalu menjadi penghalang untuk menjadi lebih baik. Kesalahan yang pernah kita lakukan adalah sebuah pelajaran penting untuk hidup kita. Kekhilafan yang pernah kita lakukan adalah pengingat untuk kita. Dan taubat adalah jalan pulang. Allah tidak melihat seberapa jauh kita pernah pergi. Allah melihat seberapa sungguh-sungguh kita untuk kembali. Maka mulai hari ini, mari kita mulai memperbaiki diri dengan hati yang rendah, dengan niat yang tulus, dengan keyakinan bahwa rahmat Allah selalu luas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, membersihkan hati kita, mengampuni kesalahan kita, dan membimbing langkah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah ya mukadimahnya. Matur nuwun.
0: Nggih, baik, matur suwun Pak Ustadz. Nggih, akan mukadimahnya di hari ini yakni terkait dengan tema kita yang sedang kita bahas, dan juga tema ini sangat menarik nggih Pak Ustadz, jalan kembali selalu terbuka. Karena kita sebagai umat muslim pastinya pernah melakukan suatu kekhilafan, melakukan suatu kesalahan, dan luar biasanya jalan pulang atau jalan kembali atau jalan taubat ini selalu terbuka bagi semua umat muslim, begitu nggih Pak Ustadz?
1: Nggih,
0: baik. Nah, tentunya pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami ya. Barangkali ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang mengganjal dan ingin Anda tanyakan kepada Pak Ustadz di pagi hari ini, monggo silakan bergabung. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053. Pak Ustadz, sambil menunggu pendengar yang bergabung nanti dalam Cahyaning Ati edisi di hari ini, kita tunggu sambil mendengarkan lagu-lagu islami nggih Pak Ustadz.
1: Iya Mbak ya.
0: Nggih, barangkali jenengan juga bisa minum air putih atau mungkin minum teh hangat di sana nggih Pak Ustadz nggih, karena sudah memberikan mukadimah kepada kami. Kita break satu lagu nggih Pak Ustadz.
1: Siap-siap.
0: Baik, mohon jangan dimatikan teleponnya nggih Pak Ustaz.
1: Oke, Mbak.
0: Ya, siap, ya. Nanti kami akan terhubung kembali dalam Cahyaning Ati. Dan tentunya pendengar, kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda setelah satu lagu berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami dalam Cahyaning Ati RRI.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program Cahyaning Ati. Dan kita lanjutkan untuk Cahyaning Ati edisi di hari ini, di mana kami membuka sesi tanya jawab nggih bagi panjenengan sedoyo yang mau bertanya kepada Pak Ustadz. Monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 6910 53. Dan saat ini kami masih terhubung bersama dengan Ustadz Ahmad Fakhrul Rauzi SHISH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik Pak Ustadz, saat ini sudah ada di sesi tanya jawab nggih. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz lewat mukadimah, yakni jalan kembali selalu terbuka. Dan saat ini sudah ada yang bergabung nggih Pak Ustadz, ada Ibu Sri Poncowati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, monggo silakan jenengan bertanya Ibu, monggo.
2: Nggih. Badhe nderek banget Pak Ustadz. Monggo, Bu. Wonten nggih piyantun rumah tangga ngoten nggih Pak Ustadz. Niki selalu napa nggih selalu kekirangan, koyoke cobaan itu terus menerus, silih berganti, nggak pernah yang satunya selesai, satunya lagi, satunya selesai, satunya lagi. Padahal sudah terus juga usaha. Nah ini apakah di ujung-ujungnya nanti juga Allah memberikan jalan menuju kebaikan begitu ya, Ustadz? Mohon penjelasannya. Dan amalan apa yang harus dikerjakan orang itu agar cepat selesai cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepadanya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bagus sekali pertanyaannya Ibu Sri Poncowati terkait dengan cobaan yang datang silih berganti nggih pada rumah tangga ngeten niku. Niki apakah ada jalan kembali ya, atau mungkin ada jalan terbaik nanti di ujungnya begitu nggih Pak Ustaz, dan amalan apa saja yang kiranya dapat dilakukan ngeten niku. Monggo silakan jenengan jawab Pak Ustaz.
1: Oh nggih, matur nuwun Bu Sri Poncowati. Nggih. Terus Al-Quran pun dijelaskan bahwa ketika kita menyatakan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak cukup sampai di situ. Maka untuk membuktikan iman kita itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ujiannya kepada kita. Maka ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, bukan kemudian lantas Allah yang menghukum kita, tidak. Bisa jadi ujian yang Allah berikan kepada kita itu dalam rangka untuk meningkatkan level iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya ada dua. Rumus yang pertama adalah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujiannya. Sekali lagi, ujian itu tidak hanya sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Tetapi sesuatu yang mengenakan itu juga ujian ya. Kita diberikan harta yang banyak, kenikmatan yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa, itu semua juga ujian. Bisa nggak dengan itu semuanya kita semakin dekat dengan Allah, ataukah semakin sebaliknya? Ya. Maka ketika kita oleh Allah diberikan ujian yang tidak mengenakan, terus menerus, silih berganti, kok nggak pernah, nggak entek-entek gitu. Maka rumus yang pertama adalah yakinlah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa apapun ujian yang Allah berikan kepada kita itu, kita pasti mampu untuk menyelesaikannya. Artinya Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya untuk kita. Dan yang disampaikan oleh Sri Ponco, Allah sudah menyiapkan ganti terbaik untuk diri kita. Ya, asalkan ikhtiar kita lakukan itu adalah ikhtiar yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan orang sakit ya berikhtiarnya berobat. Ya. Pergi ke dokter menanyakan sakitnya apa, kemudian diobati, berobat lah istilahnya, bukan kemudian pergi ke yang lainnya gitu. Nah, ini yang salah ya. Jadi ikhtiar ini harus betul-betul memang diizinkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rumus yang pertama, bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rumus yang kedua, ya ketika ada masalah yang hadir itu, maka apa, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah. Dengan apa? Yang pertama dengan sabar. Ketika Allah menguji kita dengan ujian yang luar biasa banyaknya, yang seakan-akan tidak pernah ada selesainya, maka bersabar. Bersabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian wassalah. Kenapa kita dirikan? Sholat. Kemudian dengan sholat itulah, kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon diberikan solusi atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka insya Allah dengan dua rumus yang kita pegang ini, insya Allah akan menjadi pegangan kita, dan itulah amalan kita, kita ya, yang bisa kita lakukan agar kemudian ketika Allah menguji kita dengan ujian apapun, kita tetap bisa survive, kita bisa tetap berdiri tegak dan bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi, ujian apapun yang Allah berikan kepada kita, itu pasti kita mampu menyelesaikannya. Tinggal apa? Tinggal kita minta tolong kepada Allah dengan sabar, kemudian kita sholat. Insya Allah, segala apapun yang Allah ujikan kepada kita, pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyelesaian yang terbaik, dan pasti rencana Allah itu lebih baik daripada yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mbak Yaya.
0: Nggih, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Poncowati, nggih Pak Ustadz. Kemudian sementara ini belum ada yang bertanya, jadi izin saya yang bertanya kepada jenengan, nggih Pak Ustadz.
1: Silakan.
0: Nggih, baik. Pak Ustadz, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu jalan kembali selalu terbuka. Nah, berkaitan dengan hal ini, banyak di antara kita umat muslim atau banyak orang merasa dosanya ini terlalu besar sehingga malu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lantas bagaimana Islam memandang perasaan seperti ini, Pak Ustadz?
1: Tinggi. Mm-hmm. Jadi perasaan seperti itu harus dibuang jauh-jauh.
0: Ya. Okay.
1: Jadi kalau kemudian kita merasa terlalu banyak dosa, kemudian malu kembali kepada Allah, mau kembali kepada siapa kita?
0: Okay.
1: Kita ini kan hambanya Allah. Maka ketika kita merasa banyak dosa, ya kita mendekat kepada Allah. Dan Allah sangat sayang gitu ya. Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya dengan bertobat. Ya. Jadi Allah sangat rindu, sangat cinta, sangat sayang kepada orang-orang yang suka bertobat. Maka ketika kita merasa banyak dosa, maka ya kita kembali kepada Allah. Tadi sampaikan di mukadimah bahwa rahmat Allah itu begitu besar ya. Kasih sayang Allah itu begitu luar biasa besarnya, melebihi dosa kita. Sebanyak apapun salah kita, dosa kita, maka ampunan Allah itu lebih besar daripada itu semua. Maka tinggal kita, mau gak kita kemudian mendekat kepada Allah atau kita semakin jauh dari Allah ya. Maka ketika kita merasa terlalu banyak dosa, ya kita tentunya harus kembali kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya sampaikan di mukadimah tadi, bahwa ketika ada panggilan hati ingin bertaubat, itu berarti Allah sudah mengingatkan kita. Segera sambut itu, dan segera kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kita, ketika kita mau bertaubat ya, asal tadi itu ya, syarat taubat itu ya menjadi tidak mengulangi lagi. Kemudian banyak melakukan amal-amal kebaikan ya, kata Rasul, amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka insyaallah dengan begitu Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Mungkin demikian Mbak Yaya, Allah a'lam.
0: Nggih, baik. Jadi daripada merasa malu, lebih baik kita fokus terhadap pertobatan kita kepada Allah, ngetan niku nggih Pak Ustaz.
1: Betul, betul. Jadi masa lalunya kita lupakan, kita fokus ke masa depan kita.
0: Nggih.
1: Itu lebih baik daripada kemudian kita merasa dosa kemudian tidak mau segera bertobat, itu malah repot.
0: Iya. Baik, kemudian Pak Ustadz, bagaimana jika terdapat seorang hamba yang selama masa hidupnya itu sebenarnya jarang melakukan tindakan maksiat atau mungkin melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, tapi hatinya merasa jauh dari Tuhan, dari Allah begitu. Ini bagaimana cara hamba tersebut untuk bisa kembali supaya hatinya bisa merasa dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Hal apa yang harus dilakukan Pak Ustadz?
1: Enggak. Ini malah menarik ini ya.
0: Enggak.
1: Jarang berbuat dosa, tetapi kok hatinya masih terasa jauh dari Allah. Bisa jadi orang yang demikian itu memang dia nggak pernah berbuat dosa, tidak apa dari sekali lain Mbak, ya jarang berbuat maksiat. Kenapa hatinya jauh? Ya karena bisa jadi memang betul tidak berbuat dosa, tetapi dia masih belum menjalankan ibadah dengan baik. Sholat belum dikerjakan, gitu ya. Kemudian baca Quran belum pernah dia lakukan. Dia memang betul tidak berbuat dosa, tetapi sarana ibadah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah tidak dia lakukan. Maka yang tepat bagaimana kita tetap tidak berbuat maksiat, tetapi sarana yang mendekatkan hati kita kepada Allah kita jalankan. Sholat itu yang paling utama. Ya, karena sholat itu adalah tiangnya, maka jangan sampai kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Karena kalau kita tengok dalam syariat Islam, ya, segala hal masih bisa untuk diwakilkan gitu ya, atau diganti, dikodok gitu ya. Tapi kalau bicara sholat, apapun kondisinya ya tentunya tidak bisa digantikan. Ya, ketika kita dalam kondisi sakit, nggak bisa berdiri, ya kita sholat dengan kondisi berbaring, atau duduk dan seterusnya. Dan demikian. Maka sholat ini harus kita jaga. Ya, bagaimana agar sholat kemudian ini bisa membuat hati kita dekat dengan Allah? Perhatikan betul segala hal yang terkait dengan sholat. Wudunya, pakaiannya, makanannya, bahkan hati kita pun perhatikan betul. Karena itu semuanya akan membuat kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sangat panjang, bagaimana ada seseorang itu berdoa kepada Allah, mulai dia dan gambarkan di hadis itu mulai dia itu masih muda sampai dia tua gitu ya. Tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ketika bertanya pada Rasul, Rasul menjawab, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doamu? Apa yang kamu makan itu haram, yang kamu pakai itu haram, yang kamu minum itu haram. Maka sama dengan sholat kita, ketika kita sholat tetapi kok merasa masih tidak nyaman hati ini, kok merasa jauh betul dari Allah, maka cek sholat kita. Yang dicek itu, sholat dalam hal ini adalah hal-hal yang terkait dengan sholat kita. Apakah pakaian yang kita pakai ini sudah dari sesuatu yang halal? Apakah makanan yang kita makan dari sesuatu yang halal? Oke, halal, tapi bagaimana cara mendapatkannya? Ini juga harus diperhatikan betul. Nah, kemudian bagaimana dengan wudhu kita? Sudahkah wudhu kita itu baik? Ya. Setelah itu cek apakah sholat yang kita kerjakan ini betul-betul niatkan Allah. Ya. Maka jawabannya Mbak, ya, agar hati dekat dengan Allah, ya ibadah-ibadah itu kita kerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Bukan hanya kita tidak melakukan perbuatan dosa, tetapi ibadah kita kerjakan, sholat, baca Quran, itu adalah saran-saran yang bisa kita lakukan untuk membuat hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian Mbak.
0: Nggih, baik. Berarti daripada itu kita memang harus ini nggih Pak Ustadz, lebih fokus pada ibadah. Nggih Pak Ustadz, walaupun memang jarang melakukan maksiat, tapi ketika hati merasa jauh, tentunya satu-satunya jalan untuk kembali adalah dengan meningkatkan ibadah kita nggih Pak Ustadz.
1: Betul sekali.
0: Nggih. Dalam hal ini apakah juga diperlukan melakukan sholat taubat Pak Ustadz?
1: Bisa dengan sholat taubat, bisa atau kemudian sholat-sholat yang sunnah lainnya. Yang paling penting sholat wajib kita.
0: Baik.
1: Jangan sampai dalam kondisi apapun kita tinggalkan. Bahkan
0: baik.
1: Bahkan yang harus diperhatikan itu adalah waktunya juga Mbak Yaya.
0: Nggih.
1: Oke, semuanya sudah tepat, tetapi waktunya jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ada panggilan sayang yang namanya azan itu, ya segera kita hampiri, kita datangi panggilan Allah, kita tunaikan sholat. Makanya demikian ini bisa membuat hati kita itu semakin tenang. Ditambah lagi dalam banyak sholat-sholat sunnah yang ada, dia yang sampaikan bahwa tadi ada sholat taubah dan sholat-sholat yang lainnya. Insya Allah sholat-sholat sunnah ini kata Rasul, Rasul menyampaikan bahwa nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah sholat kita. Bila kemudian sholat kita baik, maka Allah anggap baik semua amal perbuatan kita. Bila sholat kita rusak, maka Allah anggap rusak semua amal perbuatan kita. Maka kata Rasul, Allah akan memintahkan kepada malaikat untuk melihat, coba sih lihat apakah dia melakukan sholat-sholat sunnah. Ternyata sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan itu adalah sebagai sarana untuk memperbaiki sholat wajib kita yang mungkin masih kurang. Maka perbanyak sholat sunnah. Wallahu a'lam.
0: Nggih, baik. Berarti memang kita harus lebih meningkatkan ibadah kita nggih Pak Ustadz, terutama sholat yang jangan sampai kita tinggalkan, dan kalau bisa jangan di tunda-tunda ngeten niku nggih Pak Ustaz. Nggih, baik, matur suwun untuk penjelasannya nggih Pak Ustaz. Pak Ustaz, karena waktu tidak terasa sudah menunjukkan hampir pukul 6 pagi nggih, waktu berjalan dengan cepat. Nggih, baik. Silakan memberikan kesimpulan dari tausiah pagi di sidi hari ini, yaitu terkait dengan jalan kembali selalu terbuka. Monggo Pak Ustaz.
1: Nggih, matur nuwun, Mbak.
0: Iya. Nggih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan untuk kajian kita pada pagi hari ini, bahwa kita belajar bahwa taubat itu bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa hati kita masih hidup dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Namun yang paling penting bukan seberapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan, melainkan seberapa besar kemauan kita untuk memperbaiki diri. Taubat yang sebenarnya bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dengan menyesali kesalahan, memohon ampun kepada Allah, meninggalkan perbuatan yang salah, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah merasa terlalu jauh dari Allah, karena rahmat Allah lebih luas daripada kesalahan hambanya. Selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, masih ada pintu perbaikan yang terbuka lebar. Taubat juga mengajarkan kita bahwa perubahan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Perubahan dapat dimulai dari langkah sederhana, memperbaiki sholat, menjaga ucapan, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan memperbanyak amal kebaikan. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi diri atau muhasabah. Dan orang yang beruntung bukanlah orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang beruntung itu adalah orang yang ketika salah ia segera kembali kepada Allah. Semoga Allah SWT menjadikan hati kita lembut untuk menerima nasihat, kuat untuk meninggalkan keburukan, dan istiqomah dalam jalan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah taubat kami sebagai awal perubahan, bukan hanya penyesalan atas masa lalu. Bersihkan hati kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dan bimbing langkah kami menuju taubat.
0: Nggih, matur suwun sangat Pak Ustaz, nggih.
1: Sami-sami, mugi wonten manfaatipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur suwun sangat Pak Ustaz atas tausiah pagi di sidi hari ini, semoga dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Baik pendengar, tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini. Semoga tausiah pagi ini dapat membawa keberkahan dan juga kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan nantinya akan kami lanjutkan dengan program Warung Gaul yang akan kami mulai ya di jam 7 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan panjenengan sedoyo masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
3: Adi Joro Cahyaning Ati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan stabilitas pasokan BBM menjadi perhatian dikarenakan berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebutkan kelancaran distribusi energi berpengaruh terhadap transportasi, logistik hingga pergerakan ekonomi daerah. Sementara itu, Pertamina Patraniaga menyebutkan telah menambah pasokan sejumlah jenis BBM, termasuk biosolar dan Pertalite untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Data per 28 Juni 2026, stok di SPBU Karanglo tercatatkan biosolar sebanyak 24 kiloliter, Pertalite 28 kiloliter, dan Pertamax 14 kiloliter. Selain stok tersedia, pengiriman tambahan juga dilakukan untuk memperkuat ketahanan pasokan di Malang dan sekitarnya. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
2: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ini infonya.
1: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung. Sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.